0: di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada

0: digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
5: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
4: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
5: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
6: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
5: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
5: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
3: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
8: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
11: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Manggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai

Atas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi

0: 68% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Opini Publik 1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Pagi ya. Kali ini di Opini Publik. Di kesempatan hari ini pendengar Opini Publik tanggal 26 Agustus 2026, kita akan membahas satu topik ya yang nanti juga akan kita bahas di Banjar Realita. Ini terkait tentang situasi yang boleh dibilang kalau menurut pribadi Aditya sendiri ya mengatakan bahwa ini cukup mengkhawatirkan. Apakah ini akan menuju ke arah darurat ya? Karena saat ini kita tahu pendengar musim kemarau ya, dari perkiraan BMKG beberapa waktu yang lalu menyatakan puncaknya yaitu pada Agustus September ya. Namun informasi terbaru, data terbaru menyatakan bahwa menurut BMKG untuk wilayah Kalimantan Selatan secara menyeluruh ya, puncak kemarau jatuh di bulan September nanti pendengar ya. Nah, sebelum menuju puncak saja pendengar, sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lebih ya, saat ini hujan belum ada mengguyur kota Banjarmasin atau wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan dari pihak BPBD juga sempat menyatakan, dan gubernur juga menyatakan sudah melakukan beberapa kali modifikasi cuaca ya, tapi karena pengaruh dari El Nino ya, artinya udara ini lebih kering dibandingkan udara tanpa El Nino ini ya. Artinya memang sempat terjadi fluktuasi di udara ya, di langit, bahwa sempat beberapa hari yang lalu kan sempat mendung, cuman nggak ada turun hujannya sama sekali. Nah, ditambah karena musim kemarau menuju puncaknya di September ini, air mulai surut. Terus juga ditambah pengaruh intrusi air laut karena tidak ada hujan sama sekali di daerah hulu ya. Akhirnya air laut ini semakin merangsak masuk ke wilayah sungai ya, air menjadi asin ya atau payau ya. Artinya air baku untuk air minum juga saat ini jadi semakin sulit. Waduh, ini benar-benar buat dibilang apakah ini sudah menuju darurat atau seperti apa. Nah, jadi pendengar ya, saat ini yang kita ketahui bahwa Kota Banjarmasin sendiri dihadapi dengan situasi krisis air bersih ya. Nah, ini terjadi setelah sungai-sungai mulai surut, kemudian kadar garam untuk air baku ini semakin meningkat, dan sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat seperti yang kita tahu semuanya pendengar ya, ini justru tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya ya. Bahkan beberapa informasi dan juga beberapa kawan ya yang ada di kawasan hilir, tepatnya di tempat neneknya Aditya sendiri ya, neneknya istri maksudnya ya, di kawasan gambut ya sana ya, itu dinyatakan semakin sulit ya. Bahkan kalau mandi di sungai aja sekarang itu kalau nya pakai sabun itu nggak berbusa ya. Nah, apalagi makin ke hulu lagi ya, di kawasan-kawasan lebih ke hilir lagi, wah ini lebih parah lagi ya. Nah, jadi artinya apa, kondisi ini sudah berdampak langsung pada layanan air bersih. Nah, salah satunya adalah intake pam Banjarmasin yang saat ini tidak lagi bisa beroperasi secara normal, secara optimal dan secara maksimal ketika air baku mengalami intrusi air laut dan kadar garamnya itu berada pada tingkat yang tidak lagi memungkinkan untuk diolah secara optimal. Bahkan kadar garam di kawasan Sungai Bilu pendengar ini diinformasikan sudah mencapai ribuan ppm dan membuat operasional intake ini kembali dihentikan. Nah, untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, distribusi air saat ini melalui mobil tangki menjadi langkah alternatif yang ditempuh oleh PT AM ya, atau PDAM Banjarmasin. Namun pola ini tidak mungkin ya menjadi solusi utama jika krisis berlangsung semakin panjang, cakupan wilayahnya terdampak semakin luas. Dan pertanyaannya sekarang adalah bukan lagi apakah Banjarmasin akan mengalami kekurangan air, melainkan seberapa siap kita ini menghadapi kondisi yang lebih berat dalam beberapa pekan ke depan, atau paling tidak ya kita berdoa sepanjang bulan September mendatang yang sudah menuju puncak musim kemarau. Nah, silakan Anda sampaikan opini Anda di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Nah, jadi ini benar-benar menjadi peringatan buat kita terkait tentang krisis air bersih ya. Nah, ini benar-benar semakin nyata, debit-debit sungai semakin menyusut drastis ya. Kemudian peningkatan tajam kadar garam sebagai air baku juga semakin tinggi ya. Akhirnya sumber air permukaan yang selama ini menjadi tumpuan utama masyarakat benar-benar terancam tak lagi bisa kita andalkan. Kondisi benar-benar berdampak langsung ya pada kelumpuhan sebagai layanan air bersih ya, yaitu PAM Bantarmasih khususnya di wilayah Kota Banjarmasin di wilayah intek Sungai Bilu. Ini benar-benar terpaksa operasionalnya ini berhenti dulu. Nah, berdasarkan data terkini pada minggu keempat Agustus 2026, ini instruksi air laut di intek Sungai Bilu ya, lonjakannya cukup ekstrim. Angkanya mencapai ribuan, tepatnya di 4.690 ppm ya. Ini benar-benar sudah jauh melampaui batas aman pengolahan. Nah, dan tadi salah satu solusi alternatif ya, dia mengatakan bukan solusi utama, tapi solusi alternatif ya, yaitu distribusi air melalui armada mobil tangki ya. Ini menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan ya. Nah, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan kekurangan air, melainkan seberapa tangguh Banjarmasin bisa bertahan menghadapi kondisi yang jauh lebih berat ke depannya. Nah, kekhawatiran utama itu meliputi yang pertama, menurut BMKG Samsudinur ya, ini memprediksi puncak musim kemarau itu baru akan menghantam sekitar 91,7% di wilayah Kalsel pada September ya. Artinya total seluruh Kalsel kemaraunya jatuh di bulan September puncaknya. Nah, ini dan saat ini kan situasi ini masih baru fase awal ya, dan ancaman kesehatan dan sanitasi juga. Nah, ini menjadi urgensi dan kekhawatiran kita juga pendengar, di mana mundurnya suplai air ini benar-benar bisa berpotensi memicu krisis sanitasi di wilayah padat penduduk ya, meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti diare, infeksi kulit dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang pastinya ini adalah keterbatasan logistik darurat ya, karena distribusi menggunakan air tangki otomatis memiliki batas jangkauan dan batas kapasitas ya. Ah, di mana wilayah pesisir yang sumurnya udah mulai kering atau sudah mulai masamnya rentan tidak terlayani dengan optimal. Nah, kemudian selain itu juga ada urgensi yang lainnya ya, yaitu secara langkah teknis seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah kota, pemerintah daerah, pihak PAM Bantarmasih dan masyarakat juga harus seperti apa ya, seandainya skenario terburuk ini benar-benar terjadi ya. Nah, mungkin salah satunya yang bisa kita pikirkan apa ya. Nah, bisa Anda sampaikan juga di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Dan nanti juga ingin menyapa dulu buat yang Ibu Rahmah ya, di kawasan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, yang sudah menyampaikan WhatsApp-nya. Terima kasih buat Ibu Rahma. Beliau menyampaikan, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena rumah kami itu dekat dengan intek Sungai Bilu, dampaknya terasa paling cepat. Air leading terasa payau ya Sidin, bahkan mati total. Nah, yang kami khawatirkan ini bagaimana kalau sampai September kena instruksi ini makin parah dan tangki air kada cukup melayani gang-gang nang sampit. Nah, kira-kira kayak apa nih puan pihak PDM sebaiknya lah. Nah, namun kawato sekira adil Jersiden memasang tendon lah di muhara gang yang kada kawa dimasuki truk tangki. Nah, lalu diisi berkala berjadwal. Nah, terima kasih buat Bu Rahman, ini mungkin salah satu alternatif juga yang bisa dilakukan ya oleh pihak terkait, itu PAM Bantarmasih ya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan terutama air ya, air minum ya, untuk masyarakat terutama apalagi di wilayah kita yang padat penduduk, banyak gang-gang kecil yang otomatis mobil tanki nggak bisa masuk. Jadi mungkin bisa memasang tendon air ya. Nah, tendon air seperti yang biasa kita lihat ya kan, dulu di pasar-pasar itu kan ada tendon-tendon ya, di mulut-mulut gang atau di muka-muka gang, di mana mobil tangki kada kawa masuk ya, itu diisi berkala sesuai jadwal nang pasti. Nah, masalahnya kira-kira nang perlu banyu ini kan kada sikung dua ikung. Nah, ini mesti ada pengaturan lagi kayaknya ya. Seperti apa pengaturan pembagian airnya ini ya. Apakah artinya harus turun tangan nih pihak RT atau RW ya di komplek-komplek atau di gang-gang kecil ini, seperti apa pembagiannya pada warga supaya kebagi dengan rata ya. Nah, entah setiap kepala keluarga itu mendapat satu jerigen kah ya, atau dihitung per kepala di keluarganya ya. Misalnya kalau nya sama kan, misalnya sama-sama satu jerigen, bus ya sekeluarga tuh ada 10 orangnya di rumah tuh, ya kada cukup satu jerigen lah. Tapi namunnya yang misalnya orangnya bayar bertiga misalnya atau berempat aja di rumah, saya mamanya abahnya duikung anak lah, sejerigen mungkin cukup aja. Kalau tapi kalau yang anaknya banyak bang misalnya lah, belum lagi ada nang umpat numpang wadah mintuha misalnya. Nah itu bagaimana pembagiannya ini mungkin harus dipikirkan lagi ya. Tapi mungkin dari Ibu Rahmah ya di Sungai Bilu yang menyatakan bahwa salah satu alternatif katanya memasang tandon ya, tandon air di muka gang ya, yang dimana kada kalau dimasuki mobil tangki ya, ini bisa diisi berkala sesuai jadwal. Baik, terima kasih. Masih kami terima 325962 ataupun di 0811511410 bagi Anda pendengar mungkin yang masih ingin menyampaikan ya opini Anda atau tanggapan Anda terkait topik kita hari ini, yaitu sungai sudah mulai surut dan air baku untuk air minum, air bersih ini semakin sulit ya. Nah, selain itu juga pendengar, dari Pak Gusti di kawasan Sungai Andai ya juga sempat menyampaikan bahwa Sungai Andai ini kan termasuk kawasan padat Jersiden dan berada di ujung pipa jaringan. Yee, pulang bang lah. Nah, kalau intake bermasalah sedikit aja, otomatis air di wadah kami ini langsung kering kerontong Jersiden. Khawatirnya pas puncak kemarau kena September, warga terpaksa nukar air tandon swasta yang harganya bisa melambung tinggi. Nah, ini kata beliau, pemerintah kota perlu membuat kanal informasi ya khusus perkelurahan untuk membagikan informasi rute tangki dan membatasi spekulasi harga jual air bersih swasta. Nah, ini penting juga bujur. Kalaunya untuk kawasan Wadah Ulun lah, Handil Bakti, untuk air tandon aja saat inilah, kalaunya tetangga Ulun yang berjual banyu galon lah, ya Residen memang ada kenaikan harga ya. Kenaikan harga yang biasanya kan setandon itu kalau kada salah 1200 ya, kalau kada salah lah. Itu sekitar 150-an lah. Itu katanya sudah cukup mahal juga ya, karenanya bisa ada 3, jadi 150 kali 3. Jadi 150 kali 3 berapa sih? 450 ya. Nah, itu 3 tandon ya. Nah, ini namunnya makin kering, makin ngalih banyu dicari Jersiden, bisa jadi setandon tuh bisa 200-an. Nah, kira-kira ini menjual segalon tuh berapa lah? Cukupkah 5.000 segalon lah? Kalau kita nukar galon nih biasanya kan untuk alternatif yang lain. Nah, kalaunya instrumen air bahan baku ini berkurang ya, otomatis yang biasa kita beli galon 5.000 satu galonnya, ini bisa naik juga pinanya, ini bisa 6.000 atau 7.000-an bisa nih lah. Wah, ini juga cukup memberatkan ya. Nah, baik, masih kami terima 325962 ataupun di 0811511410. Dan oh ya, ini ada juga dari Pak Ansari ya di Handil Bakti ya. Nah, ini Jasiden Sungai Barito lawan anak sungai ini kan urat nadi kita bersama. Tapi apabila instruksi air laut naik sampai ribuan ppm jar tadi kan, batas wilayah administrasi tidak ada artinya lagi, karena kami di perbatasan Batola Banjarmasin pun juga ikut merasakan imbasnya. Nah, ini memang harus ada perlu kerjasama lintas sektor, lintas daerah antar provinsi, Pemko Banjarmasin, Pemkab Batola untuk mengoptimalkan saluran air baku dari hulu atau bendungan irigasi yang salinitasnya masih aman ya Siden. Nah, bujur pulang jar Pak Ansari inilah. Karena Ulun berdiam di Handil, wilayah Batola, memang untuk saat ini perubahan pada air baku lah di Handil itu berasa banget. Nah, berasa banget. berasa banget ya, karena apa? Karena apa nih, banyunya nih sudah ubah rasanya, padahal banyu ledeng toh lah. Oke, ini sudah terhubung kita bersama, sudah yang bergabung bersama kita dengan terputus ya Pak Mugeni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ade.
0: Siap, kayak apa Banjarmasin banyu Pak Mugeni?
1: Alhamdulillah lingkar selatan tenang. Putih nah kalian.
0: Banyu Bang ya Pak Mugeni?
1: Banyu daerah Banjar Utara tempat itu tenang kan. Macet-macet hidup Bang, karena ada hidup cuman mas lagi.
0: Oh, begiliran lah.
1: Harus berjaga deh Bang, lah pasti turun.
0: Allah Akbar. Rasanya emang ya Pak?
1: Rasanya ada perubahan kayak biasa.
0: Kalau Bang berubah jadi hantak atau pindah belamak-belamak gitu nah?
1: Ada. Malah kalau nya ini marahin. Ingin mana ada daya lihat tuh, dia lihat merpan dia. Yang dulu, buka pakai baskom dan.
0: Oke, tapi banyu sungai apa nggak banyu sungai Pak? Udah
1: Ulunah pagi tadi lewat di Kuen Tanu Sungai ya Kuen tuh nah. Benang kuning Bang banyu di sungai tuh. Kuning banyu surut pulang.
0: Waduh.
1: Surut. Itu banyak sampah larutan deh dari jembatan 2 apa ngarannya tuh yang parang sejam itu jembatan 2 bakaran tuh atas enggak Pak?
0: Ya, nggih.
1: Banyak sampah guguran ke Sungai Kuin tuh.
0: Waduh.
1: Larut larut turunnya arah ke Pasar Lama pos banyu surut kalau Pak. Anu sangat disayangkan Bang sampah sungai.
0: Ini sudah banyu surut sampah ya, pulang lah ke sungai pulang lah nggih.
1: Kena ada di Higa jembatan kalau ya. Anu sampah penampungan sementara ya. Dokter itu
0: okay.
1: Atau hibak banar kas aku di situ lalu sampai ke sungai itu gugurnya.
0: Aduh he.
1: Okay.
0: Kira-kira tuh lambat diambil aja kalau lah oleh petugas gitulah.
1: Kemungkinan kayak cemarat ini terpos tuh lambat diambil juga sampai malah anu ke jalan jauh angkut.
0: Sangkutnya nah iya.
1: Jalanan para kapal para saya tenang.
0: Nggih, waduh.
1: Di wadah Mas Adit Bang ya, Pak.
0: Kalau nya wadah ulun handil banyunya ubah dah rasanya.
1: Oh, di handil. Oh iya ya.
0: Namunnya di Pangeran wadah Mintuha ulun masih aman, cuma namun dimasak tuh rasa ubah jua rasanya ya, Sidin.
1: Oh iya. Ya, tapi lawas lah kada dawajin
0: kita ya, sabulan nabi, soalnya jar gubernur semalam tuh Mahabharakan sudah anu jar sudah apa ngarannya sudah melakukan modifikasi cuaca, cuman banyunya kereda karena marga karing nih.
1: Oh, enggak.
0: Jadi kada turun mendung ada kita sama tuh berapa hari tuh mendung lo?
1: Nah. Kalau dengar dari kawan kita di grup WR itu daerah Tanjung kan Balangan kada ada hujan terlalu.
0: Oh alhamdulillah mun ada heh, alhamdulillah benar.
1: Inge. Anu mana nah? Ayo Mang Adit lah, ulun
0: mana? Siap, terima kasih Bang. Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Hal ini juga nanti akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita tentunya ya. Tetap bersama kami di Prosatok Informasi dan Inspirasi. Opini

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.co.id diinformasikan. Ini beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2006 lalu. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi menyatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax, dilansir dari tempo.co. Tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Yuan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG juga mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton, namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.

Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
10: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
11: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
12: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
10: Dibahas secara berimbang dan aktual.
13: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
14: KB, STKB. Singkatan apa nih? Sudah berhak, kada beranai, setelah ini
15: akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh sebab itu
10: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
12: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiraan 0811.
10: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan kita ketahui, kemarau saat ini tengah membuat air baku dari PAM Banjarmasin mengalami kekeringan dan hingga akhirnya berdampak terhadap distribusi kepada pelanggan. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Dirut PAM Banjarmasin, ada Pak Zubadi melalui sambungan telepon. Langsung saja saya sapa. Pak Zubadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Zubadi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Oke, terima kasih, sama-sama.
0: Baik, Pak Zubadi, bisa dijelaskan untuk terkait dengan kondisi air baku PAM Banjarmasin di saat kemarau saat ini. Seperti apa sih kondisinya di lapangan sekarang?
1: Baik, kondisi pada saat ini kemarau masih berlangsung. Kemudian terjadi penurunan kuantitas air baku, jumlahnya turun, kubikasinya kurang lebih sekitar 40% turun dari seperti biasanya. Kemudian selain turun tersebut disebabkan oleh karena terjadinya intrusi air laut, khususnya di intek Sungai Bilu. Dan kami hanya bisa mengambil kurang lebih sekitar 7 jam atau 8 jam. Sisanya kami tidak bisa ambil, namun kami minta bantuan dari instalasi pengolahan IPA 2 sehingga terjadi pengurangan di semua wilayah, artinya di IPA 1-nya kurang, di IPA 2-nya juga kurang, sehingga secara total keseluruhan terjadilah penurunan distribusi sampai 40% di seluruh kota Banjarmasin. Hal ini tentunya ada sebagian di ujung-ujung jaringan, baik di barat, utara maupun selatan, itu ada potensi terjadinya mengalirnya kecil atau pada jam-jam tertentu saja karena kekurangan air baku tersebut.
0: Kami juga dapat informasi bahwa intek di Sungai Bilu juga sudah tidak beroperasi, Pak Zulbadi. Apakah itu masih sampai saat ini terjadi?
1: Oh iya, pada malam tadi intek Sungai Bilu sudah kita lakukan pengerokan atau pendalaman. Untuk menghilangkan lumpur atau sedimen yang ada di sekitar mulut intek dan supaya bisa untuk disedot airnya. Akan tetapi itu fungsinya pada saat air surut atau pasangnya lagi surut. Tapi pada saat pasangnya lagi naik, tentunya tetap kita tidak bisa ngambil karena kadar garamnya melebihi 2.000 sampai 3.000, malah sampai 5.600 kemarin kadar garamnya, tetap tidak bisa kita ambil. Itu fungsinya pengerokan itu murni hanya untuk pengerokan dalam rangka apabila pada saat surut dan kadar garamnya normal, kita bisa mengambil 100% dari intek Sungai Bilu. Dan perlu diingat bahwa intek Sungai Bilu itu cuma bisa kita jalankan secara 100% 7 sampai 8 jam.
0: Artinya untuk sekarang intake Sungai Bilu masih belum bisa beroperasi secara maksimal?
1: Sebetulnya tujuan pengerokan kemarin itu adalah bagaimana caranya bisa dimaksimalkan pada saat pasang surut. Artinya pada saat air tidak asin. Itu tujuan pengerokannya. Tujuan itu insya Allah akan tercapai, artinya seluruh kapasitas produksi kita sebesar 600 liter per detik di IPA 1, itu bisa digunakan menggunakan air Sungai Bilu pada saat tidak asin. Pada saat tidak asin, itu tujuan sebetulnya pengerokan. Namun pada saat pasang, tetap kita belum bisa menggunakan 100% air dari Sungai Bilu karena kadar garamnya cukup tinggi. Karena pengerokan itu bukan berarti menghilangkan kadar garam. Karena pengerokan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengisap pada saat pasangnya surut atau linting, bahasa Banjarnya.
0: Ada, seperti itu. Ada beberapa wilayah yang mungkin sudah dipantau oleh Pak Zubadi sendiri ya, langsung ke lokasi. Seperti apa sih kondisi di lapangan, Pak Zubadi? Adakah mungkin masyarakat yang menyampaikan beberapa kondisi di wilayah yang tidak dialiri air, atau mungkin ada juga bantuan dari PAM Banjarmasin? Seperti apa?
1: Oh iya, pada saat ini kami sudah mengoperasikan sekitar 6 mobil tangki yang mengantar air ke daerah-daerah yang memerlukan. Dan hasil pemantauan kami, di daerah ujung-ujung yang banyak permintaan air itu daerah Sungai Endai, Akasia, Mutiara, dan sebagainya di sekitar sana. Dan di daerah Sungai Endah tuh tidak semuanya juga mati, akan tetapi ada daerah daerah depan, daerah budaya dan lain sebagainya itu ngalir saja. Tapi khusus untuk yang di Mutiara, Akasia dan sebagainya itu masih tetap kita drop air menuju ke sana. Kemudian yang di Banjar Timur, kita perlu ketahui bahwa di Banjar Timur ini ada rumah sakit, ada Duta Mall dan sebagainya. Dan semua rumah sakit alhamdulillah sudah teratasi dan sudah bisa mengalir normal, artinya rumah sakit Ulin, Sultan Suriansa, terus Duta Mall itu sudah mengalir normal, termasuk rumah sakit Sri Mulia itu sudah normal, tidak menggunakan tangki lagi. Untuk Banjar Timur bisa kita katakan sudah pemulihannya sudah 90%.
0: Untuk wilayah lain seperti Banjarmasin Selatan?
1: Untuk Banjarmasin Selatan bisa dikatakan selatan itu kemarin itu normal. Ya, kalaupun ada penurunan itu sangat sedikit sekali. Bisa dikatakan sekarang itu sudah 95% mengalir untuk Banjarmasin Selatan.
0: Bagi masyarakat Pak Zulbadi yang ingin mendapatkan bantuan air tangki dari PAM Banjarmasin, apakah ada prosedur yang harus dilalui ketika di wilayahnya terdampak akibat kondisi ini?
1: Tidak ada prosedur, tapi kita silakan sampaikan saja. Kalau itu atas nama RT, itu kita gratiskan air melalui mobil tangki. Tapi kalau atas nama badan usaha, unit dan lain sebagainya, tentu kita kenakan tarif.
0: Artinya masyarakat kalau atas nama RT secara kolektif berarti satu wilayah seperti itu Pak Zubadi ya?
1: Satu secara kolektif, misalnya satu RT atau dua RT secara kolektif menyampaikan kita, kita berikan secara gratis bagi masyarakat.
0: Pak Zubadi melihat dengan kondisi saat ini, apakah ini akan berlangsung lebih panjang lagi dengan kondisi kemarau sekarang? Ataukah ada jaminan bagi masyarakat kapan ini akan segera pulih?
1: Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kondisi kemarau ini segera berakhir, hujan segera turun. Ya, harapan kita tentunya di hulunya, hulunya terjadi hujan, maka debit air sungai naik. Kalau debit air sungai naik dan kalau debitnya besar, debitnya besar, levelnya tinggi, otomatis air laut nggak bisa masuk. Tapi sekarang itu terjadinya masuk air laut karena memang debit sungainya sudah sangat kecil, sehingga pada saat pasang air lautnya yang masuk.
0: Kita juga sempat lihat dari pantauan Pak Zubadi sampai ke Pematang Panjang, Pak ya, melihat irigasi juga.
1: Betul. Saya juga sudah meninjau ke irigasi Pematang Panjang. Memang ada dua hari kemarin itu kita ada kekurangan air baku kurang lebih 200 meter kubik per jam. Kemudian itu disebabkan karena terjadinya level irigasi nol yang bisa kita ambil. Kemudian setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BWS dan PU, akhirnya sekarang levelnya sudah bisa mencapai 35 levelnya dan sudah bisa kita gunakan untuk saat ini. Nah, kekurangan yang kemarin sekitar 200 meter kubik per jam itu berdampak sampai pada saat ini. Karena pemulihan itu memerlukan waktu untuk menutupi yang 200 meter kubik per jam pada 2 hari yang lalu selama 24 jam.
0: Pak Zubadi bicara dengan antisipasi jangka panjang. Kemarin kita ketahui juga sempat ada perbincangan dengan BWS Kalimantan 3 Pak Zubadi ya, terkait dengan rencana pembangunan embung di Pematang Panjang.
1: Oh iya.
0: Itu kita seperti apa sih?
1: Kemarin itu kita sempat berdiskusi, audiensi. Ada Pak Wali Kota, ada Pak Sekda, ada Dinas PUPR, kemudian ada Kepala Balai. Kita menginginkan atas nama pemerintah kota mengajukan agar mengajukan permohonan untuk pembangunan embung di Pematang Panjang. Dan kebetulan kita sudah memiliki lahan sekitar 30 hektar. Kemudian kita juga mengajukan untuk pemasangan pipa sekitar panjangnya 9,3 km dan mudah-mudahan itu bisa disetujui pusat dan dari BWS Kalimantan 3 mendukung. Dan Pak Wali sangat mendorong sekali untuk itu bisa terwujud. Mungkin seperti itu.
0: Manfaat embung sendiri jika ini direalisasikan, apa akan mengakhiri kondisi saat ini yang terjadi ketika kemarau datang?
1: Betul, betul sekali. Kalau embungnya ada, terus tentu embung itu kita aliri juga dari sungai Tabuk, kemudian tanda hujan. Artinya gabungan antar tanda hujan sama dengan air permukaan, air sungai yang kita kirim, kita sedot, terus kita pompa ke embung, dan terjadi proses sedimentasi, ada endapan, kemudian air kualitas airnya meningkat, dan itu bisa digunakan untuk mengatasi pada saat musim kemarau. Kemudian pipa sepanjang 9,3 km tentu bermanfaat. Kita mengambil air dari Sungai Tabuk yang nantinya biarpun kemarau seperti ini, kita udah bisa ngambil air dari Sungai Tabuk secara full untuk kebutuhan IPA 1 dan IPA 2.
0: Baik, artinya itu rencana jangka panjang dalam hal penanganan antisipasi kemarau. Seperti itu Pak Jubadi ya?
1: Betul, betul. Rencana jangka panjangnya embung, mungkin rencana jangka pendek dan menengahnya itu adalah pemasangan pipa.
0: Baik, Pak Zubadi, terakhir mungkin yang disampaikan kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau sekarang terhadap dengan distribusi air bersih seperti apa? Silakan.
1: Kami atas nama PT Air Minum Banjarmasin, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bijak menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Kemudian kami himbau juga untuk bisa memiliki tampungan itu apa bisa berupa ember, tajau kata orang, terus tandon dan lain sebagainya. Tentunya dengan ada penampungan air, Bapak Ibu bisa menyimpan air tersebut, dan apabila pada saat terjadi penurunan distribusi, persediaan air masih ada di rumah dan tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang sehari-hari. Mungkin itu himbauan kepada kami, marilah kita bijak menggunakan air, kita simpan air sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Zubadi sudah meluangkan waktunya.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat bekerja dan bertugas kembali.
1: Baik. Sama-sama, siap.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dirut Pam Banjarmasin, ada Pak Zubadi, terkait dengan kondisi kemarau yang saat ini telah mengancam air baku yang tentunya berdampak terhadap distribusi air bersih terhadap pelanggan. Dan kita harapkan kemarau segera berakhir, dan seperti yang disampaikan dari Pak Zulbari tadi, agar kita bijak dalam menggunakan air bersih di tengah kondisi sekarang, dan kita doakan juga dalam rangka antisipasi jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang, kondisi ini tidak terulang di kemudian hari. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
0: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Dan kami saat ini Nurul Padilla Putri Kandung Bapak dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persilakan oleh informasi dan inspirasi pendengar 51 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di ujung perjumpaan kita di Banjarmasin pagi, ada harus undur diri ya di kesempatan hari ini. Dan setelah ini pendengar di Banjarmasin siang ada rekan Nier yang akan menemani Anda. Saya Aditya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana. Mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini,
0: kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI? Bersama kita di Halo RRI hari ini, hari Rabu, 26 Agustus 2026. Dan saya Niar tidak sendiri, ada Rahma di sana. Assalamualaikum Rahma. Iya, kita cari suara Rahma di mana gitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Ini kayaknya pekat banget cuaca.
1: Betul.
0: Iya. Jadi untuk pendengar yang akan melintasi kawasan Ayani, KM 3,5 Banjarmasin, jangan lupa pakai masker.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya ini cepat banget meler ya.
1: Sama batuk
0: flu,
1: ya.
0: Batuk. Ini kalau nggak ada punya kegiatan yang mendesak banget, lebih baik di rumah aja ya Rahma ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana untuk masyarakat Banua? Di Halo RRI silakan Anda boleh menyampaikan segala keluhan Anda. Mungkin ada yang terang-terangan bakar lahan, lapor aja di sini ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini ada sanksi sebenarnya ya bagi masyarakat yang membakar lahan sembarangan di musim-musim kayak gini. Jadi pendengar RRI, silakan Anda boleh memberikan informasi, memberikan apa namanya
1: keluhan.
0: Aduan, keluhan juga boleh ya.
1: Iya.
0: Ya, sepanjang Rahma

0: melintasi lewat rumah sampai ke kantor, apa yang dilihat nih Rahma?
1: Kalau tadi pagi nggak sepekat yang sekarang ya Niar, tapi untuk jam sekarang sangat luar biasa pekat. Dan memang kita yang sedang berkegiatan di luar diwajibkan ya untuk memakai maskernya.
0: Iya, jadi sewaktu kita siaran kemarin ya dengan BMKG, beliau ada menyampaikan beberapa tips yang tentu agar aman ya kepada masyarakat supaya mendapati hal yang seperti ini. Kata beliau, kita harus waspada.
1: Betul.
0: Tapi jangan panik. Kemudian disertai dengan masker. Beliau menyebut maskernya itu masker kesehatan N95 ya. Ada memang masker itu ya?
1: Iya, ada.
0: Supaya katanya polutannya itu ini kan berbahaya, kecil banget partikelnya. Baik, ini sepertinya Rama kita informasikan juga untuk masyarakat. Biasanya hari Rabu kita di Halo RRI ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, hari ini pendengar RRI, kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami akan segera bergabung menuju gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Habib Muhammad Zain Bahasyim. Kepada Bapak kami persilakan.
1: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawan wa likulli illatin shifaan wa tadfa'u anna biha kulli mihnatin wa bala'in. Allahumma shalli ala abi alawi wa shalli bihim wa sallim bainahum ya muhawwilal hal hawil halana ila sanil hal ya muhawwilal hal hawil halana ila sanil hal ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'ril juhal ya satiral hal la taqsi ya Allah ya Allah sitrakal ladzi la tanghasibu bid dunya wal akhirah. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal ghala wal jara wal fitan wa sir'an wal bala min baladina hada khasah wa min buldani muslimin wa jihadihim amma. Allahumma dfa'anna syar at-taghin wal baghin wal dhalimin wal mu'tadin bima syi'ta ajilan ghaira ajil fi lutn wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Langsung dari ruang rapat Paripurna Gedung Majelis Syariah Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 saya Fitriana Rahma akan melaporkan langsung kegiatan rapat paripurna dalam agenda pertama yakni pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Praperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan agenda kedua yakni tanggapan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi. Nah, selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo.
3: Saripudin MPD, terima kasih Bapak. Yang kami hormati saudara-saudari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati saudara-saudari pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik, serta seluruh tamu undangan yang berhadir pada kesempatan ini. Mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa takjim kami terhadap bubuhan pian berataan. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, berdasarkan catatan daftar hadir yang telah ditandatangani anggota dewan, rapat paripurna DPRD pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2025, maaf tahun 2026, dari 55 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhadir 30 orang. Berpedoman pada pasal 123 ayat 1 huruf D Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, quorum telah tercapai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-18 masa sidang kedua tahun sidang 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, mengawali rapat paripurna dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya kita semua dapat berhadir di ruang rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga kita selalu tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, selanjutnya sesuai dengan surat keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 19 /DPRD/KP/2026 tentang materi dan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus tahun 2026. Agenda pertama rapat paripurna hari ini yaitu pandangan umum praksi-praksi atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Pada rapat paripurna sebelumnya telah disampaikan penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan atas rancangan peraturan daerah dimaksud, sehingga sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, proses dan mekanisme selanjutnya pada pembicaraan tingkat pertama akan disampaikan pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap Raperda perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Untuk itu akan kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kesempatan pertama dari praksi Golongan Karya yang dibacakan oleh juru bicaranya yaitu saudari Dewi Raisa Aprilia, dipersilakan.
4: Baik pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan pandangan umum fraksi yang pertama dari fraksi Golongan Karya yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dewi Raisa, dan kali ini beliau sedang berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan ke podium untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
5: Pandangan umum praksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Selatan yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat rekan-rekan jurnalis dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali pemandangan umum ini, perkenankanlah kami mengajak yang hadir dalam rapat paripurna ini untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta umur yang panjang hingga dapat mengikuti acara rapat paripurna Dewan dalam acara penyampaian penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 sekaligus pemandangan umum praksi-praksi terhadap kebijakan umum anggaran perubahan tahun 2026. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada praksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Mencermati laporan keuangan penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sektor pendapatan serta belanja yang terrealisasi dalam penggunaan belanja daerah ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan secara transparansi untuk tata kelola pemerintahan yang mencerminkan dalam tahapan kegiatan yang dilakukan melalui dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terbuka dan transparan untuk secara bersama-sama dibahas dan ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Golongan Karya mendukung dan mendorong pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan diharapkan sisa lebih anggaran dapat dimanfaatkan seefektivitas dan seefisien mungkin. Mungkin dari dana silpa itu terjadi karena ada beberapa perencanaan yang telah dianggarkan namun tidak dapat direalisasikan secara baik. Di samping itu juga, pendapatan yang mungkin dari beberapa sektor terjadi kenaikan atau penerimaan lainnya yang menjadi pendapatan daerah, baik itu bunga deposito bank atau pengelolaan perusahaan daerah seperti Bangun Banua atau usaha bersama seperti Ambepas dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan kebijakan politik anggaran yang berbasis kinerja sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan. Karena melihat postur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dari penerimaan pendapatan yang semula Rp7.353.000.000 menjadi Rp7.762.000.000 terjadi kenaikan 2,56% dari belanja murni. Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan karena masih memungkinkan kalau melihat potensi wilayah Kalimantan Selatan secara maksimal. Belanja daerah pada APBD murni sebesar Rp9.909.000.000 naik menjadi Rp10.534.000.000 atau naik 5,98% dari APBD murni. Tentunya harapan dari fraksi Partai Golkar agar adanya keseimbangan dari sisa waktu akhir tahun anggaran dengan rencana kegiatan dalam APBD perubahan dengan dijiwai semangat kejujuran dalam pengelolaan keuangan dan kemajuan fiskal daerah. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya yang dapat kami sampaikan sebagai bahan untuk pembahasan lebih lanjut. Banjarmasin, 26 Agustus 2026, fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Haji Ahmad Maulana, Sekretaris Dewi Raisa Aprilia belum ditandatangani. Sebelum ulun akhiri, ulun ada pantun dulu, Pak. Ke pasar hanyar membeli wadai, singgah satu mat di pinggir siring.
3: Bungas.
5: Anggaran disusun jangan sampai lalai, gasan rakyat supaya makin sejahterawan, Mbak Untung. Sebuting lagi. Subuh-subuh tulak kasiring, membawa wadai di dalam bakul.
3: Bungas.
5: APBD kita susun wan runding, gasan Banua maju wan rakyat yang makmur. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
4: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama yakni pandangan umum fraksi dari fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh Dewi Raisa. Dan kali ini untuk hasil dari pandangan umum fraksi Golkar telah diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo oleh anggota dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dewi Raisa yang disaksikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin serta juga dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari. Dan kali ini beliau sudah kembali menuju ke tempat semula. Dan selanjutnya untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya untuk penyampaian fraksi yakni oleh Bapak Sarwani mewakili dari fraksi Nasdem. Dan kali ini Bapak Ahmad Sarwani sudah berjalan menuju ke tempat podium untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 disampaikan oleh saya sendiri Ahmad Sarwani pada tanggal 26 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang dihadiri, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan pejabat perangkat eksekutif, wartawan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Maka perkenankanlah kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya jualah kita dapat kembali berkumpul dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Diiringi doa semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan dewan, hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Izinkanlah kami dari fraksi Partai Nasdem mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Selain itu, fraksi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah hadir dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun Banua kita tercinta. Pimpinan Dewan, hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Setelah mencermati, mempelajari Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 serta mendengar penjelasan dari Saudara Gubernur Kalimantan Selatan, fraksi kami menyampaikan pemandangan sebagai berikut. Satu, dengan adanya kesepakatan KUPA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 maka telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku tentu sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah. Dua, inilah dasar bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. 3. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini diyakini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat sehingga dibutuhkan pemerataan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal penting yang perlu didorong secara bersama-sama mampu mengkombinasi kebijakan strategis pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta tidak mengabaikan alokasi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Pimpinan Dewan, hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Sebagai catatan bahwa pendapatan daerah semula 7,353 triliun menjadi 7,762 triliun atau naik 5,56%. Kemudian belanja daerah bahwa semula 9,939 triliun menjadi 10,534 triliun atau naik 5,98%. Berikutnya bahwa defisit semula 2,585 triliun menjadi 2,771 triliun atau bertambah 7,19%. Begitu pula bahwa penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula 2,685 triliun menjadi 2,971 triliun atau naik 10,65%. Dan bahwa pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah semula 100 miliar menjadi 200 miliar atau naik 100%. Sehingga jika kita cermati maka defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan neto sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran berada di posisi nihil. Dengan demikian maka praksi kami berharap penyelesaian penyusunan raperda ini dapat terselesaikan secara cepat, lengkap dan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai pula dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin dan Bapak Hasnur Riyadi adalah Kalsel bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan Selatan. Demikianlah pandangan umum praksi Nasdem. Pandangan praksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam proses berjalannya rancangan peraturan daerah tersebut sehingga niat baik kita dapat terrealisasi bagi kemaslahatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Atas perhatian peserta rapat paripurna Dewan, kami ucapkan terima kasih. Memanjat kelapa di tepi muara. Kelapa dibelah menjadi dua. Mari bangun benua kita supaya maju selamanya. Fastabiqul khairat. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjar
7: 26 Agustus 2026 pimpinan fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Hadjah Gusti Miftahul Fatimah SE
6: Sekretaris Ahmad Sarwani SOS ditandatangani.
4: Baik pendengar, kita telah dengarkan bersama yakni pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 disampaikan dari fraksi Nasdem oleh Bapak Ahmad Sarwani. Dan kali ini pandangan umum dari fraksi Nasdem telah diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Kartoyo dan juga disaksikan oleh Wakil Ketua Muhammad Taufiyah Rahman dan juga Desi Oktavia Sari serta dari Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Syarifuddin. Dan selanjutnya masih akan kita dengarkan bersama juga yakni fraksi DPRD yakni dari fraksi Gerindra yang akan disampaikan oleh Fajri yang mana nanti akan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan kali ini beliau telah sampai dengan podium untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 atas perintah pimpinan fraksi kami ulun membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Alhamdulillah ada yang menyebut. Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota Dewan yang terhormat, Saudara Gubernur dalam hal ini diwakili Pak Sekda dan jajaran eksekutif yang kami hormati, para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Saudara Gubernur Kalimantan Selatan atas penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Kami juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang telah membahas perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai dasar penyusunan rancangan ini. Sebelum memasuki substansi anggaran, Fraksi Gerindra menyampaikan duka yang sangat mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan masyarakat yang terdampak segera memperoleh pemulihan. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya dan termasuk sekali di bencana karhutla di Kalimantan Selatan yang dalam hari ini kelihatannya malah tambah parah, Pak, kita. Kondisi ini harus menjadi pengingat bahwa APBD tidak hanya berfungsi membiayai pembangunan dalam keadaan normal, tetapi juga harus memiliki kesiapan fiskal dan operasional untuk menghadapi keadaan darurat. Dalam merancang perubahan APBD, belanja tidak terduga tetap sebesar 50 miliar. Di sisi lain, terdapat penyesuaian anggaran BPPD yang secara agregat mengalami penurunan. Fraksi Gerindra meminta agar penyesuaian tersebut tidak mengurangi kesiapan menghadapi karhutla, banjir maupun bencana lainnya. Kesiapan tersebut harus mencakup pencegahan, patroli kawasan rawan, pemantauan titik panas, ketersediaan air, sarana pemadaman, logistik, sistem peringatan dini, mitigasi banjir, serta koordinasi BPBD dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, bagi fraksi Partai Gerindra, perubahan APBD bukan sekadar menambah atau mengurangi angka anggaran. Perubahan APBD harus menjadi instrumen koreksi terhadap pelaksanaan tahun berjalan. Program yang perlu dipercepat harus diperkuat dan yang tidak efektif harus diperbaiki. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, setiap tambahan anggaran harus memiliki kesiapan teknis dan manfaat yang jelas. Kita tidak menginginkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun, kualitas menurun, dan anggaran akhirnya kembali menjadi silpa. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan postur APBD harus diikuti kemampuan eksekusi Kemampuan eksekusi pendapatan daerah dalam merancangan perubahan APBD tahun 2026 ini meningkat dari sekitar 7,353 triliun menjadi 7,762 triliun. Sementara belanja meningkat dari sekitar 9,939 triliun menjadi 10,534 triliun. Sehingga defisit menjadi sekitar 2,771 triliun. Fraksi Gerindra memahami tambahan belanja diperlukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan, namun tambahan hampir 595 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran harus dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang memadai. Yang kedua, selpa yang besar harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar sumber pembiayaan. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan mencapai 2,971 triliun dan bersumber dari selpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menopang defisit anggaran, secara regulasi hal tersebut dimungkinkan. Tetapi besarnya selpa tetap harus menjadi perhatian kita semua. Pemerintah perlu membedakan selpa yang berasal dari efisiensi dengan selpa akibat program yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, kelemahan perencanaan, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam mengeksekusi anggaran. Yang ketiga, PAD meningkat, sistem pendapatan juga harus semakin baik. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi PAD yang meningkat dari sekitar 4,629 triliun menjadi hampir 5 triliun. Pajak daerah bertambah sekitar 3,8,90 miliar meskipun target retribusi daerah berkurang sekitar 21,14 miliar. Yang keempat, penurunan BPPKB harusnya memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepatuhan. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi khusus kepada Saudara Gubernur atas kebijakan penurunan tarif pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor dari 10% menjadi 7,5%. Dengan tarif tersebut, Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada posisi tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Kelima, fraksi Gerindra mendukung ketegasan terhadap pemegang INU dan WAPU yang tidak taat. Fraksi Gerindra mendukung sikap tegas Saudara Gubernur terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Khusus terhadap pemegang INU yang telah memiliki wajib pungut di Kalimantan Selatan, seluruh kewajibannya harus dilaksanakan secara penuh dan benar. Tidak boleh ada lagi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha di Kalimantan Selatan tetapi mengabaikan kewajiban kepada daerah. Ketujuh, digitalisasi WAPU dan PPKB harus menjadi prioritas Bapenda. Fraksi Gerindra mendorong Bapenda segera melakukan digitalisasi terhadap seluruh WAPU yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam rancangan perubahan APBD terdapat dukungan terhadap program pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan basis data, verifikasi, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan pajak. Ketujuh, belanja harus lebih produktif dan memberikan daya ungkit. Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan belanja modal menjadi sekitar 2,951 triliun, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat menjadi sekitar 1,732 triliun atau bertambah sekitar 262,2 miliar. Kami meminta tambahan tersebut diprioritaskan kepada infrastruktur yang benar-benar mendukung produksi masyarakat. Jalan menuju sentra produksi irigasi, sumber daya air, ketahan pangan, serta konektivitas antar wilayah. 9. Program nasional dan prioritas daerah harus berjalan seiring. Fraksi Partai Gerindra mendukung penyelarasan perubahan APBD 2026 dengan program strategis pemerintah pusat, termasuk makan gizi bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Namun pembagian kewenangan dan pembiayaan antara APBN dan APBD provinsi dan APBD kabupaten kota harus jelas agar tidak terjadi duplikasi. Ke-10, keselarasan anggaran dengan perubahan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Kami berpendapat perlunya sinkronisasi mutlak untuk hal ini. Perubahan APBD 2026 tidak boleh keluar dari koridor perubahan RPJMD 2026 dan sasaran makro RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2029. Perubahan ini harus menjadi jembatan akselerasi untuk mengejar target pembangunan yang belum optimal di paruh awal tahun berjalan. Kesebelas, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang meliputi efisiensi dan skala prioritas. Fraksi Gerindra sepakat bahwa belanja wajib mandatory spending dan belanja mengikat seperti gaji, tunjangan dan operasional dasar wajib didahulukan, namun kami mengingatkan agar belanja aparatur yang bersifat seremonial, perjalanan dinas non-esensial, dan studi banding di sisa tahun ini dipangkas secara signifikan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati penjelasan Gubernur dan postur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, fraksi Gerindra memandang bahwa perubahan ini harus benar-benar digunakan sebagai instrumen koreksi dan percepatan pembangunan, bukan sekedar menyesuaikan angka pada penghujung tahun anggaran. Demikian pandangan fraksi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Haji Husnul Fatahillah, Sekretaris Elham Nur Esti.
4: Baik, pendengar, telah kita dengarkan bersama yakni pandangan umum dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Nur Fajri, dan selanjutnya nanti untuk hasil dari pandangan umum fraksi Gerindra akan disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang akan diterima nih kali ini oleh Bapak Kartoyo, dan juga kali ini juga untuk prosesi penyerahan hasil pandangan umum fraksi dari Gerindra juga diabadikan momennya oleh para awak media yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Perperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan kembali disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Kemudian untuk pandangan umum keempat yang ini akan disampaikan oleh disampaikan oleh Bapak Rijal yang disampaikan oleh fraksi PAN. Dan kali ini beliau sudah berjalan menuju ke podium untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi PAN. Dan saat lagi akan kita dengarkan bersama pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Rijal.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap sambutan Gubernur tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
9: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda beserta seluruh jajaran eksekutif yang berhadir pada hari ini. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan DPRD beserta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat pimpinan BUMD yang berhadir, rekan-rekan wartawan serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berhadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap sambutan Gubernur atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, kerabat beliau serta orang-orang yang senantiasa berjuang untuk kemaslahatan umat hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Pimpinan rapat dan rekan-rekan anggota serta hadirin yang kami hormati, Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, yang diberikan kepada kami di hari yang baik untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap sambutan gubernur atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Di kesempatan ini juga tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dapat menyelesaikan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026 sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah, pro masyarakat tentu berkaitan dengan berbagai

0: hukum penanganan dan bencana dan lain sebagainya. Terkait fungsi alokasi yang dimaksud, agar anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik masyarakat semakin baik. Kami memahami adanya dinamika pembangunan daerah dan tantangan permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan masalah lain, maupun kebijakan nasional yang menuntut adanya respon dan penyelesaian yang cepat dan tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 merupakan bagian yang penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PAN mendukung langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun perubahan APBD. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan APBD tentu bukan hanya sekedar penyesuaian angka dan alokasi anggaran saja, akan tetapi mencerminkan adaptasi atas berbagai perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro. Dari apa yang disampaikan dalam sambutan Bapak Gubernur, dijelaskan struktur atau postur APBD yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah APBDP tahun anggaran 2026 terlihat adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah dari 7,353 triliun menjadi 7,762 triliun atau 5,56%. Dan belanja daerah yang semula dianggarkan 9,93 T menjadi 10,534 T sehingga terjadi defisit anggaran. Dalam kenaikan pendapatan ini menunjukkan adanya potensi sumber daya yang cukup bagus bagi Provinsi Kalimantan Selatan untuk digali lebih optimal lagi. Kami yakin peningkatan pendapatan ini tentu tidak lepas dari pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun yang lebih penting, gambaran APBD yang tertuang dalam struktur APBDP tahun anggaran 2026 adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Sebagai saran dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026, 1. Segera menyelesaikan program pembangunan yang merupakan prioritas dan belum dilakukan secara maksimal pada APBD murni. 2. Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan program tinggal beberapa bulan ke depan, agar persiapan di lapangan dapat dilakukan lebih awal, terutama kegiatan fisik atau layanan publik yang tertunda. 3. Dalam hal pengawasan dan tata kelola, agar mematuhi standar harga satuan regional serta segala bentuk laporan realisasi anggaran terhindar dari kesalahan. Pimpinan rapat, rekan-rekan anggota serta hadirin yang kami hormati, Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung dan sepakat Rancangan Peraturan Daerah APBDP tahun 2026 untuk dilanjutkan pembahasannya. Namun kami akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Kami percaya bahwa dengan komitmen, kolaborasi, dan kerja keras semua pihak, Provinsi Kalimantan Selatan akan terus maju, tangguh, dan bersaing. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membersamai langkah kita dalam setiap upaya memajukan Banua tercinta Kalimantan Selatan. Terima kasih Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Habib M. Zemba Hasim, Sekretaris Insinyur Harji Agus Mulyosin ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang disampaikan oleh Bapak Adrizal. Dan kali ini hasil dari pandangan umum fraksi PAN disampaikan atau diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo. Dan selanjutnya Bapak Adrizal kembali ke tempat semula dan nanti akan kita dengarkan bersama kembali pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan akan disampaikan oleh fraksi Keadilan Sejahtera yang mana nanti akan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya, akan kita dengarkan bersama yakni pandangan umum dari fraksi PKB yang akan menyampaikan pandangan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
2: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kondisi prima dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan semoga selalu di aktivitas kita selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Saudara dan Wakil Ketua seluruh anggota Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran eksekutif, rekan-rekan wartawan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita sehingga dapat berhadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 pada hari ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua dan pimpinan yang telah berkenan fraksi kami mengucapkan menyampaikan pandangan umum dan rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Fraksi kami juga menyampaikan penghargaan atas terima kasih kepada Saudara Gubernur, Wakil Gubernur Kasil yang menyampaikan penjelasan atas rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 tersebut berhadapan rapat paripurna DPRD Kalsel sehingga memperlancar pembincangan terhadap berikut tanggapan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Anggaran tahun 2026. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi dan struktur dan postur pendapatan daerah yang dianggarkan pada Perda tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pendapatan daerah meningkat dari semula 7,35 triliun menjadi 7,762 triliun atau naik menjadi 5,56%. Sedangkan belanja daerah pada perda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2026 dianggarkan meningkat dari

1 triliun atau naik 10,65%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam meningkatkan dari 100 miliar menjadi 200 miliar atau naik 100%. Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutupi melalui pembiayaan NUTO sehingga sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil. Semoga apa yang dianggarkan semua menjadi sarana fokus untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat benua. Atas data tersebut membuat kita semua merasa bangga atas kerja dan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pemerintahannya daerah yang tertuang dalam perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara belanja daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Dalam hal ini kita menyadari akan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 diprioritaskan untuk menunjukkan kemajuan benua tercinta di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam perubahan APBD tahun 2026 mempertimbangkan manfaat perubahan APBD untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, memeliharaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi serta memperkuat daerah kita agar tangguh dalam menghadapi bencana. Rencana perubahan tahun APBD tahun 2026 kita berharap mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi di tahun depan. Khusus mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDA yang semakin berkualitas, serta sepenuhnya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kebersamaan dan harmonisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pengangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang makmur, adil, dan sejahtera untuk benua. Kami juga menyoroti terkait kebakaran hutan, lahan, mengakibatkan kabut asap di mana-mana. Menurut data Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 27.078 kasus ISPA seluruh pernapasan dalam 4 pekan terakhir melalui minggu ke-28 sehingga minggu 21 tahun 2026. Peningkatan kasus ini sering meningkat akibat kebakaran hutan dan lahan serta paparan asap sejumlah wilayah. Dan kami berharap semua SKPD stok RD terkait lebih gencar mengendalikan permasalahan yang sangat krusial ini. Untuk sektor pertanian, kami juga menyoroti pertanian padi dan karet agar mudah mendapatkan perairan yang memadai, pupuk bersubsidi, dan sebagian melakukan pendampingan peningkatan produksi dan meningkatkan nilai produksi di tengah musim kemarau ini. Demikian perhatian sejahteraan petani yang mayoritas di benua. Kami menyarankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengoptimalisasi sektor pendapatan daerah PAD. Ini harus menjadi konsen dalam mengalihkan dan mampu terrealisasi tanpa menimbulkan dampak sosial yang bagi masyarakat benua. Kemudian kami juga menekankan dana pertimbangan yang diberikan pemerintahan pusat ke daerah, sehingga perlu adanya koordinasi dan lobby yang baik dan intensif tingkat pusat agar alisasi pendapatan lainnya bisa memastikan dari target tetap untuk membangun provinsi daerah. Maka kami

0: Kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat dan sangat setuju bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peraturan daerah ini. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 merupakan instrumen perencanaan pembangunan dan pelayanan sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi pendatang Provinsi Kalimantan Selatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan agar perda ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan instrumen perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. Demikian pandangan fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja Provinsi Kalimantan Selatan 2026 terhadap menjadi perhatian kami. Kami juga menyampaikan permohon maaf jika dalam pendapat fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap hal-hal yang kurang berkenan. Hal-hal yang belum kemungkinan dalam kesempatan akan disampaikan melalui fraksi kami yang duduk di Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Atas perhatiannya, rapat paripurna ini mengikuti pandangan umum ini, mengucapkan terima kasih ulun bupantun daripada mengantuk. Bupantun lagi nah. Asik mengembala kambing di Pahumaan, tak lupa makan siang lawan pasangan. Provinsi Kalimantan Selatan bungas benar perencanaan APBD perubahan, kita seberatan bangga semangat begawian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Keadilan Sejahtera, Wakili Ketua Haji Mustafa Jaki, Sekretaris Firman Sah ditandatangani. Assalamualaikum.
1: Baik, pendengar telah kita dengarkan bersama pandangan umum fraksi dari fraksi Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Bapak Taufik Rahman, dan kiranya hasil dari pandangan umum fraksi PKS telah diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD yang diterima oleh Bapak Kartoyo dan juga di saksikan oleh para hadirin dan juga tamu undangan yang ada di gedung ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Dan selanjutnya masih akan kita dengarkan bersama yakni pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Farhan Hussein. Dan selanjutnya beliau sudah berjalan menuju ke podium untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi PKB DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
2: Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau yang sangat viral disebut PKB. Penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rabu 26 Agustus 2026. Oh, belum mik-mik ya? Nih, keras juga kayak. Partai Kebangkitan Bangsa atau viralnya disebut PKB, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati juga Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini diwakili oleh Sekda serta semua pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati juga Saudara Ketua Pimpinan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Saudara Ketua Pimpinan Alat Kelengkapan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penjelasan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sholawat serta salam tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa dapat meneladani beliau dalam mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dan rahmat untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati. Fraksi PKB menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penjelasan gubernur terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dari penjelasan yang disampaikan, fraksi PKB mencermati bahwa pemerintah provinsi menetapkan tiga arah utama perubahan APBD, yaitu menjaga keselarasan dengan perubahan RKPD tahun 2026 dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029, mengakomodasikan kebijakan strategis pemerintah pusat, serta menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mendahulukan belanja wajib, pelayanan dasar, dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada prinsipnya, kami sependapat dengan arah kebijakan tersebut. Namun, kami berpandangan bahwa arah kebijakan yang baik harus diterjemahkan ke dalam angka, program, target, indikator, dan pelaksanaan anggaran yang konsisten. Jangan sampai kebijakan sudah berbasis kinerja, tetapi ukuran keberhasilannya belum sepenuhnya tergambar secara jelas dalam dokumen anggaran. Saudara pimpinan, anggota Dewan Rapat Paripurna serta para hadirin yang kami hormati, dalam penjelasan gubernur disampaikan bahwa pendapatan daerah kita meningkat sekitar 7 triliun 353 miliar menjadi 7 triliun 762 miliar atau naik sebesar 5,56%. Belanja daerah meningkat dari sekitar 9 triliun 933 miliar menjadi 10 triliun 534 miliar atau naik sebesar 5,98%. Sementara itu, defisit meningkat dari sekitar 2,58 triliun menjadi 2,771 triliun atau bertambah sebesar 7,19%. Fraksi PKB memahami bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebutuhan pembangunan daerah. Namun, peningkatan belanja dan defisit harus diikuti dengan kemampuan pembiayaan dan kualitas belanja yang memadai. Fraksi PKB tidak ingin perubahan APBD hanya dimaknai sebagai perubahan angka, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, fraksi PKB mencermati peningkatan pendapatan daerah sebesar 5,56%. Peningkatan tersebut harus didukung strategi yang jelas melalui optimalisasi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak digital, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta penggalian potensi pendapatan yang belum optimal. Peningkatan PAD hendaknya tidak menambah beban masyarakat, tetapi dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan optimalisasi potensi daerah. Fraksi PKB juga meminta pemerintah provinsi memastikan konsistensi seluruh angka pendapatan dan PAD antara perda, lampiran, dan dokumen penjabaran melalui rekonsiliasi akhir. Dari sisi belanja, fraksi PKB mencermati peningkatan belanja daerah sebesar 5,9% tadi dan mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja. Namun, setiap peningkatan anggaran harus disertai target yang jelas, indikator yang terukur, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan manfaat pada kita semua. Untuk sektor pendidikan, fraksi PKB mengapresiasi alokasi anggaran yang tetap berada di angka di atas 20%. Anggaran tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas guru, mutu pembelajaran, pemerataan sarana dan prasarana, akses pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Nah, ramai sudah Pak punya ambulan, punya pemadam. Sementara untuk infrastruktur, fraksi PKB mengapresiasi alokasi belanja pelayanan publik yang tetap melampaui 40%. Anggaran tersebut hendaknya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, khususnya jalan dan jembatan, pengendalian banjir, drainase, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dengan tetap memperhatikan pemerataan antar wilayah dan berkelanjutan pemeliharaannya. Jangan bangun maintenance nggak ada. Selanjutnya, fraksi PKB mencermati penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang meningkat dari sekitar 2,68 triliun menjadi 2,971 triliun. Di sisi lain, penyertaan modal daerah meningkat dari 100 miliar menjadi 200 miliar. Fraksi PKB meminta agar peningkatan penyertaan modal tersebut didasarkan pada kajian yang matang, memiliki target kinerja yang jelas, memberikan manfaat bagi daerah, meningkatkan kinerja badan usaha milik negara daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD. Setiap tambahan penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Di samping itu, fraksi PKB menekankan juga bahwa perubahan APBD harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, serta peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Pemerintah provinsi perlu memastikan program-program tersebut tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Seiring dengan itu, fraksi PKB juga meminta agar pelaksanaan perubahan APBD itu dikawal melalui pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal, tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan masyarakat Kalimantan Selatan. Terakhir, fraksi PKB meminta agar seluruh isi dokumen rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 kembali dicermati, diteliti, dan dikoreksi secara menyeluruh. Hal ini penting karena masih ditemukan adanya kesalahan penulisan huruf maupun kata serta ketidaksinkronan pada beberapa angka atau jumlah. Kami berharap sebelum dokumen tersebut ditetapkan, seluruh kekeliruan tersebut dapat diperbaiki dan dipastikan konsisten antara batang tubuh, lampiran, serta dokumen penjabarannya, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Saudara pimpinan, anggota dewan, serta para hadirin yang kami hormati, demikian pandangan kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Semoga apa yang kami sampaikan dalam rapat paripurna dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kami memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harus sepantun lah. Udah makan siang?
1: Baik, pendengar, telah kita dengarkan bersama pandangan umum fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Habib Farhan Hussein, dan kali ini hasil dari pandangan umum fraksi PKB diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan diterima oleh Bapak Kartoyo. Dan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini masih sekali lagi kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan kali ini dari juru bicara fraksi PKB telah kembali ke tempat yang telah disediakan di semula. Selanjutnya pendengar akan kita dengarkan bersama, yakni pandangan umum dari fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan atau DPP yang akan disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Ahmad, jadi Bapak Muhammad Syarifuddin. Dan kali ini beliau sedang berjalan menuju ke podium untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi DPP atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Setelah lagi akan kita dengarkan bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan memandang bahwa perubahan APBD merupakan ruang evaluasi terhadap berbagai asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus kesempatan untuk melakukan koreksi atas kebijakan yang belum berjalan optimal dan memperkuat program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Untuk itu terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai berikut. Pertama, postur umum perubahan APBD. Dalam rancangan yang diajukan pemerintah provinsi, total belanja meningkat dari semula sebesar 9,938 triliun menjadi 10,553 triliun atau bertambah sekitar 549 miliar. Sementara itu pendapatan daerah meningkat dari 7,353 triliun menjadi 7,762 triliun atau bertambah sekitar 408 700 miliar. Konsekuensinya, defisit anggaran meningkat menjadi sekitar 2,771 triliun yang kemudian ditutup melalui pembiayaan neto. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga mencermati adanya pergeseran komposisi belanja yang cukup signifikan pada level jenis belanja, seperti belanja pegawai yang tercatat turun sebesar 305.718.247.223 atau kurang 10,79% dari APBD murni. Sementara belanja barang dan jasa pada periode yang hampir bersamaan justru naik kurang lebih 12,15%. Yang kedua adalah pendapatan daerah dan kualitas kemandirian fiskal. Dari sisi pendapatan daerah, kami mencermati adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sekitar 4,628 triliun menjadi hampir 5 triliun atau bertambah sekitar 370,957 miliar. Secara umum kondisi ini menunjukkan semakin besarnya kapasitas fiskal daerah, namun apabila ditelaah lebih jauh, peningkatan PAD tersebut sangat kuat ditopang oleh penerimaan pajak daerah, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam penjabaran perubahan APBD, penerimaan PBBKB bahan bakar lainnya meningkat dari 2,386 triliun menjadi 2,73 triliun atau bertambah sebesar 351 miliar. Namun pada saat yang sama, target pajak kendaraan bermotor justru turun dari 620 miliar menjadi 600 miliar. Sedangkan pajak rokok juga mengalami penurunan. Peningkatan PAD tentu patut kita apresiasi. Tetapi kualitas kemandirian fiskal kita tidak cukup hanya dilihat dari besarnya PAD. Kita juga perlu melihat sejauh mana sumber PAD tersebut terdiversifikasi dan tidak terlalu bergantung pada satu jenis penerimaan. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap PBBKB
5: mengandung resiko apabila pada masa yang akan datang terjadi perubahan konsumsi energi. Kebijakan subsidi, transformasi energi, perubahan aktivitas pertambangan, maupun pergeseran pola transportasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah provinsi untuk secara bertahap memperluas basis PAD melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, peningkatan pelayanan BLUD, pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan berbagai sumber penerimaan yang tidak menambah beban berlebihan kepada masyarakat. Hal ini semakin relevan karena dalam rancangan perubahan APBD, target retribusi daerah justru mengalami penurunan dari sekitar 713,88 miliar menjadi 692,746 miliar. Kami menilai kondisi ini hanya menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan aset dan layanan daerah. Aset daerah tidak seharusnya hanya tercatat dalam neraca, tetapi harus dikelola secara produktif, memberikan pelayanan, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang wajar bagi daerah. Selanjutnya juga silpa, pembiayaan dan kapasitas pelaksanaan anggaran. Hal lain yang menjadi perhatian serius adalah besarnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan mencapai sekitar 2,971 triliun dan sepenuhnya bersumber dari silpa. Besarnya silpa tidak dapat dilihat semata-mata sebagai tersedianya ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan tahun berikutnya. Silpa yang besar harus dijelaskan sumber dan penyebabnya secara transparan. Apakah berasal dari efisiensi belanja, sisa dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kegiatan yang tidak terlaksana atau kegagalan tender, perubahan kebijakan, atau karena perencanaan anggaran yang terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan eksekusi perangkat daerah. Apabila besarnya silpa lebih banyak disebabkan oleh rendahnya realisasi program, maka persoalan yang kita hadapi bukanlah persoalan kekurangan anggaran, melainkan persoalan kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan. Dugaan ini diperkuat oleh data laporan realisasi konsolidasi per 30 Juni 2026 dan kertas kerja belanja pagu perubahan 2026 yang menunjukkan bahwa belanja tidak terduga baru terrealisasi 7,89% dari pagu 50 miliar pada semester 1 2026, serta belanja daerah secara konsolidasi baru terrealisasi 47,58% dari pagu. Lebih jauh, terdapat sejumlah perangkat daerah dengan pola penyerapan anggaran yang secara konsisten. Saya ulangi, penyerapan anggaran yang secara konsisten berada di bawah rata-rata realisasi belanja daerah 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun anggaran 2025 maupun pada semester berjalan tahun anggaran 2026. Di antaranya, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Daerah. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah melakukan evaluasi dan langkah konkret yang terukur atas kondisi ini agar anggaran telah disetujui benar-benar terserap optimal. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat defisit APBD setelah perubahan mencapai sekitar 2,771 triliun. Walaupun secara administratif defisit tersebut sepenuhnya dapat ditutupi oleh pembiayaan neto, kami mengingatkan bahwa pembiayaan defisit harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan fiskal. Defisit akan memberikan manfaat apabila digunakan untuk membiayai investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan pelayanan publik. Sebaliknya akan menjadi persoalan apabila ruang pembiayaan hanya digunakan untuk mempertahankan belanja rutin yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang. Penyertaan modal. Kami juga mencermati peningkatan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah dari 100 miliar menjadi 200 miliar. Peningkatan sebesar 100% tersebut perlu disertai dengan penjelasan yang terukur mengenai badan usaha penerima, kebutuhan modal, proyeksi keuntungan, target dividen, serta manfaat bagi masyarakat. Penyertaan modal bukanlah hibah kepada badan usaha daerah. Penyertaan modal merupakan investasi pemerintah daerah yang harus menghasilkan nilai tambah. Karena itu setiap rupiah penyertaan modal harus didukung oleh rencana bisnis yang kredibel, indikator kinerja yang terukur, tata kelola perusahaan yang sehat, serta mekanisme evaluasi terhadap tingkat pengembalian investasi dan manfaat pelayanan publik. Program pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana. Di sisi lain, kami mencermati adanya penurunan program pengelolaan sumber daya air dari sekitar 83,062 miliar menjadi 61,103 miliar. Penurunan tersebut juga perlu mendapat penjelasan karena Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sungai, rawa, daerah rawan banjir yang membutuhkan pengelolaan sumber daya air secara konsisten. Pembangunan infrastruktur yang masif harus berjalan beriringan dengan pengendalian banjir, pengamanan sungai, irigasi, pengelolaan air. Jangan sampai kita membangun infrastruktur dengan biaya besar tetapi mengabaikan resiko lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, keselarasan perubahan APBD dengan RPJMD. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan memberikan perhatian khusus pada lampiran 7 rancangan perubahan APBD, yaitu sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD yang seharusnya menjadi instrumen pembuktian keselarasan program dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029. Berdasarkan penelahan praksi, seluruh kolom nilai RPJMD pada lampiran dimaksud mencakup 188 baris program pada seluruh urusan pemerintahan tercatat kosong. Tanpa kecuali, kami memandang kondisi ini sebagai persoalan yang harusnya segera diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Karena keterpaduan perencanaan dan penganggaran merupakan wujud pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan kepala daerah. Kami meminta Bapeda dan BPKAD melengkapi data dimaksud sebelum pembahasan lebih lanjut. Kewajiban belanja bagi hasil kepada kabupaten kota. Kami mencatat bahwa rancangan perubahan APBD 2026 memuat penambahan belanja bagi hasil kepada kabupaten kota sebesar 454.394.759 rupiah untuk menutupi kekurangan dana bagi hasil triwulan 1 dan sebagian triwulan 2 tahun 2026. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah provinsi memenuhi kewajiban ini, namun mengingatkan bahwa hal ini menunjukkan pagu awal belanja bagi hasil sejak perencanaan tahun anggaran 2026 tidak memadai. Kami juga mendapati bahwa pada rancangan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan belanja bagi hasil kepada kabupaten kota sebesar 231 miliar sekian. Sementara alokasi yang teridentifikasi dalam rincian kebijakan baru menutup sekitar 78 miliar dari kekurangan tersebut. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan meminta provinsi memastikan perbaikan metodologi perencanaan dan dana bagi hasil agar persoalan kurang bayar tidak berulang setiap tahun. Mengingat hal ini adalah menyangkut hak fiskal kabupaten kota yang harus kita jaga. Ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat. Selain mencermati postur fiskal daerah, kami memandang penting agar perubahan APBD juga diletakkan dalam konteks perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat terkini. Berdasarkan catatan resmi BPS Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Agustus 2026, ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,28% secara year on year. Sedangkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2026 mencapai 5,47% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan 2 2026 masih didominasi oleh sektor pertambangan dengan kontribusi 27,12%, diikuti oleh pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, dan transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah perlu terus diperkuat melalui pengembangan pertanian, industri pengolahan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor produktif lainnya yang menciptakan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja secara luas. Dalam aspek kesejahteraan, BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 165,41 ribu orang atau 3,6 3%, turun 3,40 ribu orang dibanding September 2025. Namun kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi, yaitu 4,50% dibanding perkotaan 2,81%. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan di sisi lain. Garis kemiskinan naik menjadi Rp714.032 per kapita per bulan, dengan 71% diantaranya berasal dari kebutuhan makanan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta penguatan produksi pangan lokal. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga pada prinsipnya mendukung pemerintah provinsi untuk menyelaraskan APBD dengan kebijakan strategis nasional, termasuk program makan gizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan gubernur terhadap ranperda APBD tahun 2026. Namun, sinkronisasi kebijakan nasional harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Koperasi merah putih misalnya, jangan hanya dibentuk sebagai institusi administratif, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat desa, menghubungkan petani, nelayan, UMKM, distribusi pangan, serta pasar. Demikian pula dengan program makan gizi gratis yang sebisa mungkin memberikan multiplier efek terhadap ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pangan hasil pertanian, perikanan, serta usaha masyarakat Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian pandangan umum yang kami sampaikan, semoga menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan, Ketua Sekretaris ditandatangani.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarifuddin mewakili dari fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan. Dan kali ini hasil pandangan umum dari fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kalsel Bapak Haji Kartoyo. Dan kali ini Bapak Muhammad Syarifuddin telah kembali menuju ke tempat semula dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan segera kita dengarkan tanggapan dan atau jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya untuk rapat paripurna kembali dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo.
6: Yang terhormat, selanjutnya kita memasuki agenda kedua rapat paripurna hari ini, yaitu tanggapan dan atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Yang akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada yang terhormat Haji Muhammad Syarifuddin MPD, kami persilahkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kita hormati para tenaga ahli gubernur, para pejabat tinggi, para tamal lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kita hormati pimpinan perusahaan BUMD, para wartawan media cetak maupun online, tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tanggapan atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam
7: sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia jualah kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pandangan, apresiasi serta kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh fraksi. Hal ini merupakan bentuk nyata dari kemitraan antara eksekutif, legislatif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pertama, kami mengapresiasi dukungan fraksi Partai Nasdem yang menegaskan bahwa kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2006 telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dorongan agar perubahan APBD mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat yaitu makan gizi gratis, koperasi, merah putih dan juga sekolah rakyat serta menjaga alokasi pendidikan di atas 20% telah menjadi arah kebijakan dalam rancangan yang kami sampaikan. Harapan agar penyusunannya diselesaikan secara cepat dan lengkap akan kami jadikan pegangan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Partai Gerindra bahwa kenaikan postur anggaran harus diikuti kemampuan pelaksanaan yang memadai. Monitoring dengan ukuran yang jelas yaitu progres keuangan, progres fisik, hambatan dan tanggung jawab akan kami terapkan pada seluruh perangkat daerah. Kami juga menerima catatan agar penyebab sisa lebih perhitungan anggaran dipetakan pada per perangkat daerah sebagai bahan evaluasi, bukan semata-mata sumber pembiayaan. Seiring dengan itu, proses pengadaan akan kami percepat segera setelah peraturan daerah ini ditetapkan agar pencairan tidak menumpuk pada akhir tahun. Terima kasih atas apresiasi terhadap penyesuaian tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sejalan dengan saran fraksi, penurunan tarif akan kami iringi penguatan pengawasan, digitalisasi data wajib pungut pada badan pendapatan daerah, serta sikap tegas dan berbasis data terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya kepada daerah. Catatan mengenai kesiapsiagaan bencana, pengendalian belanja barang dan jasa agar tidak didominasi belanja administratif dan perjalanan dinas, serta keselarasan dengan perubahan RKP di tahun 2006 dan sasaran RPJMD di tahun 2025-2029 seluruhnya menjadi perhatian kami. Ketiga, kami menyambut baik sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas lebih lanjut. Catatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, akan kami instruksikan kepada Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait untuk ditangani secara lebih intensif. Demikian pula perhatian terhadap petani padi dan petani karet, menyangkut ketersediaan air, pupuk bersubsidi, serta pendampingan peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk terlebih pada musim kemarau saat ini. Hal tersebut sejalan dengan prioritas ketahanan pangan dalam perubahan APBD tahun ini. Saran mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah tanpa menimbulkan beban sosial serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat atas dana transfer juga menjadi catatan kami. Keempat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang sependapat dengan tiga arah kebijakan perubahan APBD. Kami sepakat bahwa arah kebijakan harus diterjemahkan ke dalam program target, indikator, dan pelaksanaan anggaran yang konsisten. Apresiasi atas terjaganya alokasi fungsi pendidikan dan belanja infrastruktur pelayanan publik kami terima sebagai dorongan. Anggaran pendidikan akan diarahkan pada mutu guru, kualitas pembelajaran, pemerataan sarana, dan juga memperluas akses. Sedangkan anggaran infrastruktur akan diprioritaskan pada jalan dan jembatan, pengendalian banjir, drainasi, air bersih, sanitasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan pemerataan antar wilayah dan berkelanjutan pemeliharaannya. Kemudian permintaan agar seluruh dokumen dicermati dan dikoreksi ulang, kami terima sepenuhnya. Rekonsiliasi akhir akan kami lakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi antara batang tubuh, lampiran, dan dokumen penjabaran sebelum peraturan daerah ini ditetapkan. Kelima, kami mengapresiasi penelaahan yang cermat dari Praksi Demokrat Persatuan Perjuangan mengenai pergeseran komposisi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Penjelasan tertulis akan kami sampaikan melalui tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan badan anggaran. Kami pastikan penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah mengabdi di daerah kita. Catatan mengenai kualitas kemandirian fiskal kami terima. Perluasan basis pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah dan layanan BLUD, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus kami tempuh tanpa menambah beban masyarakat. Mengenai sisa lebih perhitungan anggaran dan pola penyerapan pada sejumlah perangkat daerah, evaluasi dan langkah korektif akan kami lakukan melalui Inspektorat Daerah. Catatan atas belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota juga kami terima. Perbaikan proses perencanaan akan kami tempuh agar persoalan kurang bayar tidak berulang. Karena hal ini

0: Kami sependapat pula bahwa hal yang lebih menentukan dari gambaran postur anggaran adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Penajaman belanja pada program yang berdampak langsung menjadi perhatian utama kami dalam perubahan APBD ini. Terhadap komitmen fraksi Partai Amanat Nasional untuk terus mengawal pelaksanaannya, kami juga menyambut baik. Pengawalan tersebut kami pandang sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas yang memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran di lapangan. Ketujuh, terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Partai Golkar agar sisa lebih perhitungan anggaran dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta agar sumber penerimaan lainnya termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dioptimalkan dengan penganggaran berbasis kinerja. Harapan mengenai keseimbangan antara sisa waktu tahun anggaran dan rencana kegiatan kami terima sebagai pengingat yang tepat. Perangkat daerah akan kami minta menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih realistis dan terukur, sehingga seluruh kegiatan yang sepakati dapat diselesaikan dalam sisa waktu anggaran dengan tetap menjunjung kejujuran, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik. Adapun catatan yang bersifat teknis, termasuk permintaan data, penjelasan tertulis, dan rekonsiliasi angka, akan kami selesaikan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait dalam forum rapat badan anggaran. Berharap dukungan dan pengawasan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan program yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan sabaratahan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai angkah kita dalam membangun Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri tanggapan dari penengah fraksi, Pak Gubernur ada titip pantun. Di atas rumah ada burung merpati, terbang tinggi ke atas awan. Anggaran perubahan kita cermati agar manfaatnya berkelanjutan. Demikian Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin.
1: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama tanggapan atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan atas pandangan umum fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan kembali dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kartoyo.
2: Terima kasih atas tanggapan dan atau jawaban Gubernur yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai pembicaraan atau proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan akan dilakukan atau dilaksanakan rapat badan anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Adapun rangkaian pembahasan dimaksud akan dimulai pada siang hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 pukul 13.00 WITA bertempat di ruang rapat gedung B lantai 4. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum ditutup ada pantun juga.
3: Titipan Pak Ketua kira-kira biasa.
2: Lamak manis isi buah nangka. Kira-kira terbayang patah seriknya. Tadi ada kisah. Tiwadak tuha sama harumnya. Nah, pembahasan raperda perubahan mulai dibuka. Masyarakat sejahtera tujuan yang utama. Demikian rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan hari ini dengan resmi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Dan kali ini para tamu undangan sudah mulai meninggalkan tempat ataupun juga ruang rapat paripurna DPRD kali ini di Gedung Gajah Mansyah Adrian. Dan juga dengan berakhirnya acara rapat paripurna DPRD pada hari ini, maka berakhir pula kami tim liputan siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin menemani Anda melaporkan jalannya rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan. Dari ruang rapat paripurna Gedung Gajah Mansyah Adrian DPRD Kalimantan Selatan, seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yedi Yulistiadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan, Azhar pengarah teknik, Baihaki setting alat atau jaringan internet, Rizky Aulia Rahman Audioman, Bambang Hidayatullah LPU atau pencitraan, serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar. Dengan saya, reporter Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan kami kembali ke studio RRI di Jalan Ahmad Yani, KM 3,5, Kota Banjarmasin.
4: Baik, terima kasih Fitriana Dwi Rahmawati, reporter RRI Banjarmasin, untuk siaran langsung rapat paripurna, di mana untuk hari ini pendengar RRI, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sesaat lagi, kami bergabung dengan Pro 3 untuk dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Linz dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa

0: Yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
1: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
0: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya lagi

0: Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto, namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
1: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
0: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
1: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
0: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir rata. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

RRI dengan esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kami menemani Anda kembali di cerita siang hari ini. Nah, cerita siang hari ini pastinya memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Siapakah dia sosok yang akan kami hadirkan di sini? Penasaran dong ya? Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banyak.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kali ini kami akan hadirkan sosok inspirasi yang tentu dia adalah relawan kemanusiaan penanggulangan bencana. Pastikan di daerah Kalimantan Selatan banyak ya sosok inspirasi relawan, tidak hanya bencana kemanusiaan tapi juga relawan di bidang pendidikan juga banyak.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kali ini di cerita siang hari saya akan hadirkan sosok relawan. Relawan di Banua ini banyak ya, ada relawan bencana dan lain sebagainya. Dan kali ini relawan yang kami hadirkan untuk memberikan inspirasi adalah kisah relawan yang menembus kawasan Meratus untuk membawa pendidikan dan semangat belajar kepada anak-anak di desa Dusun Papagaran, tepatnya di Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pendengar RRI Banjarmasin, adapun kegiatan ini pastinya melibatkan Bina Bersinar, kemudian juga ada Exwal Institute, Sekolah Rakyat Merdeka, dan Kiau Indonesia. Pendengar, pernahkah kita membayangkan betapa, bagaimana rasanya begitu ya, menjadi seorang anak yang ingin belajar, tetapi untuk mendapatkan buku saja gak mudah. Ingin mengikuti kegiatan pendidikan, tetapi harus tinggal jauh dari pusat kota. Ingin bermain sambil belajar, tetapi akses untuk mendapatkan ruang belajar yang layak masih terbatas. Bagi sebagian anak, sekolah dan buku mungkin adalah sesuatu yang biasa. Kita bisa menemukan toko buku dengan mudah. Kita bisa menemukan, membuka internet begitu pendengar, hanya dengan menyentuh layar telepon. Kita bisa mengikuti berbagai macam kelas. Tetapi di tempat lain, ada anak-anak yang harus berhadapan dengan kondisi yang jauh berbeda. Nah, di cerita siang kali ini, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan sejenak menuju kawasan Pegunungan Meratus. Nun jauh di sana, di hulu Sungai Tengah. Siang ini bukan mengajak Anda untuk berwisata ya, bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi untuk mengikuti perjalanan sejumlah relawan yang memilih meninggalkan kenyamanan demi menemui anak-anak yang membutuhkan perhatian. Mereka menuju Dusun Papagaran, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau menyebut nama Hentakan, kemudian Dusun Papagaran dan Pegunungan Meratus, kita bisa bayangkan medannya. Begitu dahsyat. Gak beraspal, tanah merah, penuh bebatuan, dan bahkan becek gitu ya. Kalau lagi musim hujan. Nah, pendengar, mereka ini membawa perlengkapan belajar. Perjalanan mereka ini tidak sekedar membawa barang, tapi membawa perlengkapan belajar. Membawa kegiatan edukatif, dan yang jauh lebih penting, mereka membawa pesan kepada anak-anak di sana. Kalian tidak dilupakan. Pendengar RRI, inilah cerita tentang mereka yang memilih berjalan jauh-jauh karena percaya bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena jarak. Bayangkan pendengar, sebuah perjalanan dimulai. Tas-tas disiapkan, perlengkapan dikumpulkan, buku-buku disusun, kemudian peralatan belajar juga dipersiapkan. Tidak ada kemewahan, yang ada hanya semangat. Para relawan dari beberapa organisasi mereka berkumpul. Ada Bina Bersinar, ini teman saya banyak loh yang tergabung di Bina Bersinar. Ada Nabila ya, dia sering juga ngisi di RRI. Ada Exwal Institute, ada Sekolah Rakyat Merdeka, ada Kiau Indonesia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin pekerjaannya berbeda. Tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama. Membawa pendidikan lebih dekat kepada anak-anak. Tujuan mereka adalah Dusun Papagaran, sebuah kawasan yang berada di Kecamatan Hentakan, Hulu Sungai Tengah. Untuk sampai di sana, perjalanan bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ada jarak yang harus ditempuh. Ada kondisi medan yang harus dihadapi. Ada keterbatasan akses. Tetapi justru disitulah cerita ini menjadi menarik. Karena terkadang Seberapa besar kepedulian seseorang dapat dilihat dari seberapa jauh ia bersedia melangkah. Nah, kita mungkin mudah mengatakan, saya peduli pendidikan. Tetapi pertanyaannya, seberapa jauh kita mau bergerak untuk pendidikan? Itu dia. Apakah cukup dengan mengunggah tulisan di media sosial? Ataukah kita mau benar-benar datang, bertemu anak-anak, mendengarkan mereka, melihat kehidupan mereka, dan juga memahami apa yang mereka butuhkan? Para relawan ini memilih datang. Nah, tetap bersama kami di Cerita Siang hari ini. Saya akan ajak Anda menuju kawasan Meratus, menghadirkan suasana yang berbeda. Tetap bersama kami.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masih bersama kita di cerita siang hari ini, dan saya masih mengajak pendengar menuju Papagaran, sebuah dusun yang ada di Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Perjalanan menuju kawasan Meratus menghadirkan suasana yang berbeda. Nah, semakin jauh dari keramaian, semakin terasa bahwa kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Jalan yang mudah ditemui di perkotaan tidak selalu tersedia di pelosok. Akses yang bagi sebagian orang terasa sederhana, ini bisa menjadi tantangan besar loh bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, perjalanan justru mengajarkan sesuatu, bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas. Pendidikan itu adalah tentang kesempatan, dan kesempatan harus diusahakan. Pendengar RRI, perjalanan menuju Papagaran seolah menjadi simbol untuk memberikan sesuatu yang berarti. Kadang kita harus bersedia menempuh jalan yang tidak mudah. Kadang harus lelah. Kadang harus berkeringat. Kadang harus menghadapi ketidaknyamanan. Tetapi ketika sampai, sebuah rasa lelah itu bisa berubah menjadi kebahagiaan. Karena di depan mata ada anak-anak yang menunggu. Anak-anak yang mungkin tidak tahu siapa para relawan itu. Mereka mungkin tidak mengenal nama-nama organisasi yang datang. Tetapi mereka tahu satu hal. Hari itu ada orang-orang yang datang membawa perhatian. Dan perhatian bagi seorang anak bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Pendengar, bayangkan ketika para relawan akhirnya tiba, anak-anak melihat kedatangan mereka, ada rasa penasaran ya, ada rasa macam-macam. Yang jelas ada rasa penasaran, ada senyum, ada yang mungkin malu-malu juga pendengar RRI, ada yang langsung mendekat. Nah, ada pula yang hanya melihat dari kejauhan. Tetapi perlahan suasana berubah ya. Perlengkapan belajar dikeluarkan, kegiatan edukatif dimulai. Dan ruang yang sebelumnya mungkin terasa biasa berubah menjadi penuh cerita. Ada belajar, ada bermain, ada tertawa, ada interaksi, rame banget. Ada pertanyaan juga, dan ada rasa ingin tahu. Nah, bukankah memang seperti itu dunia anak-anak? Mereka tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu rumit. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh. Mereka membutuhkan orang dewasa yang percaya kepada mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang mengatakan, "Kamu bisa." Mungkin bagi kita, satu buku hanyalah satu buku. Tetapi bagi seorang anak, sebuah buku bisa menjadi pintu menuju dunia. Satu permainan edukatif bisa menjadi cara mengenal sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Satu pengalaman bertemu relawan bisa menjadi kenangan yang mereka bawa sampai dewasa.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Baik, kita masih bersama di cerita siang hari ini dan masih dari desa ataupun juga dusun Papagaran, Hulu Sungai Tengah, Hantakan ya. Banyak relawan pendidikan yang berkunjung ke sana untuk memberikan harapan kepada anak-anak murid di sana. Pendengar RRI, seringkali kita memahami pendidikan itu hanya dari angka, nilai ujian, peringkat, rapor, kelulusan. Tetapi pendidikan itu jauh lebih luas daripada itu sebetulnya. Pendidikan adalah keberanian bertanya. Pendidikan adalah kemampuan bekerja sama. Pendidikan adalah belajar menghargai orang lain. Pendidikan adalah mengenal lingkungan. Pendidikan adalah membangun mimpi. Dan yang paling penting, pendidikan adalah kesempatan untuk percaya bahwa masa depan bisa lebih baik. Dan itulah yang sebenarnya dibawa oleh para relawan. Bukan hanya buku, bukan hanya perlengkapan, tetapi pengalaman. Mereka ingin menunjukkan bahwa dunia pendidikan begitu luas, bahwa anak-anak di Papagaran juga berhak memiliki mimpi. Mereka boleh bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter, polisi, perawat, insinyur, atau mungkin pengusaha. Atau apapun yang mereka inginkan. Tidak ada mimpi yang terlalu besar hanya karena seseorang lahir jauh dari kota. Tempat lahir tidak boleh menentukan seberapa tinggi seseorang boleh bermimpi. Namun ada yang menarik pendengar, ada sesuatu yang menarik. Perjalanan ini bukan hanya tentang relawan yang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, justru para relawan juga belajar. Mereka belajar tentang kesederhanaan, belajar tentang ketekunan, tentang rasa syukur. Bahkan sebagian besar kebahagiaan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal ya. Senyum seorang anak ketika kita melihatnya bisa menjadi sebuah hadiah. Kemudian sambutan sederhana, kemudian lagi bisa menjadi energi ini semua ya. Dan pertanyaan polos dari seorang anak. Ini bisa loh pendengar membuat seseorang, terutama relawan, berpikir kembali tentang hidup. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu. Mengejar pekerjaan, mengejar uang, mengejar popularitas, mengejar pencapaian, sampai lupa bahwa ada kebahagiaan yang muncul ketika kita membuat orang lain bahagia. Ya, para relawan mungkin datang untuk memberi, tetapi mereka juga pulang membawa sesuatu, kenangan, pelajaran, dan rasa syukur. Kami terus menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di Cerita Siang Pendengar RRI. Semoga cerita yang kami hadirkan di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Tetap bersama kami.
1: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Right, so here we are, one of the elephants.
8: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Hari ini mungkin kita tidak membawa buku ke Meratus ya. Tidak apa-apalah. Mari kita bawa satu hal dari cerita ini, kepedulian. Karena pendidikan bukan hanya tugas guru, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mungkin suatu hari nanti pendengar RRI, anak-anak hari ini ya, anak-anak hari ini disambangi para relawan, akan tumbuh menjadi orang-orang yang kembali ke daerahnya. Mereka menjadi guru, menjadi pemimpin, menjadi tenaga kesehatan, menjadi pengusaha, menjadi apapun yang mereka impikan. Dan ketika itu terjadi, mungkin mereka akan mengingat satu siang gitu ya, seperti saat ini. Ketika beberapa orang datang dari jauh, membawa buku, membawa kegiatan, kemudian membawa senyum, dan membawa sebuah pesan, kalian tidak sendirian. Mudah-mudahan cerita siang yang kami hadirkan di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Mari kita tingkatkan empati kita. Kita berikan yang terbaik dan paling baik dalam kehidupan kita. Anda yang tentu bergerak di bidang pendidikan, semoga gerak langkah teman-teman relawan pendidikan menuju desa Papagaran di Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Salam sehat untuk semua pendengar RRI dan sampai di sini kami temani Anda di cerita siang kali ini.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410 Instagram, Facebook.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Yuniar.

0: Pemerintah memperketat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, sebanyak 11 perusahaan terindikasi terkait penanganan perkara karhutla dan kini menjadi perhatian pemerintah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Sementara kami barusan mengupdate Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan-perusahaan yang...
2: Sebanyak 11 perusahaan di Kalimantan Selatan terindikasi masuk dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan data sementara mencatat sekitar 40 pihak di wilayah Kalimantan berkaitan dengan penanganan perkara karhutla. Sebanyak 11 diantaranya berada di Kalimantan Selatan. Untuk pelaku perorangan, proses pidana dilakukan bersama aparat kepolisian. Sementara terhadap perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup dapat menjatuhkan sanksi serta menuntut kewajiban atas kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan. Hingga 2026, sekitar 30 perusahaan tercatat tengah berproses dalam perkara terkait dugaan pembakaran. Pemerintah mencatat potensi kewajiban yang dibayar sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara dan hampir 10 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan.
1: Sementara kami barusan mengupdate Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam munculnya kebakaran ini. Ini baru di Kalimantan. Sumatera nanti sedang berlangsung update-nya. Dan ada yang 11 itu terindikasi kuat sekali. Dia memang melakukan hal yang tidak terpuji itu. Dan tentunya untuk urusan pidana-pidana perorangan, itu adalah kita kolaborasi bekerjasama dengan kepolisian. Tapi untuk hukuman atau denda-denda, sanksi-sanksi kepada perusahaan, itu menjadi wilayah Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Di sisi lain, Gubernur Kalsel Muhyiddin telah meminta Polda Kalsel untuk mengusut tuntas dugaan adanya pembakaran lahan yang mengakibatkan karhutla di Kalimantan Selatan.
3: Nanti Pak Jenderal nih, Pak Kapolda, saya perintahkan, ini punya tanah siapa nih? Siapa tahu ada perusahaan ini salah dia. Kalau membiarkan gini, tidak koordinasi dengan kita. Kalau perusahaan ya, tapi kalau meresahkan, kita harus apa meresahkan ini. Nah jadi kan dalam pembiaran juga nih nanti, siapa tahu nanti sini ada lagi duduk sana kebakar kan itu, berarti sengaja. Gitu.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku pembakaran dari kalangan perorangan, tetapi juga perusahaan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
0: Ikhtiar menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan terus dilakukan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran melaksanakan sholat istisqo. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring meningkatnya intensitas musim kemarau. Selain memperkuat patroli darat dan udara, pemerintah juga mengerahkan satgas penanggulangan hingga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Sebagai ikhtiar spiritual menghadapi ancaman karhutla, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka bersama Gubernur Kalsel Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman melaksanakan sholat istisqa. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran SKPD dan Forkopimda Kalsel di halaman Barat Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin kemarin. Pelaksana sholat istisqa dipimpin oleh Haji Ahmad Sawiti, kemudian dilanjutkan dengan khutbah oleh Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi. Dalam khutbahnya, jamaah diajak memperbanyak istighfar, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat kesadaran untuk menjaga lingkungan. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menangani karhutla yang masih terjadi. Menurutnya penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur di daerah.
5: Jadi mudah-mudahan kita berharapkan dengan surat istighfar ini, mudah-mudahan hujan turunkan di Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan karena kita saat ini sudah berapa, hampir satu bulan lebih, bekerja untuk memadamkan api setiap hari. Jadi kalau hari ini kita memohon, hujan mudah-mudahan itu akan turun di Kalimantan Selatan. Kami harapkan di kabupaten yang lainnya pun melaksanakan surat istighfar ini.
4: Usai pelaksanaan sholat, Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka menegaskan, kehadirannya merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat. Menurutnya, pemimpin harus hadir bersama masyarakat, termasuk ketika Banua menghadapi ancaman bencana seperti karhutla. Supiendaka juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi musim kemarau. Ia memastikan DPRD Kalsel siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi karhutla sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Menghadapi musim kemarau panjang dan ancaman karhutla, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menghimbau seluruh masyarakat untuk menggelar sholat istisqa. Langkah tersebut ditempuh sebagai ikhtiar bersama meminta hujan di tengah operasi modifikasi cuaca yang masih terkendala. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Selain di Sabilan ini, kami harapkan
7: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengimbau seluruh masyarakat di berbagai wilayah Kalsel untuk menggelar sholat istisqa. Imbauan tersebut menjadi ikhtiar bersama meminta hujan di tengah kemarau panjang serta maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin juga mengungkapkan saat ini Kalsel dihadapkan pada tantangan minimnya pertumbuhan awan hujan. Kondisi ini memicu kendala teknis pada pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang telah disiapkan pemerintah.
6: Selain Sabilan ini, kami harapkan di kabupaten yang lainnya pun melaksanakan sholat istisqa ini. Jadi Allah menurunkan hujan, walaupun ada beberapa daerah, yang penting ada hujan dulu. Nah, karena saat ini OMC itu modifikasi cuaca agak susah. Karena awannya itu untuk dimodifikasi tidak ada. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dengan sholat istisqa ini,

0: kerugiannya ya memang saat ini belum ada sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyemaian dikatakan awan hujannya masih tidak ada di
1: Di sisi lain, hujan sempat menyiram wilayah Kabupaten Balangan pada Senin sore, 24 Agustus 2026 lalu. Namun, BPBD Balangan menduga hujan tersebut merupakan dampak dari operasi modifikasi cuaca yang sedang berjalan di provinsi tetangga, Kalimantan Timur. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Saudara, dalam rangka hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Banjarmasin dengan UPZ Bank Kalsel membagikan sembako gratis tahap pertama. Sebanyak 250 paket dibagikan kepada anak yatim, lansia, hingga penyandang disabilitas, serta kaum duafa. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Kepada para penerima manfaat, saya berpesan agar jangan melihat bantuan ini semata-mata dari nilainya.
2: Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan bertema Bersama Berbagi, Bersama Peduli mencerminkan pentingnya kepedulian dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut juga memiliki makna penting dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kota Banjarmasin. FKUB tidak hanya berperan menjaga komunikasi dan kerukunan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan sosial yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kepada para penerima manfaat, saya berpesan agar jangan melihat bantuan ini semata-mata dari nilainya, karena di balik setiap paket yang diberikan ada kepedulian dan doa dari banyak pihak agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Dan kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi, saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Pada tahap pertama, sebanyak 250 paket sembako disalurkan kepada penerima manfaat. Ketua FKUB Kota Banjarmasin, Mas Kur, menjelaskan kegiatan tersebut terlaksana berkat kepercayaan Bank Kalsel melalui UPZ dalam menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, panti asuhan hingga komunitas disabilitas. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya.
3: Menerima hampir seluruh ormas. Jadi dari misalnya ormas kemasyarakatan, ormas agama, atau masuk panti-panti anak yatim gitu ya. Jadi ada perwakilan dari ormas-ormas agama itu yang kita berikan juga mesin dua itu ya. Kemudian yang lain-lain juga dapat, sehingga jumlahnya hampir 250. Iya, 250 paket.
2: Memasuki usia ke-500 tahun, Yamin mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kebersamaan sebagai bagian dari perjalanan menuju Banjarmasin maju sejahtera. Diharapkan Banjarmasin tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang masyarakatnya peduli, rukun, saling menghormati, dan saling membantu. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan dan Ibnu Sina Foundation memperkuat sinergi memberikan ruang berkegiatan sekaligus mendorong kemandirian anak-anak dengan Down Syndrome. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Dukungan dan sinergi berbagai pihak terus dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh dan pengembangan potensi anak-anak dengan Down Syndrome di Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui kolaborasi Ibnu Sina Foundation dengan Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Kolaborasi tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak-anak dengan Down Syndrome. Dengan adanya ruang berkegiatan yang inklusif, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Kepala PIK Potats Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengatakan pihaknya bersyukur dapat kembali bersinergi dan berkolaborasi dengan ISPO dalam mendukung kegiatan anak-anak. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengikuti kegiatan bersama sekaligus mengembangkan kemampuan mereka.
5: Alhamdulillah, di kesempatan ini Ibu mengundang kami untuk bersinergi, untuk berkolaborasi kembali, dan mengajak anak-anak kami untuk berkegiatan bersama beliau. Salah satunya adalah beliau insya Allah menyiapkan tempat untuk kegiatan anak-anak, akan dilatih kemandiriannya, itu termasuk tadi Ibu menyampaikan akan memberikan pelatihan anak-anak menghias tanaman.
4: Menurutnya, kegiatan

0: Seperti ini menjadi bagian penting dalam mendorong anak-anak dengan Down Syndrome agar memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkarya. Dukungan dari berbagai pihak juga dinilai dapat memperluas ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pihak berharap kolaborasi Pikpotats Kalsel dan ISPO dapat terus berlanjut serta dikembangkan melalui berbagai kegiatan lainnya. Dengan sinergi yang berkelanjutan, anak-anak dengan Down Syndrome diharapkan semakin mandiri, percaya diri, dan mampu berkontribusi di lingkungan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Berita olahraga.
2: Pengurus cabang ski air dan wakeboard Kota Banjarmasin terus melakukan pembinaan dan penjaringan atlet muda secara terarah dan berkelanjutan. Regenerasi atlet sejak usia dini menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi atlet di Kota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Anggatama.
3: Harapan kita ke depan ada satu sungai yang khusus mereka untuk bisa latihan ya. Dan harapan kita mudah-mudahan itu di Pulau Insan bisa cukup.
4: Pembinaan cabang olahraga ski air dan wakeboard tidak bisa dilakukan secara instan. Ketua Ski Air dan Wakeboard Banjarmasin Saifuddin atau yang akrab disapa Udin Kidat menegaskan bahwa penjaringan atlet sejak usia dini sangat penting agar kemampuan dan bakat para atlet bisa dibina secara terarah. Selain fokus latihan berkala, pengurus cabang olahraga juga terus menggenjot kemampuan atlet melalui berbagai ajang kejuaraan lokal yang mampu mengasah mental dan juga jam terbang bagi para atlet.
5: Karena cabur ini nggak bisa yang simpel, kita harus continue latihan. Jadi kita nggak bisa lihat 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa lihat. Harus tahunan lihat. Kita harus lihat tahun ini harus lihat anak-anak besar. Kita, orang tua mereka tuh nyokot sekali. Apalagi sekarang ini bapaknya, beli ribut lagi baru datang. Bapaknya tuh, karena anaknya main. Disupport dengan orang tuanya, support sama coach-coach yang kebiasaan kan, harus continue. Jadi umur yang masih muda itu lebih bagus. Karena sudah besar-besar kan, sudah mahir dia.
4: Menanggapi upaya pembinaan atlet muda tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin juga siap memberikan dukungan penuh. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengapresiasi capaian prestasi para atlet daerah yang mampu menembus ajang nasional hingga internasional. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Banjarmasin rencananya menyediakan tempat latihan khusus di kawasan Sungai Pulau Insan yang bisa menunjang proses pembinaan bagi para atlet.
3: Memang bukan di daerah Sungai Matapura ya. Ini juga ada aktivitas warga kita ya. Ini juga pastinya agak ganggu ya, tapi masih bisa lah ya kita untuk membantu latihan dan sebagainya. Ya harapan kita ke depan ada satu sungai yang khusus mereka untuk bisa latihan ya. Dan harapan kita mudah-mudahan itu di Pulau Insan bisa cukup gitu untuk mereka berlatihan dan sebagainya.
4: Dengan adanya kolaborasi antara pengurus cabang olahraga, KONI, orang tua, serta dukungan dari pemerintah kota, pembinaan atlet ski air di Banjarmasin diharapkan semakin terarah demi mencetak regenerasi atlet berprestasi. Robi Angga melaporkan.
2: Demikian Lintas Banua Siang RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Mak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo, salam musik Indonesia, pendengar RRI, kita berjumpa ya di kesempatan siang hari ini di Blaria Indonesia. Jadi lagu-lagu yang dapat Anda pilih silahkan ya di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Semoga salah satu lagu yang kami siapkan lagu kesayangan Anda. Silahkan pendengar mengawali jumpa kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Mai.
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Kabar baik Mbak Maimunah, sehat.
1: Lagi panas lah.
0: Bener, sama di sini panas juga.
1: Penuh berangin.
0: Panas berangin lah.
1: Bersembus anginnya.
0: Sama nih.
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya Aku Baik-Baik Saja Dewi Sandra, teman Selin bersama Nadia. Lagu pernikahan kita Arsi Widianto dan Tiara Andini. Hargai Aku Armada
1: yang
0: Band.
1: Yang pertama aja.
0: Pun.
1: Yang Alessandra tadi.
0: Arsi Widianto tadi kah? Tiara Andini.
1: Iya.
0: Lagu pernikahan kita.
1: Yang pertama.
0: Oh, Dewi Sandra. Aku baik-baik saja. Baik, siap. Terima kasih Mbak Maimunah. Terima ya, kasih Mbak. Oke.
1: Ya, salamnya buat Berika, Bang Herman, Mbak Yanti.
0: Siap.
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja salam sehat.
0: Oke,
1: buat Mbak Niar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya rabbal
1: alamin. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Fauzi Amuntai. Ulayakan, Pang, lagu Aku Baik-Baik Saja. Nah, semoga segala urusan kita dilancarkan. Amin. Terima kasih ya Pak Fauzi di Amuntai, sehat bugar bersama keluarga. Silakan di belakang Pak Fauzi. Kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di sini. Halo, Blaria Indonesia. Blaria Indonesia. Waalaikumsalam dari mana
2: dari...
0: nih?
2: Halo, halo.
0: Iya, dari mana, Mbak?
2: Acil Fatima.
0: Oh, Acil Fatima. Acil Fatima di mana nih posisinya?
2: Kota Baru juga.
0: Ya, oh Kota Baru. Sama ya? Oke. Lagunya yang mana, Mbak?
2: Lagunya apa lagunya tadi?
0: Lagunya Aku Baik-Baik Saja Dewi Sandra. Kemudian ada lagu
2: Iya, baik-baik aja dah.
0: Oh iya, kasip. Terima kasih banyak, Mbak La. Ada yang ingin disapa?
2: Iya.
0: Ingin menyapa siapa, Mbak?
2: Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ingin menyapa juga teman-teman di TikTok. Ini banyak ya. Ada siapa dia teman-teman di TikTok? Bentar. Ada Rama, Sa'diah, kemudian juga Linda, halo Linda Humaira. Kemudian Puput, Ros, Linda Idris. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal ya. Kemudian ada Linda Idris, ini salam kenal dari Ternate kakak. Waalaikumsalam, ini dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kemudian siapa lagi nih? Ada Baron, lagunya Menunggu Kekasih. Mana sih Baron? Ada enggak ya? Kita temukan dulu Baron, ada enggak? Ada enggak Sang-sang? Baron. Aku enggak temukan si Baron ini. Ini lagunya udah disiapin sebetulnya ya sama MD kita. Lagunya katanya bersama Baron ya. Baron lagunya Menunggu Kekasih maksudnya. Sebentar ya. Menunggu Kekasih, mana dia? Oke, kita sambil mencarikan, kita sapa dulu lah pendengar. Halo, Blaria Indonesia.
3: Dari Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Niar.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rike.
3: Oke? Enggak salah, 100.
0: Enggak salah, 100. Apa kabar Jember?
3: Gimana, Pak?
0: Kabarnya gimana, Mbak? Sehat ya?
3: Ini di pinggir jalan.
0: Oh, di pinggir jalan. Walah, hati-hati di jalan loh, Mbak.
3: Walah.
0: Hati-hati.
3: Iya, panas banget banget.
0: Iya, dimana sama.
3: Asap masih ya.
0: Ini asapnya udah mulai apa namanya, enggak tebel. Kalau jam 10, jam 11 masih tebel ya. Ini udah panas nih, panasnya menggantang.
4: Panas menggantang, dan cepat turun hujan, jadi enggak ada lagi yang namanya kabut asap.
0: Betul.
4: Lagunya belum ngintip lagu, Reman, ya?
0: Oh, belum ngintip. Lagunya ini antara lain ada lagu pernikahan kita, Arsy Widianto, Hargai Aku Armada, Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraspati, kemudian iya. Pupus Dewa 19, Karena Aku Telah ya, Denganmu.
4: Hargai Aku Aja dah.
0: Hargai Aku Aja.
4: Iya.
0: Boleh, boleh.
4: Mbak Maimunah tadi, makasih ya, Fatimah. Itu yang punya gunung Mbak Mega.
0: Oh iya. Sugi Banar Sidin.
4: Iya.
0: Iyalah.
4: Tak gelari yang punya gunung Mbak Mega. Mereka Sugi. Berdua, beliaunya.
0: Sugi mereka.
4: Bang Herman, Putri juga, Bang Jan.
0: Iya.
4: Papi Coy lama enggak muncul. Ibu Bambang.
0: Bu Bambang.
4: Punya salak.
0: Iya, benar.
4: Benar. Siapa lagi ya?
0: Mbak Osin.
4: Oh, Mbak Osin udah. Bang Ali.
0: Bang Ali.
4: Ketinggalan Bang Yono juga. Semuanya, Mbak
0: Niat. Iya.
4: Selanjutnya sehat selalu. Mbak Niat udah nggak minum lagi.
0: Alhamdulillah berkat doa teman-teman
4: sudah
0: semua.
4: Sudah 95% nggak ini?
0: Alhamdulillah.
4: Ya, makasih.
0: Doakan terus ya, Mbak, ya. Sehat terus ya.
4: Dan sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rike. Dari Jember. Ya. Baik, teman-teman semua, ini dari Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Belaria Musik katanya. Halo juga Mbak Linda, salam buat Kakak Sari di Banjarmasin, Bang Edo Palangkaraya, Ica Bone. Kemudian salam dari Ampah, dari Arianti. Arianti Kamudin ya. Oke, salam kenal Mbak. Lovely Sela, selamat siang. Sabarataan, semoga rezekinya lancar. Siap-siap pulang kerja. Terima kasih Sela ya. Saya terus buat kamu dan keluarga. Linda Idris, lagu Siti Nurhaliza ada enggak ya, Siti Nurhaliza? Ini lagunya udah di program, Mbak Linda. Boleh dipilih yang saya sebutin tadi ya. Tak sebutin lagi lah. Lagu pernikahan kita Arsy Widianto, Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraspati, Kaulah Sandi Sandoro, Karena Aku Telah Denganmu Ari Lasso bersama Ariel Tatum, kemudian Tak Ada Yang Abadi Jikustik, Dengarlah Bintang. Nah, ini dia. Dengarlah Bintang Hatiku The Masses. Terus apa lagi nih? Ruang Sendiri Tulus, Masih Cantik Rita Effendi, Separuhku Nano, El Kasih Kau Tigakan Cintaku, dan Agnes Mo, Sebuah Rasa. Jadi boleh dipilih ya teman-teman semua ya. Iya, kita intip dulu dari WA sebentar. Abah Kalbi, selamat gabung ya Abah Kalbi ya. Kalau bisa nelpon lagi Abah Kalbi. Kemudian siapakah dia? Kalau gitu kita nikmati dulu yang berikut ini. Selepas itu ada Aku Baik-Baik Saja.
5: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: untukmu.

0: Halo, selamat bergabung pendengar RRI dimanapun Anda saat ini menjalankan segala aktivitas ya. Selamat bergabung. Semoga hari ini aktivitas yang dilakukan lebih baik daripada hari kemarin. Pak Heru juga, nggih. Terima kasih ya udah gabung di sini. Ada yang ingin gabung? Halo, Belari Indonesia.
1: Indonesia.
0: Nggih, dari mana?
1: Bang Ali.
0: Oh, Bang Ali. Nggih, Bang Ali sehat kabarnya?
1: Iya, kepanasan.
0: Kepanasan Bang Ali jar. Nggih, ayo Bang Ali, lagunya apa Bang Ali?
1: Potade pernikahan berarti.
0: Pun.
1: Pernikahan ada kali deh.
0: Ini sebuah rasa dari Agnes Monica. Lagu pernikahan kita Arsi Widianto maukah?
1: Iya, itu.
0: Oh ya, nggih, ajak siap.
1: Mohon berikan tadi lah.
0: Nggih.
1: Lawan Mamadan.
0: Heeh.
1: Lawan siapa itu Mamdian atau Mang Mihat?
0: Bang Mihat, Bang Ali ini dia lo kalau pian di kandangan kah?
1: Ya Allah.
0: Oh, aluh gitulah. Nggih, aluh Kabupaten Banjar lah Bang Ali lah.
1: Iya, Kabupaten Banjar.
0: Nggih.
1: Ya, assalamualaikum Bradan.
0: Siap.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali udah gabung. Baik, pendengar, adakah lagi yang mau bergabung? Nah, Budi Hartono selamat gabung. Kemudian Amang siapa ini? Ancul. Aku kok kayak dengar radio ya? Nah, radio apa? Ya iyalah. Lagi denger emang kaget aku. Nah, selepas aku nanti ada Mbak Mada ya menemani pendengar. Ada Muhtar Aza, selamat gabung. Kemudian ada Babang juga selamat gabung ya. Baik, senior segera pamit mundur menemani Anda di sesi pertama Belaria Indonesia. Nanti ada Mada menemani kalian. Salam musik Indonesia dan sampai jumpa.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan faktanya tersebut, klaimnya adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Dengan demikian, informasi terkait dengan tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya di Banjarmasin sore hari ini. Madam bersama Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Gimana suara Madam udah aman kan ya? Walaupun rasanya kayak masih serak-serak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan pendengar juga dalam kondisi yang seperti ini terus menjaga kesehatan. Yang lagi sakit mudah-mudahan disegerakan buat sehatnya kembali. Yang udah sehat mudah-mudahan dijaga agak sehatnya. Dan kali ini satu jam sama Mada, kita siap menghibur Anda semua ya di Belantika Musikara Indonesia, Belaria Indonesia, sampai nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Silakan bergabung pendengar untuk request lagu-lagu pop Indonesia yang udah kita siapin. Di antaranya yang masih akan kita puterin ada satu tadi ya, titipan Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Terus juga yang bisa Anda request kali ini pendengar ada Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Terus juga ada Pupus Dewa 19, ada Jikustik, Tak Ada Yang Abadi. Terus juga ada Tulus Ruang Sendiri, ada Wali, Harga Diriku, ada juga Sandi Sandoro, Kaulah, ada Dewi Dewi, Separuh Nafas, dan juga ada Rita Effendi, Masih Cantik. Alhamdulillah masih cantik ya. Silahkan request mendengar di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 ya, 0811531410. Silahkan langsung saja juga bergabung di streaming kita, udah live dari tadi di TikToknya RRI Prosto Banjarmasin. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Katanya Bang Al suaranya langkar kayak orangnya jiwa. Ini semoga langkar suara ini bertahan sebentar aja ya. Gak enak banget pakai suara yang kayak gini, jujur lah. 562, halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Abang Herman kan nih.
1: Bujur benar
0: suara. Bujur benar, nah, suara pengen kada berubah berarti masih wigas lah.
1: Masih gagah-gagah.
0: Masih gagah benar, suara ulun benar ya, tambah gagah suara ulun lah. Seksi banar suaranya aja, aman aja suaranya, alhamdulillah. Tapi rasanya kayak di sini nih, nah. Alhamdulillah, amin amin amin. Barakat doa kita bersama, barakat apa nih namanya, minum obat, minum vitamin.
1: Berkat berusaha ya lah.
0: Berkat berusaha karena Allah Ta'ala, alhamdulillah.
1: Kalau disarankan lawan Tuhan.
0: Bujur banget, itu bang kuncinya ya, karena Allah yang menolong kita. Beuh, tausiah kau ulun hari ini.
1: Pikirannya hanya apa yang untuk
0: hanya bisa berusaha ya, kalau semuanya menentukan hanya Allah. Iya.
1: Abang.
0: Betul, betul, betul, betul. Abang, ini lagunya mau apa dulu, Bang?
1: Belum tahu lagi, Madena.
0: Ada Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa, Sandi Sandoro, Kaulah, ada Dewa 19, Pupus, ada Jikustik, Tak Ada Yang Abadi, ada Tulus Ruang Sendiri, Wali, Harga Diriku. Mau yang mana?
1: Yang tadi tuh yang Wali kan
0: ya? Wali, Harga Diriku, mau yang itu?
1: Yang Wali tuh nada melayunya tenang.
0: Ada Wali ya, ternyata Wali.
1: Ya, karena Wali cuma deh.
0: Oke, siap. Salam-salam Bang, buat siapa salamnya?
1: Udah masuk lu akhir kakak Hendi nih lo.
0: Oh, gak tahu tadi sama Ibu Niar udah masuk belum ya?
1: Aku tadi pas ketiduran.
0: Oh, aduh, nanti mah ada cek di atas udah masuk gak ya?

0: Kalau RRI juga boleh banget pendengar di 0811 40.976. WhatsApp udah ada yang berdering kembali. Ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy. Halo. Halo, halo, hai. Assalamualaikum. Kok suaranya kecil banget
1: Alhamdulillah.
0: ya?
1: Kecil kada. Sebentar aku kasih nyaring dulu dikit.
0: Kasih nyaring dulu dikit ya. Halo. Coba diinin aja suaranya Bang, coba-cobain aja. Apa kabar Bang Roy,
1: sudah
0: sehat
1: nyaring
0: ya?
1: ya?
0: Udah, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Sehat kah Bang, kabarnya Bang Roy?
1: Kalau aku ya sehat Alhamdulillah, Made juga sehat Alhamdulillah kayaknya.
0: Alhamdulillah sehat, masih semangat. Gak ada yang menghalangi kita untuk siaran hari ini ya. Iya Bang Roy, cuaca gimana di Tanjung?
1: Ya lumayan agak berkabut ini, cuma kalau siang sudah agak kurang, cuma kalau pagi itu lumayan lah
0: Lumayan juga
1: kabutnya.
0: berkabutnya, ya sama berarti hari kemarin tuh ya dari malam tadi kayaknya ya lumayan berkabut banget
1: Iya.
0: Banjarmasin sekitarnya, ternyata sudah sampai Tanjung juga ya. Ya Allah,
1: Iya.
0: musim karhutla ini karena pengen perbatasan di situ juga banyak yang kebakaran juga ya Bang Roy ya.
1: Iya, kayaknya ada juga. Cuma kalau di Banjar parah sekali ya, Mada.
0: Iya, di daerah Banjar sekitarnya paling parah tuh di kawasan Mada. Tadi lihat ada orang yang ngeposting di media sosial daerah Trikora, Mak. Pagi
1: Iya,
0: tadi,
1: itu kan
0: tuh
1: masih
0: ngeri banget
1: banyak
0: juga.
1: hutan di situ,
0: Iya,
1: kan?
0: betul betul betul betul. Iya, itu namanya ya, dibawa bersabar, bawa berdoa kalau kata Bapak
1: Iya.
0: Muhyiddin ya. Lagunya dulu, Bang Bang Roy mau apa?
1: Lagunya ada itu
0: Apa?
1: Rayuan Perempuan Gila.
0: Rayuan Perempuan Gila. Sebentar, itu kayaknya lagu Nadine ya.
1: Iya.
0: Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, mau itu?
1: Iya dah.
0: Oke, kenapa jadi lagunya itu? Siapa yang merayumu,
1: Ya.
0: Bang Roy?
1: Suka aja deh itu lagunya, cuma kan katanya dia itu kayak ya kayak rada-rada gitu kan, cuma ada yang setia katanya nungguin dia kan yang suka, nah gitu.
0: Oke deh kalau gitu ya. Salam-salam Bang Roy buat siapa?
1: Dah.
0: Oi, salam dulu.
1: Sekarang nanti dulu.
0: Oh, nanti dulu. Ya udah apa tuh? Cepet nih.
1: Itu nama situ siapa namanya dah?
0: Namanya apa yang di situ tuh? Nama siapa?
1: Nama aku yang di WA itu siapa namanya?
0: Ya di Roy, KD Albanjari.
1: Nah, itu yang KD Albanjarinya tuh kasih hilang aja itu. Terlalu panjang. Itu siapa yang kasih
0: Oh,
1: nama?
0: nggak tahu. Waktu itu udah ada namanya begitu. Ya
1: Iya,
0: udah deh.
1: itu mungkin mungkin begini dia. Itu kan nama aku di WA,
0: Iya,
1: cuma
0: oke.
1: dikasih nama langsung begitu di sana mungkin.
0: Oke, oke, oke. Siap. Nanti pada
1: Terlalu
0: hapusin
1: panjang
0: ya.
1: nanti ke nanti lidahnya orang keseleo nanti.
0: Gitu ya. Enggak, tapi
1: Terlalu
0: tenang
1: lengkap.
0: aja.
1: Iya, terlalu lengkap.
0: Kalau
1: Terlalu lengkap.
0: kalau penyiar jarang keseleo. Ya udah
1: Iya
0: nanti
1: dah
0: di
1: kalau
0: ini ya. Oke,
1: gitu.
0: makasih Bang Roy. Salam-salam dulu nih.
1: Salam-salamnya buatnya Bang Ali
0: Buat
1: tadi,
0: Bang Ali tadi, oke,
1: Maimunah,
0: iya.
1: Bu Rike sama Bang Ozan,
0: Oke.
1: Haji Anton, sama Mbak Tiara, Bang Haji Amin juga.
0: Oke, siap.
1: Buatnya Mada, semoga tambah sehat selalu
0: Amin, amin, amin,
1: dan
0: amin, amin, ya Allah.
1: selalu tambah cakep banget.
0: Cakep, cakep. Terima kasih banyak ya. Oke,
1: Iya.
0: sampai bertemu nanti lagi Bang Roy ya.
1: Nah, malam minggu siaran.
0: Malam minggu nggak tahu nih, jauh banget. Oh, malam minggu ini enggak, malam minggu ini enggak. Aku enggak malam, enggak. Ya udah deh. Makasih ya Bang Roy ya. Halo, assalamualaikum. Iya, terima kasih Bang Roy. Oke, Pak Idham Syah, salam buat Kak Yani. Nah, Kak Yani ditunggu masuk ya, nanti ada Pak Idham Syah yang menunggu mana pantun pianjar ya. Terus juga tahu gejrot request lagu dari Jikustik Mbak Megawati. Megawati ya, tetap semangat sehat selalu. Kalsel semoga cepat membaik. Amin, terima kasih banyak ya. Terus juga Pak Idham, supaya hidung Mada kada minsang lagi, makan sate kambing 20 tusuk. Oh, harus 20 tusuk lah. Oke, Nur, assalamualaikum Mbak Jogja hadir, terima kasih. Semangat terus buat Tol Yakultku. Oke, terima kasih. Request lagu Wali, Harga Diriku, putarlah ya Mada yang cantik. Terima kasih. Nanti Wali habisnya kita puterin ya. Tapi ada Ari Lasso dulu yang mau lewat sama Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Terus baru kita dengerin Wali ya. Tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Iya, pendengar Wali ya, dengan Harga Diriku tadi ya. Banyak banget yang request lagunya, mudah-mudahan bisa terhibur di siang hari, tengah hari, sore hari yang panasnya menggantang luar biasa di luar ya. Jangan coba-coba mau keluar rumah kalau nggak ada kepentingan banget ya menurut Mada, karena lebih baik kalau cuaca kayak gini tuh, kalau misalnya nggak ada kepentingan di rumah aja deh ya. Atau juga yang lagi ngantor di kantor aja dulu. Tapi kalau udah jamnya pulang nanti, nah iya Mada titip pesan aja buat hati-hati di jalan. Nggak kenapa-kenapa sih. Hai hai hai, ada Nashwa. Baru ini di mana? Baru ini di mana? Di RRI Prosto Banjarmasin ya, teman-teman. Ya yang mau gabung di Jayapura. Teman-teman, halo warga Jayapura, apa kabar ya? Ada pendengar kita di TikTok, pendengar yang dari Jayapura nih. Oke, kita terimakan dulu di 562. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Halo dari atas.
0: Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari kakaknya Herman.
0: Oh, kakaknya Herman yang dicari Bang Herman tadi ya?
2: Iya lah, siapa lagi?
0: Aduh, sehat banget nih suara. Alhamdulillah saya dengarnya ya.
2: Lagi makan semangka nih.
0: Aduh enak, bagi dong.
2: Jangan.
0: Anak jual semangka, masa pian aja sih.
2: Dari
0: Beuh, hari panas kayak inilah nyaman banar tuh. Nah.
2: Setengah habis orang.
0: Kambung dapatnya parut pian.
2: Kan aja belum makan juga pas aja bang.
0: Oh pas saya ayuja. Anu kayak apa bang Hendy di Trikora bekabut banar kajar orang pagi tadi.
2: Iya untuk tadi pagi dasar kabut banar. Tadi pagi baru yang kemangan itu segera aja alhamdulillah. Baru tadi pagi.
0: Dan ulun melihatnya tuh kayak yang selang-selang di landasan ulin jalur, oh Trikora kena juga nih jalur nih tabal
2: iya,
0: banar.
2: Iya kalau di landasan ulin gambut langgang udah 2 minggu yang lalu.
0: Iya betul. Nah ini hanya yang kayak waduh jalur, tapi sampai masuk rumah berarti bang Hendy.
2: Oh iya lah tembus, ini kan ventilasi apa sih tembusnya.
0: Waduh. Ayam kayak apa ayam?
2: Ayam sudah banyak aja kok, ada kabutnya,
0: pintar aja. Betutupan hidung lah ayamnya.
2: Maskernya buka udah.
0: Dimaskerin di muka kayak di belakangnya.
2: Ya benar-benar tuh, pada ampunnya kan masker harusnya kan yang melihat lo. Ya kan teman-teman mau deh.
0: Siannya, ya Allah. Hai. Bahaya ya, banget.
2: Mau maskerin ada aja sudah.
0: Tapi siang ini sudah mulai bercerah kalau.
2: Oh, kalau jam 9 tuh alhamdulillah angin datang.
0: Oh ya alhamdulillah.
2: Kipai angin asapnya langsung.
0: Karena terbawa kalau ayam pian karena terkipai kalau ayamnya.
2: Kan depannya sudah ada di depannya.
0: Oke. Okay. Nah, Bang.
2: Kalau malam mencari anu.
0: Apa?
2: Tadi yang mencari di sana tuh gangnya enggak apa aja.
0: Emak mencari banget kah? Ada andak lu pada hi.
2: Bannya tuh teleponan jadi di bundaran tuh putar-putar berapa kali.
0: Oh, aja kan apa putar-putar di bundaran ah dulu.
2: Kasihan bangnya munya. Oh, nyapu itu habis am.
0: Iya, Bapang di RRI Jepang dulu diputar-putar.
2: Kita kuning kan baiknya kadang mako.
0: Nah, kayak Bapang. Lagunya dulu pengen Mbak Hendy, nah. Anak apa?
2: Ben, nah.
0: Ada band sebentar. Dewa 19 Pupus mau enggak?
2: Ganti perempuan paling cantik di negeriku.
0: Perempuan paling cantik, aduh.
2: Aduh enggak? Macam-macam dah sama kamu tuh ada enggak mau?
0: Perempuan, lo. Judulnya apa sih kok enggak ada perempuan itu judulnya?
2: Ada.
0: Dewa.
2: Perempuan paling di negeriku Indonesia.
0: Itu rasanya lain itu judulnya, Pang.
2: Iya.
0: Tapi kita udah nah. Oh ya udah deh, makanya mari carikan ya. Assalamualaikum dulu Biana.
2: Kesan Adik Herman ya, sabar.
0: Sabar aja Bang Hermannya sabar.
2: Ini masih 2-2-2-3 juga kalau.
0: Kan apa maksudnya nih wassalamualaikum? Ulun nah jam kapan nih? Apalagi siapa lagi?
2: Power Ranger lu masuk kah?
0: Belum.
2: Oh iya Power Ranger.
0: Siapa lagi?
2: Semalam masih?
0: Hah?
2: Masih terkapar.
0: Kesiannya, pian temen tolongin lah.
2: Kadangnya kan yang powernya tuh hard loh.
0: Oh iya kah? Iya.
2: Harusnya tuh ininya tuh paling hard sebujurannya.
0: Aija.
2: Iya.
0: Pindah panjang hari ini.
2: Usap mulai lawas sama sana, usap lah.
0: Usap lo sekarang masuk sup.
2: Oh, masuk sup.
0: Siapa lagi?
2: Dari Mama Alpi.
0: Yo, siapa lagi?
2: Ada yang putri ada masuknya, mana lah bermaulidan terus lah.
0: Ini lagi musim bermaulidan.
2: Samalan kakak iparnya tuh.
0: Siapa lagi? Kakak iparnya siapa?
2: Siapa lagi yuk? Nah, tadi tuh si Janton, oh, si Roy, iya, sama Abah Tiara. Abah Tiara sudah puas lah.
0: Iya kah?
2: Wah, hujan apa semalam hari apa yuk?
0: Mana nyamannya, iya Allah.
2: Hari apa lah, hari Senin kah?
0: Oh, mah iri banar ulun. Ulun merindukan hujan, jujur ya.
2: Ada rata, tiga benar.
0: Iya, iya. Kadada ima ada cari akan i bujuran nih Dewa 19 nah lah. Laskar Cinta, Pangeran Cinta, Aku Milikmu, Satu Restu Bumi, Cintakan Bawamu Kembali, Bukan Cinta Manusia Biasa, Kenangan Manis, Larut Selimut Hati, Risalah Hati, Aspirasi Putih, Cindi, Bunga, Cintakan Membawamu Kembali, Bayang-bayang Hanya Satu, Hitam Putih, IPS, Jalan Kita Masih Panjang, Jangan Pernah Mencoba, Hanya Mimpi, Kangen, Mahameru, Masih Ada Cinta, Manusia Biasa, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, Petuah Bijak, Satu Sisi Sebelum Kau Terlelap, Selamat Ulang Tahun, Still I'm Sure We'll Love Again, Takkan Ada Cinta Yang Lain, Selatan Jakarta, Terbaik-Terbaik, Suara Alam, Aku Di Sini Untukmu, hanya itu Dewa 19 yang kita punya.
2: Udah, Restu Bumi aja dah.
0: Restu Bumi aja, oke deh kalau gitu ya.
2: Semoga bumi merestui kita.
0: Amin, amin. Assalamualaikum. Bye.
2: Ayo, Assalamualaikum, Ading Ipar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, aku gak mau kakak Ipar, tuh namanya kakak Hendy aja. Malaysia hadir, Banjarmasin, salam ya, salam kenal juga ya. Kita ke WhatsApp, ada yang gabung gak ya di WhatsApp? Ada Abah Kalbi, Assalamualaikum Abah Kalbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar, Bah?
1: Kabarnya baik aja, Nasya.
0: Alhamdulillah, sehat aja ya. Enggih.
1: Capek harinya.
0: Enggih, sama sudah ada hujan atau ada pian belum lah?
1: Oh, ada hujan lagi nah. Mudah-mudahan cepat datang.
0: Amin ya Allah. Lagunya dulu nah, Bakal Bi Anak Tulus kah? Nadine Amizah, Marcel Dewa 19.
1: Tulus saja deh nama.
0: Tulus Ruang Sendiri, siap. Salam-salam Bakal Bi. Ya.
1: Salam seberitanya Abang Hindi tadi juga.
0: Iya.
1: Beritaan.
0: Oke.
1: Okay. Menurut persatu di mana saya berada.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sama Kalbi. Ya, oke deh kalau kita mendengar, kita langsung puterin aja. Tanpa berpanjang waktu ada Tulus dan juga Nadine Amizah, special request tadi, Rayuan Perempuan Gila darinya Abang Roy. Selamat mendengarkan.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Rayuan Perempuan gila pendengar ya. Request lagunya Bang Roy tadi mudah-mudahan mengalun sendu ya, membawa ketenangan walaupun di luar lagi cuacanya panas membara, tapi ya hati kita jangan sampai panas ya. Ya, telinganya setidaknya dengerin lagu-lagu yang agak-agak galau lah. Soalnya teman saya ini penonton di TikTok, masa ada yang mau menggalau padahal lagi enggak galau ya. Ada yang kayak gitu ternyata ya. Sampai jam berapa Kakak hari ini ya? Sampai jam biasa 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi kita live-nya cuma sampai jam 16. Halo, selamat sore, assalamualaikum Mama Mila.
1: Waalaikumsalam Bunga.
0: Kok Mama Mila suaranya ada yang lain sih?
1: Ini bapaknya Mila.
0: Oh, ini bapaknya Mila. Kok nama kontaknya Mama Mila ya?
1: Karena Pinando kayak Bunda.
0: Pinando lun Bang Udin kalau nilain kah?
1: Nah iya Bang.
0: Iya tapi berganti, kenapa berganti nomornya tadi?
1: Ini lain.
0: Oh, tapi di
1: HP namun itu rekam nah.
0: Oh, cocok. Kayak kadang ya anu aja ulun. Apa ngaronnya yang masuk nih nama Mila tulisannya? Karena ada ganti gen lah. Itu nama Bang Udin, Bang Udin nama gabung nah. Kita nge-feedback Bang Udin jauh-jauh HP-nya, Bang.
1: Lagu apa ndak?
0: Ada Marcel, Manda. Hampar, Restu Bumi Dewa 19, Yang Terdalam, Noah, BCL, Karena Ku Cinta Kau. Atau mau yang lain, ada Jikustik, Tak Ada Yang Abadi, Samson, Naluri Lelaki, Rita Effendi, Masih Cantik. Ada Demesis, Dengarlah Bintang Hatiku, Sandi Sandoro, Kaulah, Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Mau yang mana pian?
1: Hampa tuh kayak apa? Udah lagunya Hampa. Nah. Hampa tuh hampol lah.
0: Nah, kayaknya kita dengarkan habis nih lah. Oke?
1: Okay? Empat bekacal kayak kan?
0: Empat bekacal kita.
1: Ngerti lah bekacal
0: tuh. Apa artinya? Betul apa artinya?
1: Bekacal tuh nang banyu nang kacap-kacapan tuh bekacal. Ini iwak.
0: Bekacal tuh ngarannya lah. Iya, Yuja. Itu jaka lagunya Marcel aja kah?
1: Iya itu deh, salamnya sebagatan aja gini deh.
0: Oke, siap Bang Udin.
1: Semua yang sudah masuk, yang belum, yang di TikTok juga salam sebagatan.
0: Oke, terima
1: lawas
0: kasih.
1: Lawas kena masuk, karena ada nah.
0: Los juai pian, terima kasih banyak ulun lah, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Udin. Di 562, selamat sore, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Dapat juga gilirannya Bang Ojan, apa kabar?
2: Ada informasi nih.
0: Apa informasinya, silahkan disampaikan.
2: Jika mencari perempuan paling cantik, kau udah dapat di Dewa tuh.
0: Iya, apa judulnya Bang?
2: Itu hanya Once yang itu solonya.
0: Oh, tapi masalahnya di sini ini kada ada juga judul Once-nya.
2: Iya, kada ada.
0: Kada masuk lagi Once juga di sini nah yang itu.
2: Jadi Dewa kan kada dapat cari kan.
0: Oh, iya. Oh, tapi kayaknya bisa deh kita masukin, soalnya Once enggak ada yang itu.
2: Michael.
0: Oh, onto Michael. Siap. Abang Ojan, cuaca gimana di sana? Panas membara ya? Hei, suara pin kenapa halus banget, naik turun banget nah?
2: Panas.
0: Pin halus banget suara pin kenapa?
2: Lagunya
0: nama Marcel, Dewa 19, Noah, BCL, Sandi Sandoro, Jikustik. Kayak mana?
2: Aku memilih ya lagunya.
0: Apa mau apa?
2: Pagi ya.
0: Lagu padi aja, oke. Judulnya apa tuh?
2: Semua tak sama.
0: Semua tak sama. Dah, ada masukin. Salam-salam Bang, buat siapa?
2: Salam hormat buat Bapak Ilham, sama Ibu ya.
0: Oke.
2: Buat Mama Dan juga.
0: Oke.
2: Bang Herman.
0: Iya.
2: Ya dah, buat semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Azan ya. Nanti ditunggu lagunya ya.
2: Masukannya masih mana
0: ya? Yuk, siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih ya Bang Ozan ya. Nah pendengar, nanti lagunya kita puterin. Mudah-mudahan masih sempat waktunya. Kayaknya masih sempat sih. Tapi di jam sekarang ini banget, jam 15.44 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Belar Indonesia kembali setelah jeda yang berikut ini.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia, RRI Prasetyo Banjarmasin. Satu lagi deh penelpon yang bergabung hari ini, kirim-kirim salam aja karena lagu masih ada di antaranya yang boleh request. Ada Dewa 19, masih kita belum puterin. Ada Noah, ada BCL, ada Padi juga ya. 562, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Masri, apa kabar?
1: Kabarnya kerindangan.
0: Kerindangan. Kayak Bapak mun kerindangan lah. Nah, Mas Rundak menulis Mas Ri dari kerindangan kan kada mungkin, kada lucu.
1: Ya, karena
0: apa tuh? Apa?
1: Karena tamu.
0: Oh iya, iya iya iya. Sabar ai lah, hadangi ai pian ni ditunggu aja.
1: Masang ai pasan.
0: Itu pang dah. Nasib aja lagi piannya kalau. Bang, ini karena kau request lagi tapi salam-salam boleh, salam-salam.
1: Salamnya semua anda ya, salamnya
0: kepada ada. Oke, siap.
1: Yang penting padakan aja.
0: Apa tuh? Padahakan apa tuh?
1: Ya selalu kangen terus.
0: Oke deh kalau gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Masri, kerindangan kesan kakak Made jar kada lain ulun, ada lagi seseorang yang lain. Ya udah ya pendengar ya, terima kasih banyak tentunya buat para pendengar, penonton juga yang di TikTok ya. Kita sampai jam 16.00 dengan satu lagu penutup bersama kita. Minta rela ya kalau misalnya ada yang belum berkesempatan untuk bergabung di hari ini. Tadi ada Bunda Asia juga, assalamualaikum katanya tadi ya. Mudah-mudahan udah bisa ini ya, apa Bunda Sadam ya, yang di, enak didengar tidur siang. Tapi mudah-mudahan bisa menemani lah ya. Mbak Rike, selamat sore, menyapa udah gabung sama Mbak Niar. Adik cantik, mau gak cepat pulih suaranya. Gak bina gak paro, kemet tugas ya, terima kasih. Oke, mendengar kita tutup dengan Dewa 19, Restu Bumi untuk Anda ya. Besok kita ketemu lagi di jam 2:30 sampai jam 4 sore di Blaria Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini masih menemani bersama dengan Anda semua, bareng Mada juga ya, di nuansa sore yang luar biasa panasnya hari ini gitu ya. Dan tentunya pendengar Mada ingatkan juga, siapa tahu mau dengerin juga di streaming gitu ya, di RRI Digital ataupun juga di RRI.co.id. Yang pastinya kita di 1 jam ini sampai nanti di jam 5 akan ada di program Suara Nusantara. Kita akan membahas beragam program menarik gitu ya, dan juga informasi-informasi yang penting dari potensi desa Bahari ya, untuk di wilayah Kalimantan Selatan maupun juga di Kalimantan lainnya ya. Pastikan

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Rembulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya. Esti Murdiasti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore. Ya,
1: Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Masih bersama di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar masih di program kita sore hari ini, Suara Nusantara ya. Kali ini pendengar kita juga baru saja ya, yang namanya menyambut kemarin kelahiran Nabi kita gitu ya. Dan itu tentu banyak banget juga acara-acaranya, yang mana kalau kita bicara seni, pendengar ini bisa jadi salah satu media juga menyampaikan banyak persoalan, termasuk kritik kesadaran sosial hingga juga keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Haji Anang Syarani ya, dalam acara Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah, yang mana di momen bulan kelahiran Nabi Muhammad, ujar beliau, di Kalimantan Selatan ini pendengar diperingati meriah di berbagai tempat, penuh kebersamaan, gotong royong, dan juga berbagi ya. Begitupun dalam cerita Sumbangan Mulut, pendengar ya, yang mana ini mengemasnya melalui seni madihin, syair, dan bakisah dengan tokoh utama si Palu ya. Haji Anang Syarani mengatakan tradisi maulid di Nusantara ini mendapat pengaruh dari berbagai budaya. Turki salah satunya, pendengar, yakni melalui tradisi menyalakan lampu sebagai simbol cahaya. Sosok Nabi Muhammad SAW yang diyakini jadi suri tauladan bagi umat muslim ya. Terus juga kalau misalnya di Persia gitu ya, tuh dipengaruhinya dengan syair. Nah, India itu juga ikut memberi pengaruh berupa tarian. Dan ia menambahkan dalam perkembangan, yakni pendengar, sekitar abad ke-18, masyarakat Banjar tuh juga dikenal punya tradisi basyair ya. Jadi ada maulid Syarafat Al-Anam ya, ada Al-Barzanji ya, maupun juga Burdah. Nah, melalui tradisi-tradisi ini kemudian menjadi bagian dari ekspresi masyarakat ya, dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maestro Madihin Kalsel itu juga menjelaskan, pendengar, dalam seni bakisah, cerita Palui Sumbangan Mulut ini adalah saat si Palui meminta sumbangan untuk mulutan gitu ya. Namun amanah tersebut justru ditafsirkan berbeda oleh masyarakat yang kemudian secara sukarela gitu ya memberikan sejumlah sumbangan. Dengan cerdiknya Palui pandai memanfaatkan kesempatan, namun yang dilakukannya itu berdampak kurang baik ya, apalagi menyangkut kepentingan bersama ya. Dan seperti biasa ditutup ya dengan seni madihin tumpukan khas gendang sang maestro madihin. Jadi selain hiburan ya, cerita yang disampaikan juga punya pesan moral sekaligus jadi sarana dakwah melalui kritik sosial. Informasi ini selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

Masih bersama di Suara Nusantara RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar ya. Kali ini ada ajak Anda semua untuk kita mikirin kalau misalnya libur mau kemana gitu ya. Walaupun masih lama sih, ini kan masih hari Rabu ya. Di weekendnya masih lama, tapi di musim kemarau yang kini berlangsung di wilayah Kalimantan Selatan, pendengar, ini jadi magnet juga ternyata di lonjakan pengunjung di kawasan wisata Sungai Alingin, Awang Bangkal, Kabupaten Banjar. Memiliki arus yang tenang, ditambah latar pemandangan kawasan perbukitan Putra Bulu, Sungai Alingin berlokasi tak jauh, pendengar, dari Taman Hutan Raya Tahura Sultan Adam, tepatnya di Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Belakangan Sungai Alingin tengah viral di berbagai media sosial, ya, khususnya di TikTok, di Instagram, ya, usai di review sederet pengguna medsos juga. Nah, uniknya, pendengar, Sungai Alingin ini justru ramai didatangi pengunjung saat musim kemarau tiba. Jadi, ya, walaupun panas-panasan gitu, ya, ternyata di musim kemarau inilah ya Sungai Alingin yang sebelumnya dalam dan cukup luas mengalami penurunan debit air yang drastis hingga memudahkan pengunjung untuk mendekati sumber airnya. Tepian sungai yang sebelumnya dialiri air itu kan jadi mengering ya pendengar ya, dan juga jadi tempat pijakan maupun juga bersantai bagi para pengunjung. Alhasil sungai yang sebelumnya dipenuhi air seketika berubah menjadi aliran air yang tenang gitu ya, dan jadi tempat wisata yang relatif dikatakan aman bagi para pengunjung. Meski sedang dalam kondisi kemarau, air yang mengalir di kawasan Sungai Alingin ini tetap dalam kondisi jernih dan juga bersih, pendengar ya. Dan keindahan pemandangannya ini juga berbagai tersedia spot di sana ya, bersantai membuat Sungai Alingin jadi alternatif wisata yang kini banyak dilirik terutama di saat pekan.

0: Casi.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini.

Masih bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih pendengar dan juga selamat bergabung bagi yang baru bergabung di RRI ya. Dan tentunya di sore hari ini kita informasinya di Suara Nusantara hari ini ya, Suara Nusantara. Waduh ya, hari ini kita bawa lagi Anda semua, kita ajak ke Kota Baru deh ya. Ini seakan gak pernah habis juga di sana, destinasi wisata di Desa Sarangtiung, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terus berkembang pendengar. Jika dulu dikenal dengan keindahan pantainya ya, menawannya view Bukit Mamake hingga mengesankannya suasana kampung nelayan, dan kini hadir lagi destinasi wisata baru yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, yakni adalah Ocean Call. Wah, cakep ya tuh ya. Lokasinya ada di Gang Haji Mahdin, Jalan Raya Berangas, kilometer 7,5, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Masih bertema alam terbuka pendengar, Ocean Call ini menyajikan cara yang unik untuk menikmati pesona laut ya. Namun bukan pantai atau pasir putihnya, tapi vibes menikmati panorama laut tanpa bersentuhan langsung. Jadi yang ditawarin itu adalah tempat nongkrong sebenarnya yang santai sambil menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan. Nah, salah seorang pengelolanya nih, Dea gitu ya, destinasi wisata ini mulai launching di pergantian tahun baru tadi katanya, dan terus melayani pengunjung hingga saat ini. Dulu Ocean Call ini ya, sempat beroperasi buka, namun tidak bertahan lama katanya karena akses yang masih terbatas dan juga belum ada pembenahan yang lebih optimal. Tapi ya kalau ngomongin saat ini pendengar, persiapan jauh lebih baik, fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan pengunjung juga sudah sangat di approve gitu ya. Ada pendoponya juga, puluhan meja kursi untuk santap hidangan, ada toilet, ayunan, hingga beberapa spot foto ikonik berlatar laut. Nah, saat petang pendengar, nuansa cahaya lampu-lampu di antara pepohonan kelapa dengan latar laut akan menambah asyik suasana pantai. Jadi bagi Anda pendengar nih, silahkan banget ya dicobain, orang-orang Kota Baru ataupun juga orang sekitarnya, atau kita mau ke sana gitu ya. Waktu yang terbaik katanya kalau mau berkunjung di waktunya bisa pagi hari karena ada sunrise, atau jelang petang ya untuk menikmati sunsetnya.

0: To Love You More ya, Celine Dion. Dan tentunya ya kita lebih mencintai lagi juga terhadap yang namanya kearifan lokal kita, termasuk wisata susur sungai yang tidak pernah lepas ketika berbicara tentang Kalimantan Selatan gitu ya. Dan kini hadir lebih eksklusif pendengar menggunakan kapal wisata River Flow Cruise Banjarmasin ya. Dan kapal ini beroperasi setiap minggu dengan jadwal tujuan pelayaran yang berbeda-beda. Ada dua trip yang mereka layani, yaitu trip sore susur sungai Martapura atau Rest Flow dengan rute wisata kuliner Benua Anyar, Siring Menara Pandang, Siring Patung Bekantan ya, Kampung Hijau, Kampung Biru dan juga Jembatan Gantung Sungai Lulut. Agak lebih panjang ya. Dan trip ini biasa diadakan di setiap hari ya, Sabtu dan Minggu ya, sesuai dengan jadwal yang mereka adakan. Biasanya kalau sore itu udah mulai di jam 16.15 sampai 18.30 kita yang menghabiskan waktu berlayar kurang lebih selama 2,5 hingga 3 jam pendengar ya. Nah, sedangkan trip eksplorasi Pasar Terapung Lok Baintan atau Nostalgia Flow namanya, dijadwalkan setiap hari Minggu pendengar, keberangkatannya mulai jam 5.30 waktu Indonesia Tengah. Rute perjalanan ini meliputi Dermaga Museum Wasaka, ada kawasan wisata kuliner Benua Anyar tadi ya, terus Jembatan Gantung Sungai Lulut, kawasan wisata Sungai Bakung, dan juga Pasar Terapung Lok Baintan. Kedua trip tersebut sama-sama cukup membayar Rp85.000 per orang, mulai dari usia 11 tahun ke atas pendengar ya. Dan fasilitasnya banyak, ada pemandu wisatanya juga ya, terus ada snack dan minuman, pelampung, toilet, dan fotografer profesional. Nah, itu tadi informasi ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk di Suara Nusantara hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di Suara Nusantara episode berikutnya ya. Dan nantikan juga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 Berjaringan.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kami hadir lagi dalam siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, di mana sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Setiar Seno, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda dan rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih panas ya. Ada sempat berangin-berangin, tapi hawanya masih panas Seno.
0: Iya, masih seperti kemarin-kemarin aja ya.
1: Betul.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda hari ini terkait kepolisian daerah Kalimantan Timur yang menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau. Seno.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga di Berau. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
3: Berdasarkan situasi hutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini ada salah satu bentuk efek jeran kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dan Gus Bani minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin atau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi sudah. Ya. Masih belum, nanti tapi kan kita lihat apakah memang ada keterkaitan dan tanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.
2: Dua tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. Satu tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore, Bayu.
1: Selamat,
2: selamat sore,
1: sore,
2: Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tarakan?
1: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah Tarakan
1: pada kondisi yang baik
2: dan juga untuk cuaca
1: tidak begitu panas
2: dan juga tidak
1: mendung.
0: Tidak juga mendung. Galau-galau begitu ya.
1: Betul sekali, Seno.
0: Baik, Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
2: Dari Tarakan ada informasi mengenai PT Pelni fasilitasi pengiriman bantuan logistik korban gempa NTT.
1: Seno.
0: Baik, silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
2: Baik. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur.
1: Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
3: Kami dari PT Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siapa?
4: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
3: Kami dari kesehatan ini membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siapa? Kami siap untuk mengirim barang-barang tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Perorangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi ya dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan ya. Ada surat pengiriman barang keterangan mewakili lembaga, organisasi ya, ataupun instansi.
4: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang Pelni setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, Pelni Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Seno, di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI

0: Ya, dari Nunukan ada rekan saya Tiara. Halo, selamat sore, Tiara.
1: Halo,
2: Halo,
1: selamat
2: selamat
1: sore,
2: sore,
1: Seno.
2: Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tiara dan juga rekan-rekan di Nunukan?
1: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah, Seno.
1: kabar
2: Kabar
1: di
2: dulu kan baik-baik aja, dan cuaca
1: alhamdulillah banget.
2: Tadi pagi itu hujan lebat cukup lama.
0: Alhamdulillah. Walaupun di sini nggak kebagian, senang mendengarnya ya, Tiara.
1: Semoga di Samarinda segera turun hujan juga ya, Seno.
0: Iya, Palangkaraya lebih tepatnya ya.
1: Oh iya, Palangkaraya juga tentunya.
0: Baik. Tiara, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Baik, channel informasi hari ini terkait pengecekan penggunaan subsidi ke tingkat petani.
0: Baik, Tiara, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno, pemirsa dan pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan melaksanakan pengecekan subsidi ke tingkat petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter dari Tareri.
3: Kepala Bidang Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Widodo, mengatakan pihaknya telah melaksanakan verifikasi dan validasi mengenai pupuk bersubsidi, seperti melakukan pengecekan pencocokan antara data realisasi penebusan dengan data di tingkat petani. Apakah itu sudah sesuai syarat dokumen dan penggunaannya, yaitu 10 komoditas diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tebu, kakao, dan ubi kayu.
4: 10 komoditas itu. Jadi tim kami turun setiap bulan itu ke pengecer resmi atau PPTS istilahnya sekarang, mengecek dokumen penebusan itu. Misalkan syaratnya harus melampirkan KTP, ada foto orangnya, kemudian tanda tangannya cocok tidak lah. Ketika itu sudah semuanya sesuai, baru dibuat berita acara. Itu di tingkat PPTS. Kemudian di tingkat petani melakukan checking juga apakah benar.
3: Ia juga menyebut, selain melakukan pengecekan, pihaknya melaksanakan pembinaan bagaimana meningkatkan kapasitas petani, seperti merubah perilaku petani agar mereka memahami bagaimana penggunaan pupuk termasuk jenisnya, jumlahnya untuk jenis tanaman tertentu, dan lain sebagainya.
4: Nah, tujuannya kalau kita checking ke data di PPTS dan di petani itu, salah satunya adalah memastikan bahwa pupuk yang disalurkan itu tepat sasaran. Jadi kalau dalam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi ada 7 tepat, adanya 1 tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat-tempat, tempat waktu, dan tempat kemudian penerima, selain seperti itu.
3: Adapun pupuk subsidi ini bisa didapatkan oleh petani di seluruh kecamatan. Namun alokasi tahun 2026 diperuntukkan di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Kecamatan Simanggaris. Sementara untuk wilayah 4 direncanakan tahun depan, baru mendapatkannya dengan menggunakan anggaran APBN. Dali Tahariri melaporkan.
1: Biarkan Seno Dian informasi dari RRI Nunukan, selanjutnya akan dikembalikan ke RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Tiara dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Mada. Selamat sore, Mada.
1: Selamat sore, apa
0: Selamat
1: kabar,
0: sore, apa
1: Bang Seno?
0: kabar,
1: Bang Seno?
0: Alhamdulillah, Mada masih serak-serak aja suaranya ya, mau cuaca apapun masih seperti itu ya.
1: Ini tapi karena beneran
0: Ini
1: asap
0: tapi karena
1: ini.
0: beneran asap ini. Oh iya, beneran asap ya. Kita memang 11-12, tidak bisa terpisahkan.
1: Betul sekali ya.
2: Betul sekali ya.
1: Oke, cuaca di sana
2: Oke,
1: panas, Bang?
2: Cuaca
1: Di
2: di
1: sini
2: sana
1: panas.
2: Panas, Bang? Di sini panas.
0: Iya, kurang lebih sama kalau di sini. Tapi di sana kalau tidak salah makin banyak asapnya kalau saya tidak salah dengar.
1: Hari
0: Benar ya?
1: Kemarin
2: hari
1: iya
2: kemarin,
1: sampai pagi
2: iya,
1: tadi.
2: Sampai
1: ya.
2: Pagi tadi. Ya.
0: Kalau hari ini?
1: Ya sudah kalau siang sore udah
2: kalau
1: mulai
2: siang sore
1: ini
2: udah
1: ya.
2: Mulai ini ya.
1: Berkurang tapi pagi tadi
2: Berkurang,
1: yang masih
2: tapi
1: agak
2: pagi tadi
1: tebal.
2: Yang masih agak tebal.
0: Baik, semoga sehat semua di sana.
1: Amin.
0: Mada.
1: Amin.
0: Baik, Mada ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terkait dengan penurunan
2: Terkait

0: signifikan dari distribusi air bersih ya, yang berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Bandarmasih.
1: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Bandarmasih. Kondisi ini disebabkan berhentinya inteks Sungai Bilu yang disebabkan intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi.
3: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di inteks Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga pemerintah masih menghentikan produksi dari inteks Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan POM Bandarmasih.
4: Direktur Utama POM Bandarmasih, Zulbadi, mengatakan,
3: keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran POM Bandarmasih terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita melakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
3: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
5: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang tuh agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar.
3: POM Bandarmasih juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Bang Seno di RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya.
1: Baik, terima kasih Mada dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami sampaikan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mewajibkan seluruh instansi untuk menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Haliki Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seberapa pantas dari Nyishilon 7 menemani Banjarmasin sore ini bersama dengan Mada tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kabarnya gimana pendengar semuanya, udah pada apa ya namanya, udah pada santai belum? Jam segini sih harusnya udah pada mulai santai ya, atau juga sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh sore, sambil baca-baca berita di RRI.id, ataupun juga sambil dengerin Pro 1, atau yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan juga pastinya kalau yang lagi di jalan nih, harapan Mada adalah selalu perhatikan yang namanya keselamatan Anda, karena di sana bukan hanya ada Anda tapi banyak juga pengendara-pengendara lain yang harus kita sama-sama perhatikan. Sore hari ini pendengar, kita akan kembali ya dengan beragam informasi tentunya dari rri.co.id yang kali ini dari BNNK ya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, PAPDESI Kabupaten Tabalong, memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kolaborasi tersebut ditandai dengan ada PKS ya, perjanjian kerjasama untuk mendukung program P4GN dan mewujudkan desa bersih narkoba atau desa bersinar. Nah, kegiatan berlangsung di aula kantor BNN Kabupaten Tabalong dan juga turut didampingi pengurus PAPDESI provinsi ya, yang mana sejumlah hadir pihak juga di sana. Di antaranya ada Kesbangpol ya, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, unsur BPD Desa, serta jajaran staf BNN Kabupaten Tabalong. Nah, Kepala BNN Kabupaten Tabalong AKBP HM Tukiman SHMH mengapresiasi komitmen PAPDESI dalam mendukung gerakan tersebut. Dan beliau gini ya, Ketua PAPDESI pun juga Suryani memastikan pihaknya siap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan dukungan datang juga dari PAPDESI Provinsi yang menilai sinergi nih antara BNN dan juga pemerintah desa ini penting pendengar ya, memperkuat pencegahan narkotika. Karena harapannya menjadikan desa ini sebagai benteng terdepan ya dalam membangun ketahanan masyarakat dalam ancaman narkotika. Informasi ini selengkapnya silahkan Anda baca di rri.co.id.

Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

Iya, mendengar ya. Lagi-lagi ini informasi terkait dengan kabut asap karhutla yang memang lagi kita rasakan banget di sekitar ya. Dan di Kalimantan Selatan ini pendengar kabut asap yang meningkat mulai diikuti juga laporan peningkatan kasus gangguan pernapasan di sejumlah fasilitas kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kalsel mencatat dalam 2 bulan terakhir saja ini mulai ada laporan peningkatan kunjungan di puskesmas, layanan praktik swasta hingga IGD rumah sakit. Ketua Bidang Pengabdian dan Hubungan Masyarakat IDI Wilayah Kalsel, Dr. Erna Kusumawardani mengatakan, peningkatan tersebut antara lain terlihat pada eksaserbasi atau kekambuhan penyakit saluran pernapasan. Dan kasus yang dilaporkan meningkat didominasi serangan asma dan juga eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, pendengar ya. Selain itu, juga ada beberapa kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang disebut-sebut oleh beliau juga meningkat. Erna mengatakan pendengar kondisi tersebut banyak ditemukan pada kelompok anak-anak dan juga lanjut usia. Nah, menurutnya paparan kabut asap yang kondisi saat ini perlu diwaspadai ya, ini terutama oleh masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki penyakit saluran pernapasan kronis ya pendengar ya. Jadi usaha ini kelompok rentan masyarakat, anak-anak, lansia dan yang mengalami penyakit di saluran pernapasan secara kronis ini sangat beresiko ya terjadi perburukan di kondisi saluran pernapasan. Jadi mudah-mudahan selalu jaga kondisi aktivitas Anda juga. Kalau misalnya nggak terlalu penting banget ya, di rumah aja ataupun juga di berdiam gitu ya, di kantor, atau jangan berlalu lalang, nanti asapnya bahaya gitu pendengar ya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Masin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim dengan tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah informasi yang hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini pendengar biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran dosen dan guru pamong 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Iya, mendengar sahabatku kekasihku. Ada band, kayaknya ini lagu-lagu yang semua orang juga ikut nyanyi ya mungkin dari tadi ya. Nostalgianya masih ada juga. Tapi ya, pastinya pendengar di Banjarmasin sore ini masih bareng dengan Mada juga sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini jelang senja, nanti insya Allah kita menunggu azan maghrib juga ya di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Insya Allah berkumandang di jam 18.28 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu nanti kita isi juga dengan lagu-lagu serta informasi yang terbarukan untuk Anda, termasuk yang kali ini pendengar, setelah sempat diselimuti kabut asap yang mengganggu jarak pandang pada Senin kemarin, kondisi kabut di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan berangsur hilang di hari Rabu ini ya. Kondisi udara di wilayah Bumi Sanggam, khususnya bagi warga sana ya, saat pagi mulai membaik dan tampak cerah, namun kondisi ini tidak berlangsung selama seharian. Pasalnya ketika beranjak sore pendengar, kabut tipis perlahan juga mulai menyelimuti. Kendati tidak mengganggu jarak pandang dalam beraktivitas, namun aroma asap ini cukup menyengat. Pada sebagian wilayah khususnya di Kecamatan Paringin Selatan dan Paringin, Kabupaten Balangan gitu ya, kabut asap tipis muncul perlahan. Situasi ini bisa terjadi hingga menjelang malam hari. Warga setempat Muhammad Kamil menyayangkan kondisi ini pendengar ya. Sebagai orang yang memiliki gangguan pernafasan, Kamil harus lebih intens lagi dalam menjaga kesehatan dirinya ya. Kalau tidak terhindarkan, Kamil memilih menggunakan masker untuk keluar rumah. Namun apabila kondisi di luar sedang kabut tebal, Kamil memilih untuk tetap di rumah. Ia menilai kabut asap di Balangan berbeda dari wilayah lain, khususnya di Hulu Sungai Utara ya. Kabut terjadi sejak subuh hingga menjelang siang. Nah, sementara di Balangan meski tipis, kabut asap terjadi sore hingga menjelang malam dan sesekali ada pula di pagi hari. Dan tentunya pendengar, ia berharap ya untuk bisa yang namanya kembali

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari

langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum menjelang adzan maghrib di kota Banjarmasin dan sekitarnya, kita dengarkan dulu pendengar pengajian Al-Quran Banjarmasin sore hari ini, Surah Ar-Rum ayat 41 hingga 46 yang dibacakan oleh Jumran AMD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H., M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi
4: dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore kali ini ya, dan di RRI Pro 1 Banjarmasin tentunya. Nah, pendengar, informasi ba'da maghrib habis ini menemani Anda ya di jelang senja terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendengar. Pada tahun gajah yang mana luar biasa sekali hikmahnya ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, bangsa Arab biasa menjadikan setiap peristiwa besar ini sebagai sistem penanggalan. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Muhammad Kipliansyah SHI ya pendengar, dalam acara Hikmah Subuh di Pro 4 Banjarmasin. Ustadz Muhammad Kipliansyah menjelaskan bahwa peristiwa penyerangan Ka'bah saat itu dilakukan oleh tentara gajah Raja Abraha. Dan Ka'bah ya, simbol yang sakral juga bagi seluruh penduduk Mekah pada masa itu pendengar ya. Dan peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan kemuliaan terhadap kota Mekah. Menurutnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan awal hadirnya sosok teladan bagi seluruh umat manusia, yang mana dengan akhlaknya yang uswatun hasanah, sehingga kelembutan dan juga segala kebaikan Rasulullah adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menyampaikan salah satu contoh kisah teladan Rasul, yakni lelaki buta di Madinah. Lelaki itu pendengar sering menghina, namun Rasulullah tetap menyuapinya dengan lembut. Setelah Rasulullah wafat, barulah lelaki itu tahu kalau misalnya sosok yang selama ini berbuat baik padanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyadari hal itu, ia menangis dan akhirnya memeluk Islam. Kemudian Rasulullah ini pendengar ujar beliau jadi teladan bagi semua orang gitu ya, mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ia menambahkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah ini bisa diwujudkan dengan meladani akhlaknya ya, sekaligus juga memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca di rri.co.id.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
2: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
1: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
2: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
1: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, bro.

Mendengar pengelolaan makam Sultan Suryansyah, ya, Raja pertama Kesultanan Banjar kembali memanas ya. Melansir dari rri.co.id, sejumlah warga alalak yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli situs Raja Banjar Sultan Suryansyah mendatangi Balai Kota Banjarmasin di hari ini Rabu tadi ya, untuk mempertanyakan kejelasan pengelolaan sekaligus kondisi situs cagar budaya tersebut. Koordinator aksi Maulana menyoroti implementasi surat keputusan SK nomor 403 tahun 2023 maksud Mada yang disebut berkaitan dengan pengelolaan makam Sultan Suryansyah. Menurutnya pendengar, hingga kini masih belum jelas apakah pengelolaan makam berada di bawah yayasan atau pemerintah Kota Banjarmasin. Jika kewenangan memang berada di tangan Pemko, ia menilai kondisi makam saat ini menunjukkan minimnya perhatian terhadap situs bersejarah tersebut. Dan tidak hanya mempertanyakan implementasi SK, Maulana juga menduga pendengar ya, dokumen tersebut sengaja tidak dibuka kepada publik oleh oknum tersebut. Ia menilai ketidakjelasan tersebut justru membuka ruang bagi pihak lain mengklaim kewenangan atas pengelolaan makam. Jadi ia mendesak Pemko Banjarmasin ini segera memberikan kepastian hukum dan juga kelembagaan dalam pengelolaan makam. Menurutnya, kejelasan harus diikuti dengan pembentukan pengurus yang sah serta program pengembangan kawasan makam. Nah, menanggapi aspirasi tersebut pendengar ya, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftazar memastikan bahwa dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi secara intensif untuk membahas pengelolaan, pemeliharaan hingga pengembangan kawasan makam. Dan tentunya beliau mengatakan mewakili Pak Wali ya, mendapat arahan untuk menerima serta memberikan tanggapan, khususnya ini adalah terkait pengelolaan dan juga pengembangan makam Sultan Suryansyah. Dan pendengar, informasi ini juga sekalian jadi informasi terakhir ya di Banjarmasin Sore bersama Mada. Tentunya Mada harapkan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan setelah ini di Banjarmasin Malam, ada rekan Mada yang siap menemani Anda, Mbak Ica ya, dari jam 19 sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Berelaan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di Tablik Udara dan kita akan mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Ustadz Johansah malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabut juga.
0: Mudah-mudahan semua walaupun dalam kondisi ini masih,
1: amin,
0: masih ada kebakaran-kebakaran lahannya Ustadz ya. Dan kita memang harus waspada, apalagi rumah-rumah yang di dekat bandara ya.
1: Iya.
0: Di daerah landasan Ulin dan sebagainya harus tetap waspada dan berhati-hati. Dan malam hari ini dalam suasana memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya topik yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat-Nya, nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan dan ketenangan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada kasih Allah pemberi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-14 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Dan kita juga masih di mana-mana terdengar siang dan malam lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan, selawat dibacakan, ceramah di mana-mana kita dengar. Dan ini mudah-mudahan memperkuat akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya cobaan yang diberikan oleh Allah. Namun kita di Indonesia ini masih diliputi rahmat dan kasih sayang Allah. Karena meskipun ada cobaan, banyak sekali pertolongan datang. Seperti umpamanya baru kejadian gempa di NTT. Dari mana-mana, pihak swasta, pihak ormas, pemerintah yang menolongi. Kejadian juga di mana-mana di Aceh atau di mana kita dapat bencana, banyak sekali pertolongan yang cepat datang. Coba kita bandingkan dengan Bapak Ibu saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Palestina, di Sudan, kemudian sebagian negara Irak, apalagi yang namanya Myanmar, bangsa atau suku Rohingya, sebagian juga di daerah provinsi yang dulunya mayoritas umat Islam di Cina. Mereka diuji oleh Allah dengan berbagai bencana, cobaan yang sangat berat sekali, bahkan sampai meninggalkan nyawanya. Namun pertolongan ada tapi lambat dan dihalang-halangi. Ada bantuan itu tapi dihalang-halangi, bahkan dihancurkan barang-barang yang akan dikirim ke Gaza, ke Palestina, kemudian yang ada di Sudan. Nah, ini ujian yang sangat berat. Jadi kalau bandingan kita dengan ujian di negara-negara lain, di daerah-daerah lain, Indonesia masih cukup aman, damai, dan ujiannya masih, artinya mudah-mudahan tidak memutus asakan kita daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Meskipun kabarnya besok apa ya, demo besar-besaran menuntut disahkannya apa, undang-undang perampasan aset koruptor atau hukuman berat bagi koruptor,
0: hukuman mati.
1: Hukuman mati maunya ya. Nah, jadi artinya, dan ini selama apa istilahnya dalam koridor hukum kita negara demokrasi ya, boleh-boleh saja, dan mudah-mudahan tidak disusupi oleh tangan-tangan jahil yang menyebabkan kita mungkin bentrok dengan pihak keamanan, karena pihak keamanan bagaimanapun mereka lah yang bertanggung jawab di lapangan menjaga stabilitas keamanan. Nah, karena itu kita doakan kepada pihak pemerintah kita, pihak keamanan kita, agar diberikan kekuatan, kemudian juga amanah. Dan bagi yang demo, sesuaikan dengan aturan yang ada, silakan sampaikan aspirasi, dan mudah-mudahan wakil rakyat kita tidak lari, ya, ditemui. Artinya, jangan kalah kita dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu siapa? Ibu Sherly Chuanda ya. Orang demo ini datang, bukan yang pihak apa yang pihak keamanan yang repot jadinya. Karena seorang wanita berani mendatangi pendemo yang kelihatannya ya mahasiswa yang kadang-kadang kalau terpancing emosinya, ini jangankan wanita, aparat pun kadang-kadang digasaknya. Nah, dulu presiden kita pernah, meskipun beliau ada kekurangan ya, Presiden Gus Dur, ketika orang demo besar-besaran, beliau datang dengan mobil kecil, datang menyalami. Ah, pihak keamanan saja kan pengawal jadi yang repot. Nah, jadi artinya kalau demo ini didatangi atau diberi kata-kata yang didengarkan kata-katanya, disambut dengan baik, jangan lari. Ya, mudah-mudahan tidak disusupi oleh tindakan anarkis. Nah, jadi kita dalam rangka bulan Rabiul Awal, kita mencoba untuk mengoreksi muhasabah diri kita ini, apa-apa saja sunnah-sunnah Rasulullah yang belum kita kenal dan belum kita laksanakan. Padahal kadang-kadang sunnah itu atau anjuran daripada perintah Rasulullah itu di samping ayat Al-Quran tidak begitu berat, ya. Tapi kadang-kadang kita lalai. Nah, makanya ayat tadi mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai aku, ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi. Sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, meskipun sunnah sebagai bukti cinta. Jika kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah,

keluar rumah becelak mata. Kami punya teman ada. Kalau pertemuan sebulan sekali dua kali ketemu, pasti beliau itu ada celak matanya. Siap. Itu sunnah Rasulullah. Bagi laki-laki. Ya. Artinya kalau sempat ya sekali dua kali lah seumur hidup. Sehingga ada cirinya bahwa kita pernah mengikuti sunnah itu. Kemudian juga ringan saja. Bersiwak. Nah, ini bersiwak ini yang Rasulullah siang dan malam melaksanakannya. Mau tidur, mau berangkat, apalagi mau sholat. Bahkan beliau menorehkan dalam sebuah hadis dan beberapa hadis ada yang kita ingat itu bahwa seandainya kata Nabi, bersiwak ini tidak mempersulit kamu, akan aku wajibkan. Tapi supaya jangan mempersulit, disunahkan saja. Siwak itu ya mungkin ada yang segini ya panjangnya. Artinya itu ringan saja, barangnya ringan, tidak berat, kemudian juga tidak besar. Ini seperti ini. Ini paling tidak kita setiap mau sholat, digosokkan dengan ittiba, niat mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah, mudah nanti dikenal bahwa kita pernah menggunakan siwak ini. Ini ringan kan? Tidak berat. Tapi orang yang mau sholat dia bersiwak, pahalanya seperti kita sholat 60 rakaat atau lebih sunat. Coba bayangkan itu. Kemudian yang tiap tahun nih, setahun sekali dituntut bagi yang mampu, sunnah muakkad bagi mazhab Syafi'i dan mazhab lain ada yang mengatakan wajib, yaitu menyembelih hewan korban. Hewan sunnah korban itu bagi yang mampu. Itu bahkan Rasulullah menorehkan dengan hadis beliau, wa man lam yudahi, artinya barang siapa yang mampu berkorban tapi mereka tidak mau, fala yaqrabanna musallana, siapa yang mampu berkorban tiap tahun tapi tidak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Mana tempat sholat Rasulullah? Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Rame-rame kita mungkin tiap tahun ada yang mampu umrah. Tapi ketika didatangi panitia korban mendaftar nama, salah satu nama saja di rumahnya mungkin ada 5 atau 6 orang. Satu saja tiap tahun. Kadang-kadang pagarnya rapat, sulit ditemui. Karena orang kaya. Tapi ke lain duitnya dibawa. Umrah itu 30 juta, 40 juta, apalagi yang namanya plus ya ke Turki, ke Hadramaut, ke Mesir. Itu bisa sampai 50 juta. Tiap tahun berangkat. Ada yang setahun dua kali. Tapi yang hanya 3 juta, 4 juta. Disinilah kelihatan. Mana cintanya kamu? Dengan diri kamu saja atau dengan menuruti sunnah Rasulullah dan dirasakan oleh masyarakat? Ini. Sunnah ringan saja. Kalau yang tahun-tahun ini kan cuma 2.500.000, 2.600.000, 2.800.000 sampai 3 juta. Atau 4 juta. Tapi dirasakan oleh masyarakat, didoakan oleh masyarakat. Darahnya, tulangnya, sumsumnya, kulitnya, bulunya itu akan menjadi penebus dosanya. Memang umrah dari antara umrah satu dengan umrah lainnya itu menghapuskan dosanya, tapi dirasakan orang, dia pribadi saja kesenangannya itu. Anak yatim banyak memerlukan. Orang terlantar putus sekolah banyak memerlukan. Coba bayangkan. Dalam setahun pemanya dua kali dia umrah karena dia mampu, tahan satu kali yang 35 juta itu serahkan ke satu orang anak fakir miskin untuk menghafal Al-Quran dalam jangka 2 tahun. Coba bayangkan, pahalanya luar biasa. Atau belikan Al-Quran untuk orang-orang yang memerlukan Al-Quran. Atau buatkan satu kamar di suatu panti asuhan ataupun pondok pesantren, dana 30-50 juta tadi itu digunakan orang banyak. Itu luar biasa manfaatnya. Ketimbang kamu umrah padahal sudah beberapa kali. Bukan melarang, tapi hak fakir miskin jangan dilalaikan. Kemudian sunnah Rasulullah, kita mau tidur berdoa, baca ayat kursi, baca fatihah, baca al-ikhlas 3 kali dan lain-lainnya, berserah diri kepada Allah, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, itu ada sunnah, masuk pasar, keluar

0: pasar, ketemu orang, sesama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bersalaman. Mana sunahnya aja bersalaman-bersalaman tuh kada ada. Habis orang sembahyangan bersalaman, wah hadisnya sahih. Hadisnya umum, pokoknya bila ketemu kalau sempat bersalaman. Tapi jangan berampuk. Bila bibinian bungas beparak lakinya bersalaman. Biniannya juga bila nyenang tuan gurunya nih atau lakian ini ganteng benar, memaraki biniannya nang cantik nih, menyalami, oh kijil-kijil juga gurunya nih, lanji juga, artinya masuk pandangan hidup juga lagi nih, biar tua 60 tahun 70 tahun tapi pandangan hidup, ah kada kau melihat benda baik, nah itu kada pas, yang pasnya tuh antara laki-laki dengan laki-laki. Nah coba kita lihat dalam satu hadis yang ini diuraikan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi hadis ini an Abi Ishaqi anil Barra'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyataparraqa. Nah ini hadisnya yang mengingatkan kita dari Abu Ishaq dari Al-Barra berkata bersabda Rasulullah SAW ma min muslimaini. Nah, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu saling bertatap muka dan berjabat tangan melainkan akan diampuni baginya bagi keduanya dosanya sebelum keduanya berpisah. Ya qabla ayyata faraqa. Nah ini yang bisa digunakan tetamu di pasar, mis taklim, habis sholat, ya ada kesempatan menghapus dosa selama keduanya belum berpisah, selama tangan itu masih, apalagi lawan orang tua, lawan guru. Cuma tadi ingat ada batasannya, laki-laki dengan laki-laki, wanitanya dengan wanitanya. Nah kecuali mahramnya, ya kalau kada mahram jangan, karena ada larangan tegas Rasulullah juga. Lebih baik kamu menyentuh babi yang berlumpur daripada kamu menyentuh aurat wanita atau aurat laki-laki yang tidak halal bagi kamu. Lebih baik kamu ditusuk dengan tombak dari ubun-ubun kamu sampai ke dubur kamu daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu tegas sekali itu. Nah, artinya ada akibat di sana. Mumpung aja kepepet penghari raya disuruh-suruh orang, itu lain pulangnya saya kepepet. Kalau seorang juga hendak itu dah ambil kesempatan hari raya ramai banar bilangan, nah maka ada batas itulah. Nah itu ini sunnah yang kita ingatkan. Fattabi'u ini kata Rasulullah, bila kamu mencintai Allah ikuti aku, kamu dicintai Allah dia diampuni dosanya. Nah ini makanya kita kemarin fatwa Majelis Ulama kan menyambut kemerdekaan ini, ayolah kita sudah merenungi ya para pahlawan, para suhada, para meneteskan air mata, ada yang malam apa itu nang bermalam-malam ke makam almarhum Brigjen Hasan Basri di Lianggang. Nah kawan kami ada tuh pramuka ke sana, itu kan pahlawan kita, pejuang kita, beliau juga seorang ustadz karena pernah ke Mesir, nah, yang mendirikan ARI ya Kalimantan Selatan dan berdahulu membubarkan PKI sehingga dimarahi Bung Karno. Tapi yang namanya orang beriman ya siapapun kalau memang sudah membahayakan, nah itu jadi, nah ada rame-ramenya silahkan, tapi kata Bung Karno jas merah jangan melupakan jasa sejarah, ya jangan sampai jasa sejarah itu lupa, ya pengalaman orang, perjuangan para pahlawan. Rame-ramenya kita boleh-boleh aja tapi ada batasan. Makanya fatwa ulama kemarin kalau naik pinang laki-lakinya berpakaian sesuai pakaian laki-laki, hendak main bola jangan mengganggu di jalan, jangan berpakaian bibinian, bibinian pulang jangan berpakaian lalakian. Ini menyerupai tasabuh. Nah, diingatkan oleh Majelis Ulama agar kegembiraan kita itu tidak menyalahi syariat khususnya bagi umat Islam dan tidak menghalangi jalan-jalan orang. Nah, kecuali memang hasil musyawarah diizinkan di sini umpamanya. Nah, itu jadi kita ingatkan. Jadi dalam rangka kemerdekaan juga sebagai syukur kita itu adalah mungkin menyantuni anak yatim, mendatangi para veteran-veteran perang, para pahlawan-pahlawan kita keluarganya, mendengar cerita-cerita mereka. Nah, artinya ini kita hargai. Karena kita melihat tuh kemarin ada di YouTube ya, seorang veteran usia sudah lebih 80 tahun. Nah, itu pakai kursi roda tetap hadir acara kemerdekaan itu, saking semangatnya. Dan beliau bisa berdiri tegak akhirnya. Nah, sampai acara selesai. Kada tahunya nang anom ada nang siup. Hah. Artinya semangat boleh semangat, mungkin belum makan kah kira-kira lah. Belum makan tak kok uyuhan. Nah, kalau kita melihat paskibraka itu wah, luar biasa karena dilatih berbulan-bulan.
1: Kalau zaman dulu itu teruji fisiknya ya,
0: Ustaz. Nah, zaman dulu semangat dan fisik. Yeah, karena mereka artinya kalau sudah mendengar yang namanya merah putih, apalagi dentuman peluru, nah itu semangat mereka. Kita mungkin kalau dentuman peluru berpikir menyelamatkan diri dulu. Jangankan dentuman peluru, melihat senjata aja kada bisa kadang-kadang. Parang aja di rumah gesan bakalahi itu kada ada. Gesan pacangan perang itu kada bisi. Paling-paling gesan mairis bawang atau gesan marumput. Nah, ini risiko juga. Artinya karena kita ini masyarakat banyak, penduduk kita 300 juta lebih, sehingga kalau ada kegiatan bela negara itu hanya beberapa persen. Dibanding dengan negara-negara kecil, kenapa mereka berani? Singapura waktu Perdana Menteri Lee Kuan Yew naik, itu anak-anak SMA wajib militer, wajib bela negara, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun dibiayai, sehingga mereka punya kedisiplinan. Sehingga kalau ada yang namanya gay, kalau sudah ikut sampai 1 tahun ampih hilang gayanya, gaya nang lembut-lembut itu pasti tegap. Nah, karena dilatih. Kemudian juga Israel itu kalau kelas 1 SMA wajib sudah, wajib militernya mungkin, sehingga mereka meskipun sedikit berani. Nah, ya itulah, kalau memang kita keingatan sejarah itu luar biasa para pahlawan kita, dan mudah-mudahan amal mereka sebagai syuhada diterima oleh Allah. Kalau orangnya syahid ya, membela artinya dalam rangka rakyat, kemudian melepaskan dari penjajahan dan ikhlas, insya Allah mereka diberikan oleh Allah pahala syahid, meskipun meninggalnya tidak di medan tempur, di rumah. Sebagaimana panglima perang yang beberapa kali diberikan amanat oleh Rasulullah, Khalid bin Walid dari daerah Parsi ya, yang beliau ini ketika menemukan Islam itu sebelumnya beberapa agama dilalui dulu, Majusi apa-apa agama, nah baru kenal Islam. Tapi sebelum Islam itu sudah berapa puluh kali perang, sehingga ratusan kali perang ketika dalam Islam ternyata tidak meninggal, tidak syahid di medan perang. Sehingga kalau beliau membuka baju, tidak ada di badan ini yang mulus, pasti ada bekas sayatan pedang atau panah, saking banyaknya yang melukai beliau. Tapi Allah membuktikan beliau syahidnya di rumah, meninggalnya waktu di rumah, bukan karena pedang. Nah, ini Allah membuktikan kalau Allah menghendaki, tapi kalau ada juga Allah menghendaki. Ketika 2-3 hari masuk Islam, kemudian kawin, nikah, mendengar ada perintah berperang kata Rasulullah. Ini mendengar nih, pengantinnya mendengar. Belum sampai berkumpul dengan istrinya, belum sampai melaksanakan sholat dengan baik, akhirnya duit yang ada ini dibelikan alat perang, ikut berperang. Tahu-taunya belum 3-4 hari berperang, syahid di medan perang. Nah, ini Allah menghendaki tidak lama berperangnya syahid. Nah, karena melihat daripada hatinya, keikhlasannya berjuang. Ada juga yang memang hendak pada mati syahid, luka seperti ini kena kawa. Nah, jadi itu memang takdirnya dari Allah dan niat kita. Makanya kita dalam keadaan kemerdekaan sekarang, benar-benarlah kita isi kemerdekaan dengan baik. Kemudian hati-hati kalau kita mengikuti demo, mau protes kepada pemerintah, karena sudah ternyata ada dilacak aliran-aliran dana yang masuk sekian puluh tahun ini ke Indonesia, baik ke ormas ataupun ke kampus. Ternyata yang bisa melacak dana masuk keluar ini apa namanya? Tim apa itu? Dia bisa melihat rekening orang tuh. Anunya organisasinya.
1: PPTK bukan?
0: Nah, PPTK. Itu kan ketahuan. Ada yang dapat 24 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang bagi 200 ribu seorang. ketika di lapangan. Nah ternyata ini yang orang membiayai ini kelompoknya Josh Soros, pengusaha Yahudi yang memang di mana-mana dia ingin bisa buat kacau. Jadi kalau tujuannya sudah seperti ini, ah maka kita berpikir nih, kok dia tidak murni lagi berarti tuntutan kita itu. Nah, saya tidak membela kepada orang yang berkuasa sekarang. Kalau memang dia ada salah, kita beri nasihat, kita doakan dengan baik, silahkan demo karena memang ada jalurnya ya, ada apa istilahnya aturannya. Cuma kalau sudah rusak-rusak menggulingkan pemerintah ini hati-hati kalau ada biaya tadi. Makanya kita berharap juga, umat ini berharap, orang-orang yang kemasukan dana yang seperti ini biasanya buat penelitian atau segalanya sampai kampus UI kemudian UGM itu kemasukan juga. Nah, kemana duitnya itu? Benar-benarkah untuk peningkatan untuk kompetensi dosen atau guru besar atau kompetensi mahasiswa sehingga berkualitas kampusnya? Nah, kalau memang sudah arahnya makar, kalau zaman Orde Baru dulu namanya supersip, ya supersip itu. Cuman Pak Harto itu agak tegas, artinya kalau terlalu vokal atau radikal itu enggak lama itu bisa hilang. Enggak tahu mayat jadi mana, enggak tahu hilang orang itu. Nah, adanya itu ya. Untuk apa? Stabilitas nasional. Sehingga waktu itu tidak ada gerakan-gerakan khusus yang sampai sangat membahayakan negara seperti umpamanya Timur-Timur mau lepas, Aceh bergerak mau merdeka, Papua ada separatis, ada tapi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang aparat kita banyak dibunuh, sudahnya masyarakat. Nah ini artinya dalam rangka kita semangat Rabiul Awal, semangat memperjuangkan akidah Tauhid, kemudian semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mengkaji kembali perjuangan Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya sehingga kita berhasil di apa dua kalimat syahadat, artinya tidak mudah untuk dimurtadkan, termasuk juga para pahlawan kita tadi, bagaimana bisa asalnya tidak ada Indonesia bisa bersatu, mampu mengusir penjajah. Kalau yang lain-lainnya kan diberi kemerdekaan, Singapura diberi sama Inggris, Malaysia diberi, kemudian siapa Brunei Darussalam diberi, beberapa negara lain. Nah itu jadi artinya kita benar-benar dari yang tidak ada Indonesia menjadi ada, kemudian bisa mengusir penjajah. Dan ini kita syukuri dengan beribadah, kemudian dari muhasabah mengoreksi diri kita, banyaknya sunnah Rasulullah yang belum kita laksanakan, kemudian apa istilahnya kita mengaku ingin mencintai Rasulullah, diakui sebagai umatnya. Nah jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita dapat masukan daripada pendengar sekalian, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dan bagaimana kita mengikuti apa daripada jejak dan langkah serta perjuangan Rasulullah SAW supaya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW-nya.
2: Ya, terima kasih Ustadz Johansah ya. Kita punya tema malam hari ini, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan. Kita ada beberapa orang yang menyaksikan kita nih Ustadz ya lewat YouTube.
0: Oh ya.
2: Tapi tidak ada pertanyaan di situ, ada komentar-komentar mengenai kebanggaan untuk TNI saja. Baik, terima kasih ya. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Mas Masri dari Jorong.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa nih, Pak Daud? Alhamdulillah.
2: Langganan. Pas hari ini Yaumil Bits hari ini sampai 3 hari ke 2 hari ke depan ya Ustaz.
0: Iya, iya. Iya, iya. Silakan.
3: Ini lo tanyakan tentang kaitan mereka apa konge.
0: Ya, ya, ya.
3: Kan dikatakan ulama dan khutbah Jum'at Ustaz. Dikatakan merdekakanlah dengan kata Allah. Nah, kita yang dimaksud merdeka menjunjung Allah itu seperti apa Ustaz? Agama Ustaz.
0: Iya.
3: Nah, itu yang belum paham yang dimaksud memerdeka menjunjung Allah itu seperti apa. Nah, itu aja. Benderanya.
2: Yeah.
3: Itu aja baca.
2: Ya, baik, terima kasih Mas Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya 08115111410 dan 0511325162. Silakan yang mau lewat WhatsApp juga nanti kami akan bacakan. Ada Bapak Haji Dahamsah ya, sudah ingin bergabung ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Silakan Pak Haji Dahamsah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sehat Pian. Sehat, dalam keadaan merdeka kita ya.
4: Silakan. Esok itu tanggal 27. Nggih. Okay. Ada rencana demo sebesar di Jakarta itu.
0: Iya.
4: Malah ribuan orang dikirim dari Pati ke tengah.
0: Nggih.
4: Cuma mereka ini kemarin penerima dananya itu di Bank Mandiri oleh kita dan OJK itu dibukukan. Dibukukan dananya.
0: Oleh OJK ya? OJK ya?
4: Nah, OJK.
2: Oleh Mandiri. Oleh Bank Mandiri. Tapi sekarang sudah minta maaf tuh direktur utamanya, Pak.
4: Ah, itu kan.
2: Sudah minta maaf ya.
0: Dibukakah sudah apa?
2: Sudah dibuka, blokirannya sudah dibuka hari ini.
0: Duitnya banyak ya? Banyak.
2: Hanya 80 juta sekian.
0: Oh.
4: Sedikit aja yang
2: sudah dibuka hari ini.
4: Yang miliaran itu karena tahu itu dan silumannya itu kemana ya. Jadi bujur jauh sangat itu kita nerima informasi dari hubungan intelijen itu jod sorot termasuk Singapura.
0: Ya, oh gitu ya.
4: Singapura. Mau hendak mau udah Indonesia. Karena ada kebijakan presiden bahwa ekspor itu hanya satu bentuk. Kali boleh lagi lewat jalur tikus. Kan.
0: Okay.
4: Nah, jadi kita ini begini. Yang jadi persoalan itu Ustaz, para penguasa kita di atas itu juga kadang menerapkan sunah-sunah Nabi.
0: Oh ya, para penguasa ya.
4: Ya, penguasa. Jadi ini kan menjadikan teladan rakyat. Nah, malah ada satu menteri yang kemarin berucap waktu Pak Prabowo ke Pontianak, jarinya ditanyai tentang mahasiswa yang demo tanggal 27. Itu biar aja mahasiswa itu demo, ini belum merasa lagi jadi pejabat. Kalau yang jadi pejabatnya korupsi juga aja.
0: Oh, berarti kayak melehalkan menteri, ya.
4: Nah, jadi caranya pusat kait. Nah, mestinya kan mendingan suasana kan.
0: Iya.
4: Ini kadang malah hatinya ini belum ada kesempatan lah.
0: Tambah sarik mahasiswa jadinya, tambah marah dengan mahasiswa ini. Seolah-olah sudah korupsi dia.
4: Nah, jadi belum ada kesempatan mana aja punya ada kesempatan korupsi banyak yang kayak kami ini aja.
0: Nah, berarti memang aku itu.
4: Jadi itulah hanya itu. Pertama orangnya banyak yang jaim. Kedua kadang mengikuti sunnah Rasulullah. Dan sunnah itu kan dalam kemerdekaan itu yang paling penting itu beliau kan bersama orang-orang yang lemah.
0: Iya.
4: Nah, jadi ini mohon juga pencerahan Ustaz. Iya. Sama orang-orang yang lemah itu apakah Nabi itu makan bersama, goreng bersama, duduk bersama kah? Kayak bebuhan kaum sofa itu kan.
0: Oh, iya, iya.
4: Atau memberi motivasi atau mudah memberi modal untuk usaha itu aja Ustaz.
0: Iya.
4: Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Idham. Kita ingatkan untuk pendengar dan juga pemirsa kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada menit ini kita sudah memasuki waktu salat fardu Isya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Baik, kita lanjutkan lagi, silakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nini Rohina, silakan Nini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat sampean?
5: Alhamdulillah. Kita semuaan sehat.
0: Amin.
5: Nah, di sini ulun Ustaz lah ada baca buku. Itu kan sunnah muakkad sunnah. Yang kesatulah dua rakaat sebelum subuh.
0: Iya.
5: Dua rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dan dua rakaat sesudah isya. Nah, itu betul aja kalau Ustaz.
0: Iya, iya.
5: Nah, lalu berikutnya urun ragu-ragu di sini, ini salah cetak kira-kira. Kira-kira dibuatnya pulang di sini dua rakaat ghairu yang kurang penting Ustaz.
0: Iya, iya.
5: Jadi dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. Nah, itu mungkin salah mungkin. Dua 4 rakaat sebelum asar bujur aja ya lo.
0: Ya, ya, ya, ya.
5: Nah, kemudian 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu bujur aja.
0: Iya.
5: Cuman ulun ragu-ragu nang nomor 1 ini 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, itu kira-kira salah cita kalau Ustaz?
0: Sebenarnya kalau sebelum zuhur tuh abdalnya tuh 4 rakaat.
2: 4.
0: Mm-hmm. Oh, inggih. Jasa kalau sehabis zuhur 2, tapi bisa juga tambah sampai 6 rakaat sesudah zuhur. Kayak ada hadisnya.
5: Makasih. Berarti masuk pulang di anu gairo lah.
0: Ya, masuk gaironya itu.
5: Masuk lagi lah.
0: Ya.
5: Oh, ya di gairo masuk apa di muakkad masuk, oh,
0: iya.
5: Gairo muakkad masuk.
0: Iya.
5: Oh, inggih.
0: Jadi ada pilihan-pilihan kita ini. Kalau ada waktunya, inge. Ya. Makasih, Ustaz. Mengapa tidak?
5: Nah, nomor 2 Ustaz.
0: Ya.
5: Misalnya kurban. Nah, itu kan 3 juta misalnya. Lalu mamanya misalnya duitnya tuh 1.500.000, anaknya 1.500.000, boleh ajak Ustaz?
0: Kada apa-apa, gabungan aja sama mantu kan.
5: Boleh
0: aja. Meskipun hanya nama satu orang kan. Karena Nabi kan pernah memotong untuk sekeluargaan.
5: Inggih. Nah, kemudian yang ketiga. Duduk itu nah Ustaz, seperti duduk seperti duduk
0: tawarok kan?
5: Duduk apa itu duduk tawarok ayat awal. Nah, ya kalau ya kan
2: itiras gitu ya.
5: Nggih. Kalau salat duduk. Boleh aja kalau duduk, seperti salat tahayat awal. Tapi nang ragu-ragu turun sebelum tahayat awal dan tahayat akhir itu jari-jari itu kan biasanya apakah dilipat sebelumnya itu atau kada dilipat jarinya tuh nah tetapi kalau tahayat awal tahayat akhirnya mungkin itu kan sudah kita kebiasaan ya kalau Ustaz.
0: Iya iya.
5: Apa jari diusahakan dilipat. Nah itu Ustaz saya urun mohon pencerahan pian. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Meisha juga.
2: Iya, terima kasih.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohina dari Trikora. Ada Mas Masri dari Jorong, Ustadz Bapak Haji ya. Idhamsah tadi dari Banjarmasin, ada Nini Rohina dari Trikora, dan juga ada Mbak Nurats Mirazima yang juga menyimak. Silakan kalau ingin memberikan pertanyaan juga ya Mbak Nurats ya. Terima kasih dari YouTube ya. Silakan Ustadz.
0: Ya. Terima kasih Pak Masri. Jadi maksud daripada merdeka itu kata ulama dengan menjunjung perintah Allah. Jadi untuk merdeka itu ada yang namanya juga hubbul watan, mencintai negeri ya. Jadi artinya kita boleh dengan membebaskan diri daripada penjajahan, daripada kezoliman. Ya itu maksud menjunjung perintah Allah. Merdeka itu maksudnya bisa melaksanakan perintah Allah dengan tidak ada halangan. Ya, dengan tidak ada halangan. Jadi artinya, nah seperti kejadian yang baru kejadian kemarin di Unhan ya, Universitas Pertahanan. Ini mungkin oknum ya, ketika tes terakhir, ini orang yang sudah lolos kedokteran, tapi wawancara diperintahkan melepas jilbab. Berarti ini tidak merdeka nih. Orang mau melaksanakan kewajibannya pada Allah. Seorang perempuan yang sudah lolos kedokteran di Universitas Pertahanan, ada oknum ketika segi wawancara bagaimana harus melepas jilbab, sehingga dia mundur. Nah ini kita akui kehebatan akidahnya seorang wanita yang bertahan. Artinya dia daripada dia mengkhianati Allah tapi dapat gelar doktor, lebih baik dia. Nah kita berharap diusut oknum ini. Berarti tidak merdeka kita melaksanakan kewajiban. Kan menutup aurat itu wajib. Menutup aurat itu wajib, tidak ada khilaf 4 mazhab. Yang ada persoalan itu adalah cadar. Nah itu yang antar mazhab itu ada yang membolehkan dia bercadar, ada yang wajibkan. Tapi kalau menutup aurat wajib.
2: Sudah diklarifikasi kemarin sama.
0: Jadi gimana itu kemarin?
2: Sudah diklarifikasi dan akhirnya diperbolehkan.
0: Nah makanya kemarin juga pernah MTQ ya di Sumatera Utara. Sampai yang pakai cadar tuh. Nah ini berarti masih ada kita yang mayoritas ini oknum-oknum. Ini kalau tidak ditentang, tidak dikeras, tidak didemo, itu masih kelakuannya ada lagi. Jadi oknum ini kita perlu diusut ini. Apa dia oknum ini komunis?
2: Berarti itu masuk sudah intoleransi.
0: Intoleransi ya? Itu pelanggaran sebenarnya itu. Kita panas sih kalau mendengar seperti ini. Siap perang itu sebenarnya. Jadi Nabi itu lembut. Gara-gara jilbab saja di sobeknya orang di waktu itu, Nabi menyiapkan pasukan perang. Ini wajib. Nah karena itu saya harus mendengar. Laki-laki jangan main-main. Ya agak perbedaan itu hanya masalah cadar. Itu. Nah tapi kemarin yang MTQ, orang yang bertarjah disuruh, ini panitianya muslim, alim, tapi liberal. Itu juga ditantangnya kemarin. Kalau kita sebagai pimpinan, dia dewan hakim ataupun panitia, itu harus dipecat itu. Dan diberi hukuman pidana. Karena ini intoleransi. Kita yang mayoritas masih dijajah seperti ini. Ini tidak merdeka ini. Nah jadi Pak Masri, kalau ada seperti ini tidak merdeka. Jadi di Unhan itu sebagai oknumnya mana itu? Itu harus dipecat itu. Karena ini kacau. Ya. Termasuk juga yang memblokir, apa tadi? Rekeningnya siapa?
2: Ya, rekeningnya yang apa dari masyarakat Pati yang ingin melakukan unjuk kedamaian.
0: Gitu ya. Jadi artinya memang ada berhak memblokir, Nah, tapi kalau akibatnya yang seperti ini membahayakan negara kita, nah maka oknum ini harus meminta maaf, proses itu secara hukum harus adil itu. Jadi kita bukan membela pendemo, tapi kalau akibatnya ini, jadi pikir-pikir ya. Sedangkan duit-duit koruptor kadang-kadang masih sampai ke luar negeri, dia enggak diblokir. Itu membahayakan juga negara. Kenapa enggak diblokir? Nah, jadi artinya supaya ada keadilan. Makanya yang disebut pemasri tadi, merdeka menjunjung perintah Allah, ini maksudnya. Jadi kita sangat panas hati mendengar kalau masih ada pelarangan-pelarangan jilbab. Apakah itu di sekolah-sekolah non-muslim? Karena kita sudah toleransi kita ini sudah sangat baik, tapi pasti ada oknum-oknum ini. Karena bagaimanapun walan tardaan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah reda Yahudi Nasrani kepada kalian wahai umat Islam sampai kamu ikut jejak langkah mereka. Karena itu yang namanya komunis-komunis itu bukan sembunyi, dia terang-terangan. Makanya kalau ada yang mengatakan oh enggak ada komunis, ya berarti orang ini bisa jadi komunis nih. Nah, jadi artinya kita harus peka sekarang. Umat Islam bergerak, yang lain bergerak. Kalau ada intoleransi demo, datangi. Ada penistaan agama, cepat gerak ini. Nah, jadi artinya jangan minta maaf selesai, hukum. Nah, itu. Nah, jadi artinya ini maksud kita merdeka tadi, harus berani ini. Jangan sampai kita di perusahaan kadang-kadang melarang sholat Jumat atau segala. Ah, ini bisa kita bubarkan perusahaannya. Karena kita ini negara beragama, ya, bukan negara Islam tapi negara beragama. Menghormati orang beragama itu, ya. Nah, itu. Kemudian Pak Idamsah, ya. Terima kasih Pak Idamsah. Memang para penguasa kita ini yang kata-kata oknum tadi, kamu belum jadi pejabat, nanti kalau jadi pejabat berarti dia ini korupsi ini. Ya. Banyak yang sudah jadi pejabat enggak korupsi, banyak. Ya, tapi gara-gara oknum seperti ini melecehkan sindiran, ya. Nah, jadi jangan itu. Kita kalau sebagai presiden ada oknum menteri kita seperti ini, lengserkan aja itu.
1: Tidak semua orang akan melakukan seperti
0: itu. Tidak semua orang, segelintir orang tadi,
1: begitu ya.
0: Ya, segelintir Ustaz. Orang. Ya. Kan pemerintah kita ini sekarang sudah apa istilahnya mau hilirisasi, mau apa istilahnya punya wibawa itu, sehingga yang mahir tadi apa istilahnya kucing-kucingan masalah pajak segalanya itu kan marah dia, dan dia punya oligarki ini kan punya juga oknum-oknum mungkin aparat yang bisa bergerak ya, yang bisa membuat kegelisahan. Terima kasih Pak Idamsah. Jadi artinya kita doakan mudah-mudahan yang baik-baik tidak terlibat dalam hal itu. Banyak yang baik lagi ya, oh, polisinya, tentaranya, menterinya, hanya oknum ini saja. Ya, sampai ada oknum menteri, tapi diangkat menteri, dia pengelola judi online. Itu luar biasa itu. Berarti artinya kompak, berarti judi ini juga mungkin dinikmati oleh oknum yang lain sehingga bisa jadi menteri dia. Nah, kemudian apa istilahnya, memang Nabi dan para sahabat itu senantiasa membela orang-orang lemah. Jadi bersama orang lemah, dia makan, minum, bahkan di dalam syair Sintuduran dijelaskan Nabi itu adalah la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi itu tidak berkata dan berbuat kecuali yang baik. Dan sambungannya itu adalah Nabi kita itu mencintai wal yatimi wal armarah, mencintai yatim dan para janda-janda. Nah, jadi artinya dibela mereka, hak mereka. Orang-orang yang putus sekolah, orang-orang miskin ya. Jadi artinya ini supaya jangan apa kezaliman ini ditempakan. Supaya artinya kita ini masyarakat juga koreksi diri kita. Kenapa ada pemimpin zalim? Allah menurunkan pemimpin zalim itu karena kamu tidak beribadah kepada Allah. Supaya diazab dengan pemimpin itu. Itu maksudnya. Jadi jangan demo-demo. Kamu koreksi diri kamu juga dulu. Kesalahan kamu apa? Sehingga Allah mendatangkan oknum yang zalim ini. Mendatangkan onong-onong ya. Kadang-kadang dia apa istilahnya bandar narkoba. Kok jadi pejabat gitu kan? Nah, karena kamu juga zalim. Nah, Allah mendatangkan itu. Nah. Kemudian Nini Rohina tadi sudah benar itu ya. Jadi kalau umpamanya berkorban 3 juta untuk satu nama, mungkin bertiga duitnya lah. Mamanya 1 juta, anak 1 juta, sehingga nama mau itu boleh-boleh aja itu. Supaya terlaksana turunan di rumah itu, tidak ya. Ada yang hianat tentang korban ini kan, karena mampu aja. Nah, tahiyat tadi itu tahiyat akhir, tahiyat awal. Kalau tidak mampu dia duduk iftiras, kan ada orang kolesterol asam urat. Jadi jangan disangka Bah Sidin Tujar jadi imam kedesah tuh ya. Kenapa anunya di antara jari itu tidak ada yang berlipat gitu nah. Urang asam urat kolesterol kada kawa. Bahkan kada kawa duduk iftiras, nang duduk nang kaya asal tuh. Bang satu itu artinya jadi jangan langsung menyangka orang ketika sama kada bisa sakus Sidin ya, kada belajar ketinggian. Ah itu kalau orang sakit kada kawa. Ah syukur ja Sidin berjamaah. Sidin imam tuh kenapa Sidin alim? Nah, kalau kita mengetahui Sidin kayak itu batis tidak menyebabkan itu. Nah, makanya jangan mudah suuzan kepada orang ya. Nah, kemudian Ya, artinya bisa kalau memang kada dilipat jari-jarinya, ya bisa sama satu aja atau kada kawa. Nah, tergantung artinya itu sakit kadanya. Hmm. Kalau inya kada sakit ya memang itu disuruhkan, itu diperintahkan tuh, ya.
1: Ya, cukup ya. Terima kasih untuk Mas. Masih ada lagi Ustadz, silahkan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terputus, silahkan dicoba kembali. 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Ya, silahkan. Kita, tema kita malam hari ini adalah mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemerdekaan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Hani,
1: Bunda Hani dari Sulawesi Bunda Tenggara. Silakan Bunda.
6: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
6: Sehat alhamdulillah, demikian pula Ustaz.
0: Suasanya gimana? Sana panas apa ada hujan sedikit? Apa panas sama di tempat kami?
6: Enggak ada juga Ustaz. Panas. Tidak terlalu panas. Yang penting hati jangan panas,
0: Pak Ustaz. Mantap juga ini.
6: Alhamdulillah bisa lagi ya. Surat rahim Pak Ustaz sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Ustaz saya, Pak Ustaz. Diri saya ya, Pak Ustaz. Kita ini kan sudah memberi maaf kepada orang. Tetapi mereka tidak ada hentinya. Dan saya itu melindungi hati saya, Pak Ustaz. Saya membacakan saja itu salawatnya Nabi. Saya tanamkan dalam hati dan pikiran saya, Pak Ustaz.
0: Yeah.
6: Apakah itu saya salah, Pak Ustaz, untuk menghindari yang tidak disyariatkan dalam agama Islam yang diturunkan oleh Nabi, seperti kita menyukai sesuatu, lantas kita tidak di, bagaimana, tidak diinginkan yang seperti mereka inginkan terhadap kita. Dan saya itu menolak dengan membaca istighfar dan bersalawat Nabi. Seperti itu Pak Ustaz. Mau pencerahannya bagaimana ini? Apa saya berdosa atau bagaimana? Bukan saya membenci silaturahim, tapi yang saya butuhkan yang jelas.
0: Yeah.
6: Yang mana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan, tapi kalau Allah tidak meridhoi, itu kita bagaimana Pak Ustaz?
0: Yeah.
6: Kita menolak. Seperti itu saya Pak Ustaz ya. Karena kita ini sudah merdeka. Kenapa masih kita di apa itu dizolimi lagi Pak Ustaz ya?
0: Yeah.
6: Apalagi ini bulan kelahiran 12 Rabiul Awal. Syariat-syariat agama ini harus kita tanamkan kepada sesama muslim kita.
0: Iya.
6: Bukan untuk menzalimi ya Pak Ustaz.
0: Iya.
6: Pencerahannya terima kasih Dinda. Apabila salah pertanyaan saya buat Pak Ustaz, mudah-mudahan Ustaz mendoakan saya agar saya ini kuat mencari ilmu kebaikan Pak Ustaz.
0: Iya.
6: Agar kita ini kelak tiba ajal kita meninggal, kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih Bunda.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hani. Untuk Ibu Hajah Asia, pertanyaannya belum ada nih di YouTube nih, ditunggu. Nanti kita akan bacakan ya. Baik, silakan. Ada Bunda Hani. Silakan ya. Ustaz.
0: Terima kasih Bunda Hani di Sulawesi Solteng ya. Solteng ya di Sulawesi.
1: Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara ya. Beliau mungkin ada pernah bermasalah tapi sudah memaafkan, tapi ternyata orang masih kayaknya masih mau menzalimi. Lalu beliau untuk menghindari itu baca sholawat dan istighfar. Nah itu terbaik. Ya, kalau kita sudah memaafkan orang masih, kita berlindung kepada Allah, baca sholawat dan istighfar. Itu sebagai senjata. Jadi artinya ad-doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Nah jadi artinya kita doa, istighfar, sholawat. Nah artinya meskipun dan memang orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mencintai Rasul ini selalu diuji oleh Allah agar benar-benar doa itu atau berserah diri kepada Allah itu benar-benar ikhlas. Jadi artinya makin tinggi iman seseorang, ujiannya juga makin tinggi. Ya, makanya kan Allah mengingatkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina amanu minkum masat umul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqul rasul allazina ma'ahu mata nasrullah. Janganlah kalian mengira kamu itu akan masuk surga sebelum kamu diuji seperti orang terdahulu, kesusahan, melarat, kemudian kesakitan, ya. Artinya sampai-sampai orang yang beserta Nabi berkata, "Mata Nasrullah, apabila pertolongan dari Allah wahai Rasulullah." Nah, karena kan Nabi kita pernah diboikot ya selama 3 tahun. Nah, tidak tidak ditemani, tidak disilaturahmi, kada boleh berdagang sehingga sampahnya kelaparan. Nah, sampah artinya sahabat apabila pertolongan Allah. Nah, jadi artinya itu ujian yang sangat berat. Sekarang kita melihat Iran diboikot selama 40 tahun dan sekarang lebih keras lagi katanya si kelompok Dajjal Yahudi ini memboikot. Nah, tapi mereka tegar ya karena mereka dipimpin para ulama-ulama ya para ayatullah-ayatullah Syiah itu kuat sekali itu. Jadi artinya masyarakatnya pun laki-laki, perempuan, kemudian anak-anak yang tua siap angkat senjata. Padahal di 40 tahun sudah diboikot. Nah, jadi artinya kalau melihat daripada perjuangan Rasulullah, kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, karena itu kita bersyukur mudah-mudahan diakui Rasulullah sebagai umatnya. Jadi artinya kepada mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sabar dan selalu baca selawat banyak, kemudian istighfar, laksanakan sholat-sholat sunat, sunat taubat, sunat hajat, kemudian juga sunat tasbih. Nah, ini artinya kita tidak bisa seperti ulama yang bisa kita kerjakan. Karena ulama itu rata-rata setiap malamnya paling sedikit salat sunatnya 50 rakaat.
1: Masya Allah.
0: Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara itu paling sedikit 100 rakaat. Beliau dirantai kan, disiksa luar biasa, dipukuli segalanya. Ada fitnah zaman waktu itu pada khalifah itu. Ada fitnah beliau, tapi paling sedikit kata yang mengawasi siang malam itu paling sedikit salatnya 100 rakaat yang sunat. Pada luka-luka ini badan dirantai. Anehnya kalau beliau mau sholat, rantainya lepas. Nanti dipasang lagi sama beliau. Nah, artinya bahwa kita ini bersyukur diberi kesehatan. Ujiannya kemarin COVID ya. Nah, kemudian sekarang kabut asap. Nah, karena itu ini juga kita perlu koreksi diri kita. Apakah ini ada daripada kelalaian kita? Nah, kalau tidak, kita sudah bersih-bersih baik-baik. Allah ingin supaya kita mendekat kepadanya berdoa dengan linangan air mata bahwa kita ikhlas dan kedatangan Nabi kita kemudian perintah sholat itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kita harus ingat bahwa Nabi kita diutus adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kata Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Baik sama-sama muslim ataupun non muslim, kita adalah bersaudara secara umat manusia, kemudian juga termasuk hewan-hewan lingkungan hidup tetap kita apa istilahnya kita pelihara dengan baik sehingga dengan adanya umat Nabi Muhammad umat manusia ini menjadi rahmat bagi alam, jangan dirusak. Nah, jangan dirusak itu artinya bahwa kalau dulu kata tokoh masyarakat pejuang, penjajahan itu kita ratusan tahun dijajah tapi tidak ada gunung yang hancur. Laut masih bersih, sungai masih bersih, hutan yang lebat dan hijau masih ada. Tapi ketika kita merdeka 80 tahun, makin lama gunung makin gundul, gunung makin hancur, laut makin keruh, tercemar, sungai-sungai pada keracunan. Aneh kan? Nah, jadi artinya ada yang wah katanya baik zaman penjajahan aja kita. Nah, sekarang kalau dijajah bangsa sendiri. Nah, makanya Bung Karno mengingatkan, hati-hati kamu nanti kalau yang menjajah itu bangsa kamu sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, kita tidak begitu mengeluh karena kita dekat di kepada Allah, bahwa ini adalah ujian Allah supaya kita mendekat kepadanya. Ya. Makanya kata Rasulullah, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum lakum, artinya wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kau mencintai Allah maka ikutlah Nabi Muhammad SAW, akan diampuni dosa dan akan disayangi. Nah, jadi mudah-mudahan Bunda Hani dan pendengar sekalian kita bisa diberikan kesehatan, ketenangan, sabar, kemudian saling memaafkan dan toleransi yang baik. Dan tadi kalau ada hal-hal oknum ini yang ini merusak ini oknum di Unhan ini ya, siapa dia itu sampai begitu ya, sampai mundur
1: karena itu melanggar hak konstitusional warga negara.
0: Warga negara begitu. Kita berharap itu dipecat, dipenjara orang seperti itu karena ini membuat gaduh ya, gara-gara oknum ini membuat gaduh. Siapapun dia, pejabat siapa, keluarga jenderal siapa, usut ini dengan tuntas. Kalau tidak kita demo besar-besaran juga nanti itu. Jangan diremehkan seorang wanita, diremehkan bahaya itu.
1: Ya. Ustaz ada pertanyaan lagi nih Ustaz, terakhir nih dari WhatsApp ya, dari Bunda Hajah Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mohon pencerahan, bolehkah suami kawin lagi kepada para janda tanpa seizin istri karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai anak-anak yatim dan para janda. Nah, bagaimana nih Ustaz?
0: Ya, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang menyengat ya, menyengat. Jangan sampai
1: ketika sunnah Rasul itu hanya berpoligami begitu, sebenarnya tidak ya Ustaz?
0: Artinya
1: ya?
0: jangan mudah begitu dulu Bunda ya. Bunda ya, mohon maaf ya. Jadi Rasulullah SAW itu beliau berpoligami itu setelah istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal dunia, wafat. Dan beliau istri beliau yang perawan hanya satu. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, Siti Aisyah dan anda. Yang lain-lainnya janda. Umurnya 40 tahun, 60 tahun. Ini janda yang dikawini adalah suaminya ada yang meninggal syahid berperang. Kemudian ada suaminya yang murtad. Rasulullah ini kamu bergerak, kan Rasulullah ini la yaqulu wa la yaf'alu illa ma rupa. Rasulullah ini tidak berkata dan berkecuali yang baik. Itu perintah Allah. Kalau kita mau berpoligami perintah siapa? Perintah nafsu?
1: Atau itu lebih banyak cenderungnya seperti
0: nah,
1: itu
0: ya Ustaz ya. Memang kalau orang kaya, kalau istrinya satu juga bahaya juga, nanti ditanya juga. Kenapa kamu istri kamu? Kamu mampu, sehat, kekayaannya ada. Nanti ditanya, kenapa anda berani nambah istri? Takut istri, wah takut istri berbahaya juga, bisa neraka juga kan. Enggak takut Allah. Nah lalu tadi katanya tidak izin sama sama istri pertama. Dalam hal agama, kalau izin itu jadi perang, lebih baik tidak pakai izin.
1: Boleh ya?
0: Ya, boleh. Boleh. Izin yang berizin sekarang kan aturan kita. Ini untuk menyelamatkan wanita supaya tidak mudah dibohongi sama suaminya. Tapi kalau dia tidak izin, walinya ada, wanitanya siap, saksinya ada, sah. Itu kan? Nah, memang sekarang ada katanya aturan kalau orang apa nikah siri tidak berizin kepada istrinya, ini bisa ada tuntutan-tuntutan ya. Nah, kalau orangnya tidak PNS, tidak pejabat, nah itu lain masalah dia. Karena tujuannya menyelamatkan, bukan untuk nafsu. Jadi ya silakan yang orang kaya-kaya yang mau nambah istri, tapi yang dicari itu yang janda-janda anak dua, anak tiga. Kalau anda cari perawan-perawan muda, wah ini orangnya sudah 65 tahun, cari istri yang 18 tahun. Nah ini apa, nah, perintahnya itu memang nurut sunnah apa? Cari yang lainnya. Katanya mau cari anak, sebenarnya cari enak gitu kan. Nah itu kalau cari anak, nikahi janda yang anak satu, anak dua, itu kan ada anaknya itu. Nah untuk menyelamatkan itu, wal yatim wal albarah, cinta yatim. Jadi itu bunda, artinya boleh saja, tidak punya izin. Kemudian, apa izin kepada istri tuanya, tapi tanggung jawab sendiri kan. Dan benar-benar, mengawini itu bukan untuk main-main. Diberi biaya dia, kalau dia punya anak, karena janda mungkin anak dua, anak tiga, anaknya juga ditanggung juga kalau masih apa belum berkeluarga. Nah itu risikonya. Nah kalau Nabi itu istri beliau ada beberapa istilahnya puluhan orang ya, tapi bukan satu masa gitu. Itu yang perawan hanya satu orang, yang lainnya tadi janda umur 50 tahun, umur 60 tahun, ada yang suaminya murtad diambil, dihibur oleh Allah, dihibur oleh Nabi agar itu. Bahkan ada yang wanita keturunan Yahudi sampai berdatang pertama Nabi mau melamar itu tidak mau, beliau tidak mau. Nanti Nabi katanya apa dapat fitnah karena wanitanya ini cantik ya. Nah tapi apa suaminya mungkin tidak mau masuk Islam. Nah dia masuk Islam. Nah akhirnya dengan izin Allah Rasulullah mengatakan itu untuk menyelamatkan agar tidak diperebutkan oleh orang-orang yang hidung belang. Nah jadi untuk menyelamatkan saja gitu kan. Nah sampai-sampai sekali menolak gitu kan. Nah yang kedua artinya ayolah. Nah khawatir Rasulullah dipitnah apa macam-macam. Jadi Rasulullah itu kawinnya bukan nafsu. Jadi kalau ingin menuruti sunnah Rasulullah ya tadi istri tuamu sudah meninggal punya anak, nah kawinlah dengan janda-janda yang tua-tua mungkin umur 40 tahun, 45 tahun, 50 bahkan 60 tahun untuk menyelamatkannya. Nah itu jadi artinya jangan main-main, jangan setahun dua tahun ampihan sampai istrinya sampai 30 ikung. Saya punya teman ada itu ya sebelum COVID katanya istrinya 19. Nah setelah ditanya pokoknya amun rasa cocok kawa 2 tahun, tapi kalau kada cocok lepas. Nah ini lain masalah. Nah
1: itu jadi kelebihan artinya, ilmu atau kurang ilmu Ustaz?
0: Dia punya ilmu. Tapi
1: itu
0: untuk
1: ilmu yang mana?
0: Untuk akal-akalan gitu kan. Nah, jadi ilmu ini juga hati-hati, orang yang banyak ilmu hati-hati terhijab dengan ilmunya. Dia merasa lebih pandai, merasa lebih hebat, Allahnya tertutup. Nah itu. Karena ilmu ini bisa membuat sombong. Bisa membuat ujub, bisa membuat riya. Karena itu kita selalu berlindung kepada Allah SWT agar ilmu yang ada ini dibimbing oleh Allah. Makanya ada hidayah, ada ma'unah, ada taufik. Jadi orang itu banyak punya ilmu, kadang-kadang tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Allah tidak memberi pertolongan ma'unahnya. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita diberikan, dititipkan oleh Allah ini bisa mengamalkan. Kemudian ada dosa kita diampuni, sehingga kita mudah minta maaf, mudah istighfar gitu. Apalagi masih bulan maulid ya. Karena apa istilahnya sekali kita berselawat ya, ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai tadi, siapa yang berselawat ini wafi riwayatin li Ahmad wa Nasai anhu sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra salawatin wa hatta anhu biha asra sayiatin wa rafa'ahu biha asra darajatin wa fi riwayatin wa kullahu adlu asri riqabin. Nah, artinya siapa daripada Ahmad dan Nasa'i, Nabi bersabda, beliau telah bersabda, barang siapa yang membaca salawat sekali kepadaku, maka Allah memberikan kepadanya 10 rahmat dan menghapuskan daripadanya 10 kejahatan dan mengangkatkan daripadanya 10 derajat. Nah, jadi itu. Dan pada riwayat lain mengatakan bahwa bacaan itu memadai memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Luar biasa itu. Nah, karena itu siang dan malam kesempatan kita itu di samping baca Al-Qur'an, tapi jangan juga solawat mengalahkan Al-Qur'an. Tetap Al-Qur'an banyak kita baca, karena satu huruf Al-Qur'an itu adalah 10 pahalanya. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Di luar salat. Dalam salat bisa sampai 100 apalagi orang yang alim. Nah, apalagi Ustaz. Luar biasa.
1: Waktu kita Ustaz.
0: Nah, jadi waktu kita sudah selesai.
1: Tapi bisa disimpulkan Ustaz.
0: Simpulan kita malam ini adalah dalam makarabul awal masih ada beberapa hari, mudah-mudahan kita bisa dalam gembira, amin, bersyukur kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya, ada puasa sunat, kemudian sedekah, menyantuni anak yatim, kemudian tetap peka kemerdekaan ini supaya jangan dicederai. Nah, jangan dicederai meskipun ada demo besar-besaran, ada apa segalanya, tetap. Dan kita harus peka tadi, kalau ada oknum-oknum yang membuat kericuhan seperti yang terjadi di UNHAN, Universitas Pertahanan ini cepat diproses. Dan umat Islam harus peka, semua agama harus peka. Hal-hal yang bisa melecehkan agama, karena kita menghargai beberapa agama di negara kita ini dan dijamin oleh negara, maka oknum ini harus kita tindak tegas. Kalau tidak, maka ini akan berlangsung terus. Ada terus yang mempermainkan penistaan agama ini. Nah, ini dalam rangka kita memelihara semangat perjuangan, percintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita kepada negeri ini, dan persaudaraan kita. Mudah-mudahan kita diberikan persatuan yang kuat dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Adanya cobaan itu adalah Allah mendekatkan diri kepadanya supaya kita dengan cobaan itu berdoa banyak, menyerahkan kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiru wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Johansa sudah memberikan ilmu kepada kita semua dan juga pencerahan di 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Tabiq Udara malam hari ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
7: Dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
8: Diskusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
7: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
10: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
11: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
12: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
11: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
13: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
11: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
13: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya, melampaui beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
11: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
14: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
11: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
15: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerah?

0: koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan ombudsman, dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya, dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
2: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini. Ya.
6: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen di desen Pak?
4: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
5: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
7: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
5: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat

0: Tenggara Negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
2: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
3: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
4: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
3: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
5: Pemberian uang ya. Karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
7: Betul,
5: ya.
7: Betul, Pak.
5: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Tidak.
5: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
5: Seperti itu.
6: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
8: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
5: makasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nyerapil, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar dan masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, mimbar agama Hindu dengan judul Catur Guru, dengan topik Catur Guru bersama penceramah Bapak Mercedes.
1: Para pendengar RRI Banjarmasin dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI Banjarmasin yang kita cintai. Sebelum kami berbagi pengalaman, pengetahuan dengan seluruh pendengar atau dimanapun umat Hindu berada, izinkan kami menyapa para orang-orang suci Hindu, para Ratu Pedande, Ida Resi, Jerumangku, Lanang Istri, para Sandaran Balian, Juru Patati atau Pinjulang, para Basir. Mohon bimbingan, tuntunan, mohon izin kami berbagi, bukan maksud menggurui. Para pendengar yang berbahagia dimanapun umat Hindu berada, mudah-mudahan tema yang akan kami sampaikan bisa menyentuh, bisa menjadi acuan bagi kita semua sebagai umat Hindu. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah Catur Guru. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, Hindu sangat hormat kepada guru. Hindu sangat menghargai guru. Sebagaimana di dalam ayat Weda dalam bahasa Balian, Hut jajak mana guruan kuam, jajak menunti jalan pangguruan am.

Para pendengar RRI Banjarmasin yang berbahagia, sebagaimana kita dengar bersama, guru sangat utama di dalam agama Hindu. Dan jadikanlah segala bentuk pengetahuan suci, seluruh ayat-ayat Weda, seluruh ayat Balian, menjadi acuan, pondasi, dasar di dalam bersifat, bertingkah laku, berperilaku di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Karena tujuan agama Hindu adalah menjadikan manusia yang manusia. Agama adalah menjadi pedoman, tuntunan agar menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, manusia yang punya etika tata krama sopan santun. Jadi, kalau menyusahkan orang bukan Hindu namanya. Kalau berkata-kata kasar bukan Hindu namanya. Kalau omong besar bukan Hindu namanya. Jadi kita harus punya cita-cita besar, punya harapan besar, punya karya besar, disiplin yang besar, sehingga kita mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan nilai, memberikan warna di dalam hidup dan kehidupan sebagai warga negara ataupun sebagai umat beragama. Hindu damai, Hindu indah, Hindu nyaman, itulah Hindu. Makanya baindung di bumi, bapang di langit. Baindung di langit, bapang di bumi. Tangkup jari ke 10, sablas en matahagi. Jadi kita adalah lengkap dalam kelengkapan, sempurna di dalam kesempurnaan. Makanya bagi kita ada peribahasa, jaga sungkul candi balai awak, di dalam menatapi, di luar meliputi. Jadi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan siapapun. Buatlah kita indah. Buatlah kita damai. Buat kita nyaman bagaikan emas intan permata. Para pendengar yang berbahagia, pelaksanaan catur guru. Catur guru berasal dari bahasa Sanskerta. Catur artinya empat. Guru berarti orang yang patut kita contoh, kita teladani. Dialah yang melahirkan kita, dialah yang mendidik, mengajar, melatih kita. Gurulah yang mengawasi kita di dalam kehidupan bermasyarakat, yang memberikan kenyamanan, keamanan, kesejukan hidup dan kehidupan kita. Pertama, guru rupaka. Nah, guru rupaka artinya orang tuhak kita saurang, nang melahirkan batu kepala ibu bapak kita, paninian pada tuan kita. Kita sebagai umat manusia wajib menjunjung tinggi, menghargai, menghormati orang tua kita. Makanya jadilah anak yang suputra, jangan anak yang durhaka. Jadi kita sebagai umat Hindu harus menghargai orang tua kita, menyayangi, menghormati. Jangan semintang Anda sekolah, kuliah, sembarang ngomong sama orang tua. Pian kada tahu orang sekolahan, pian kada tahu perkembangan zaman. Nah itu kada boleh. Jangan pintar bajawaban lawan kawitan. Belajar menghargai. Amun kawitan orang tua kada ikhlas, kada rida, akan menghambat jalan hidup dan kehidupan kita. Makanya ada peribahasa, surga di bawah telapak kaki ibu.
Ibu, Ibu Pertiwi. Bapak, Bapak Angkasa Langit. Maka kalau kita ingin dijaga, dipelihara, minta restu, minta doa dari orang tua kita. Kalau kita bakti hormat pada orang tua, pintu keberuntungan dan sukacita akan terbuka lebar selebar-lebarnya. Tapi kalau kita sudah berani, lancang, kadang menghargai orang tua, pada sakit barangnya. Yang ada hanya susah, susah, susah. Jadi kalau ingin hidup enak, ingin hidup damai, ingin hidup nyaman, hargai orang tua, cintai orang tua. Kalau bapak nirker papa jua, menjawabkan lawan orang tua, apa untungnya? Nah, jadi anak yang baik, anak yang penurut, bakti, rajin. Kemudian, yang kedua, guru pengajian. Nah, ini guru yang melajari kita. Mulai kada bisa mengenal huruf, jadi mengenal huruf. Jadi guru pengajianlah guru di sekolah. Mulai TK, SD, SMP, SMA, terus sampai sepanjang-panjangnya. Wajib kita menghargai guru agar ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bisa memberikan nilai dan manfaat. Contoh sudah banyak orang yang mencuri ilmu pengetahuan pada saat detik-detik yang menentukan ilmu yang dia dapatkan tidak berikan manfaat dan nilai. Bahkan ilmu yang dia dapat mengakibatkan senjata makan tuan. Jadi untuk mendapat restu, berkah, keberuntungan, hargai para guru. Mulai guru TK sampai sepanjang-panjang SD, SMP, terus belajar menghargai guru. Karena kita dari buta huruf, dari belum mengenal huruf, sampai kita pintar, bahkan sarjana, bahkan S sekian. Guru kita mungkin di SD dia baru S1 atau tamat SMA yang dulu. Sementara Anda sudah mungkin sampai profesor doktor. Dan itu pun tentu tidak bisa lepas daripada jasa para guru. Makin tinggi pendidikan kita, ilmu padi kita gunakan, kita makin rendah hati. Para pendengar RRI yang berbahagia, jadi kita sebagai orang Hindu, bakti pada orang tua, menghargai para guru, orang tua sebagai guru rupako, dan guru pengajian. Yang ketiga adalah guru wisesa. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya guru menghargai para pemerintah, para penguasa wilayah, baik nyata maupun kada nyata, yang secara jelas mungkin RT, RW, kepala desa, sampai kepada presiden, TNI Polri. Kita wajib menghargai, menghormati aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Saya nyebut kendaraan wajib pakai helm, pakai SIM, STNK kalau berkenan dibawa. Jangan manukarik kendaraan yang kada jelas. Maksud hati menolongi, maksud hati murah meriah, sehingga dampaknya dianggap orang penadah. Jadi ini kebanyakan terjadi nih orang-orang kita. Begitu lugu, begitu baik, begitu rendah hati, menyandaikah? Nah, menyandai kasihan keluarga. Ujar bagus benar. Kasihan murah, mumpung murah, ternyata kendaraannya tidak jelas, mobilnya kada jelas, sehingga di dalam kacamata hukum dia sudah melanggar aturan, melanggar hukum, sehingga dia dianggap penadah. Jadi hati-hati baca. Makanya peribahasa buka mata, buka telinga. Mata jangan sanggul dahi, telinga dijinghang. Wah, itu bahasa kampung, bahasa daerah. Artinya kita harus peka, responsif. Baca, lihat
Kalau menyandai kendaraan, surat menyuratnya kiapa lengkap kada? Tanyakan dulu. Jelas. Jangan sampai lihat keluarganya, karena terjadi beberapa kasus di daerah akhirnya sudah gugur kejatuhan tangga gara-gara kada peka. Dan Hindu mengajarkan agar kita peka, agar kita responsif. Makanya ada peribahasa, anggas patah lagin tahu, daun dicarik lagin bandangar. Oh. Jadi CCTV alam semesta, CCTV Nining Bhatara Ranying Hatala Langit Sang Yang Widuasa itu sudah ada. Anggas patah lagin tahu, daun dicarik lagin mana. Nah itu kan luar biasa. Artinya kita harus peka, kita harus responsif, kita harus peduli, baca, lihat. Jangan sampai kita binasa. Hati-hati berbicara, jangan sampai karena mulut badan binasa. Harus mampu menyesuaikan diri. Desa kalapatra, tempat, waktu, keadaan. Jangan mentang-mentang, oh aku berduit, oh aku badan ganal, oh aku berkuasa, oh aku dekat dengan pemerintah, akhirnya ngomong sembarang. Padahal realitanya yang berkuasa adalah Tuhan itu sendiri, hukum yang berkuasa. Jadi kita sebagai umat Hindu jangan sampai berperilaku, bertutur kata, bersifat terjang di luar ajaran Weda. Kita harus mampu menjadi umat Hindu yang baik. Desa Kalapatra, tempat, waktu, keadaan, situasi dan kondisi. Bahasa gaulnya menyamo braya, belajar menghargai. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jangan sampai kata-katamu kena mulut badan binasa. Kata-katamu adalah pedang. Jadi jaga tutur kata. Anda harus menyesuaikan. Oh, saya siapa? Saya Mercedes. Saya harus mampu menyesuaikan diri di mana saya berada. Dan Anda juga demikian. Jangan sampai mencoreng citra kehormatan orang Hindu. Buat Hindu itu damai, buat Hindu indah. Ajaran Weda mengajarkan tatwam asu, engkau adalah aku. Menyenangkan orang lain, menyenangkan dirimu sendiri. Hukum karma juga mengajarkan agar kita berperilaku yang baik. Sebagai warga negara yang baik, jangan sembarang, jangan sampai karena mulut badan binasa. Belajar memaafkan, belajar menghargai yang tua, menghormati kekanakan. Dan Hindu mengajarkan bukan saja manusia, tapi alam semesta pun kita hargai. Makanya ada upacara butayatnya, aturan sesembahan kepada Pidara Kumbawa Adiau. Orang di balai Sang Ratu Pidara, di balai Sang Ratu Adiau, diaturi diambaki. Ini habis diaturi, beliau dipinta untuk menjaga-jaga, memelihara. Orang jaga harung, jaga benua diaturi. Dan inilah keberuntungan kita, kebanggaan kita, janji leluhur pada dewa kepada kita. Siapa yang atur upati, dia akan diberikan keberuntungan. Siapa culas, sianat, durhaka, dia kada mendapat keselamatan dan kada mencium angin surga. Jadi kalau ingin hidup bahagia nyaman, belajar menghargai, belajar bakti. Karena ajaran catur guru mengajarkan bakti pada orang tua, bakti pada para guru, guru pengajian, bakti pada pemerintah, dan yang terakhir bakti kepada Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwasa, Nining Bhatara, Ranying Hatala Langit. Jadi kita sebagai umat manusia wajib sembahyang, wajib bakti. Makanya ada ayat, menyambah kaya diraja, mendungkul kaya diratu. Minta tanggap, minta terima. Mendungkul, menyambah, kalau ada salah sambat, salah ucap, salah tingkah, salah laku. Jadi diadakan pirak menama
Balai Pandungkulan, Balai Panyambahan. Kurang-kurang guruan. Guruan harap ka sia-sia pangguruan, barap sia-sia pengajian. Guruan apa sartanya? Nah, itulah cerdasnya kita, rendah hatinya kita. Kita tidak mau ego, kita tidak mau sombong. Bahwa sesungguhnya kekuasaan tertinggi ada di Yang Kuasa, ada di Nining Bahtara. Nining Bahtara adalah penguasa. Nining Bahtara adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Para pendengar yang berbahagia, jadi kita sebagai umat beragama harus rajin kapura, rajin kabalai. Balai adalah tempat suci umat Hindu. Kalau di Bali ada Balai Pawedan, Balai Pasenakan, Balai Penyimpen, Balai juga. Kenapa dikatakan Balai Suci? Karena ada ayat balian. Jadi bukan mengada-ngada, bukan Mercedes yang menyampaikan balai itu tempat suci, tapi ayat balian. Sebagaimana dikatakan,

Aku mati am. Wale tujuh ningkat tujuh ruang delapan kakak duduk kanam. Para pendengar yang berbahagia, jadi balai itu adalah tempat suci. Balai badak kecician, balai badak kerigatan. Oh, tidak tersentuh oleh kotoran karena dia adalah balai badak kecician, badak kerigatan. Dialah balai pawanangan, dinyatakan sah halal kalau sudah ada dalam balai. Makanya jaga sungkul candi balai awak, di dalam menatapi luar meliputi. Berarti kita masuk alam yang kuasa, alam kesucian. Jadi kalau ingin dijaga, dipelihara, rajinlah ke balai, rajinlah ke pura. Pura artinya tempat suci, dia juga benteng, dia adalah juga artinya pasar. Buat hati senang, buat hati nyaman, buat hati damai jika sudah berada di pura atau di balai. Jadi sekali lagi, balai adalah tempat suci umat Hindu. Balai pawanangan dinyatakan wanang sah oleh Nining Bhattara, oleh Sang Hyang Widwasa. Dikatakan balai adat, artinya balai selaku tempat suci boleh digunakan oleh masyarakat adat untuk bersilaturahmi, membahas tentang tata hidup dan kehidupan. Silahkan gunakan. Itulah fungsi balai. Di samping tempat suci, dia juga tempat bersilaturahmi, tempat membahas tentang tata hidup dan kehidupan. Mari kita jaga kesucian balai. Mari kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Balai adalah tempat suci umat Hindu. Para pendengar yang berbahagia, sekali lagi kami atas nama umat Hindu memberikan, ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada keluarga besar umat Kristiani, umat Katolik dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Selatan. Kami atas nama umat Hindu sekali lagi mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan hidup rukun damai sebagai warga negara, dan jadikanlah Kalimantan Selatan rumah kita yang indah, rumah kita yang nyaman, rumah kita bersih. Mari kita jaga kebersihan lingkungan Kalimantan Selatan. Kemudian pengendara mobil, jangan sampai buang sampah lewat jendela. Usahakan ada tempat khusus, di rumah juga demikian, agar kita layak sebagai Kalimantan Selatan. Warganya beriman, ramah tamah, lingkungannya bersih, dan hidup damai di Kalimantan Selatan. Dan kepada RRI Banjarmasin beserta seluruh kru, mudah-mudahan Buhan Pian Beratan sehat selamat, berkah berlimpah, karena Buhan Pian luar biasa. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika sekiranya di dalam mimbar agama Hindu ini ada kekurangan dan kehilapan, dan kami bukan maksud menggurui, tapi berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita...
3: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional yang menghadirkan bintang tamu. Ada Irma Jun, Sarwana, Steven Tamaji, dan juga Audrey Papilaya. Dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi ta, kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari,

0: kan mereka berdua.
1: Iya
0: kan?
1: Iya betul. Betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan, bukan ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Ah, kan. Kapan kau langsung kembali?
1: Oh, iya. Tuh kan, Irma. Tuh kan, Irma lupa lagi.
0: Itu lagu yang mana ya? Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wow.
3: Gimana sih?
4: Kamera.
1: Kameranya mana? Ini.
3: Mereka bisa lihat di mana tuh?
2: RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya ya, ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic? Mike.
5: Sudah.
0: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sawarna.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
0: Iya
3: kan?
0: Ya.
1: Boleh
3: yang paling
1: dong.
3: Tua dan paling.
4: Iya paling tua sih.
1: Silakan di rumah. Ayo.
5: Aku.
1: Irma yang paling senior.
5: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
5: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya.
1: Iya. Lah. Steven orang Surabaya lo ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy. Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
3: Denger pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
7: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
7: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
7: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
7: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
7: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Benar, salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu.

0: Lagi slow juga.
1: Lagi sibuk berdoa. Berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu vokal lagi sini ya. Okay.
2: Iya, vokal lagi sini.
0: Amin.
2: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada vokal lagi sini juga saya.
3: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat di-
0: akhirnya
3: bikin
0: project The Vocal Legacy
3: ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo, Irma.
2: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
5: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
4: Koko Steven.
5: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
0: Jadi
5: ada ancaman. Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
0: ke Audrey sama Sarwana.
5: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
0: Waduh,
5: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
0: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
5: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
0: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
5: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
0: Di hari yang sama,
3: ini ya? Oh, okay.
5: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Iya.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
5: Bisa.
0: Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
5: Bisa.
0: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
0: Optimis. Mereka masih.
1: Acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh.
2: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Acaranya 1 malam gitu mulai.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
2: Iya.
0: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
5: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
5: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
5: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
5: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
0: Kenapa enggak lewat Surabaya?
5: Next, Mbak.
0: Waduh.
3: Nah, makanya Pak Bingung, ya kan?
5: Ya, wes.
3: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
0: Toli
3: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
6: Nama Sari.
0: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba
1: deh. Oh, baji-baji, madece.
0: Pasti loh.
3: Iya lah.
0: Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
3: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih, Pak.
3: Okay.
0: Siap. Oke, Pak Kendi, silakan.
1: Dijawab langsung ya,
3: nanti. Nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado. Okay. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
3: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
0: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari toli-toli kita kemana tuh?
0: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa siap. Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik,
0: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
3: Betul. Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
0: persiapan
7: satu pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Okay.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
0: Ada Bidan Louis.
2: Itu sudah.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
8: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
3: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
8: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah gue gak lepas-lepas.
0: Iya.
3: Wah. Silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
0: Mama, okay, itu sudah.
3: Oke,
1: itu sudah.
8: Untuk grup Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
3: Oke.
8: Okay. Karena ini libur.
3: Iya, iya, iya.
8: Terus kemudian, Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih, Bidan Louis.
3: Bidan Louis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
0: Makasih, Kak. Makasih, Mbak Dwi.
8: Empat suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
3: Okay. Ya. Terima kasih.
0: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pasti orang Hasan.
9: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
0: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah baik.
9: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
0: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
0: Masya Allah, keren-keren.
3: Iya.
9: Sarwana, woi.
3: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
1: Ini orang Makassar kan ya?
0: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya paling dekat ini, Bang.
3: Ya?
9: Terus untuk Bayir Maju nih.
0: Ya.
9: Silah, saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
3: Oke.
9: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
0: Mantap Bang Hasanuddin loh.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
9: Irma Jun ini luar biasa.
0: Betul, Bang.
9: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
9: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
3: siap.
9: Ya buat tamu semuanya.
0: Ya,
9: buat Irma Jun, berkarya terus. Excelsior berarti kamu
0: siap. Ya. Ah.
9: Oke, pertanyaan itu aja pasti Kang.
0: Oke, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
3: Oke.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku
0: ada Tengah. Maluku Tengah ada.
3: Ayu.
0: Halo Ayu.
10: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ayu di baik pernah
3: masak. Siap, silakan Ayu.
0: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
0: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
0: Oke.
10: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
1: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
0: Iya, ada.
2: Ada Nona.
10: Dek.
2: Ya?
10: Yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram, kalau kita pung apa itu di YP ya?
10: Masohi,
2: kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, yang pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
10: Iya, sebenarnya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
10: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari timur Indonesia, Maluku Tengah.
2: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Woi. Apa
3: jawabnya? Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Uplira Nortarita.
0: Nortarita maksudnya. Oh,
3: Nortarita, iya tahu.
10: Salam ya buat Tommy Nisio, terima kasih.
0: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
10: Bapak
3: Wih dari Jogja
10: dan
3: semua dengarkan prosa
2: teori dari
10: Suri
2: Indonesia.
3: Siap, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya.
3: Iya,
2: sembut banget
0: suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
10: Iya, tengah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
3: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
1: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
1: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
1: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
1: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
0: Eranya beda.
1: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Teknologi sekarang kan canggih.
1: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
3: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
3: Album nggak apa? Ya around 10 gitu, lebih kayaknya itu.
0: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya.
1: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
0: Kristal. Teruskan cinta, datanglah pasir putih.
5: Akan berubah.
2: My God, banyak ya.
0: Lu harus konser tunggal ini,
1: datanglah.
3: Oh, datang udah ya? Udah, oke. Cinta.
1: Stephen Junnya juga dong.
5: Oh iya, kalau Stephen
0: Junnya
5: kita baru
0: yang duo ya, itu.
5: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
0: Ya pastinya lebih dari 10.
1: Lebih udah banyak. Lebih dari
3: 10. Iya.
5: Single lebih banyak.
0: Oke. Stephen?
11: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Stephen ya.
11: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab.
0: Rindu Ini. 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
0: Oh, Sinaran benar-benar. Okay. Itu ya, ya. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
1: Iya, harus.
3: Haruskah ya kan?
1: Haruskah.
3: Bukan itu. Haruskah aku yang itu? Wow. Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Kan? Iya, masih ada. Ada.
1: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak ya, kan sama rumpi.
3: Judulnya bukan haruskah loh.
0: Ngono ta?
3: Masih ada.
0: Masih ada.
3: Oke, okay, Kak Audrey.
2: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya sama grup tekno iya, baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada album Lon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
3: Ada
2: Enggolari.
0: Enggolari oh.
2: Iya. Si, ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
0: Iya, banyak
2: juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul.
0: Ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
1: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
0: Nah. Woi. Masih ditahu loh.
3: Iya dong.
1: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
1: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. Benar.
1: Ada Tri, ada Solo
3: sempat.
0: Sama Julius Julia.
3: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
1: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
3: Oh iya. Ustadz sih ya.
1: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
2: dari mana dia tuh?
3: Dari balik, dibalik.
0: Nah, balik sekarang ya. Bangsar dulu.
1: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
1: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu.
3: Waduh.
1: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
1: GERD. Jadi ya? itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
1: Karena di samping aku. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
3: Wah. Wow.
2: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
0: menjaga.
2: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
2: jadi
0: mau ya.
2: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Okay. Setuju kalau
2: itu gitu.
0: Ya. Setuju.
2: Tuh. Ya itu aja.
0: Siap.
3: Oke. Okay.
0: Bang Koko. Steven.
11: Ya, sama sih latihan.
2: Ya. Idem ya.
11: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
2: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga. Seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi.
3: Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
5: Mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
5: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
5: Setiap hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh
11: ikutin juga.
5: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya, benar.
5: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul.
2: Iya.
5: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih.
5: Gitu. Nah, kita juga latihan
2: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu udah ada.
5: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya, benar. Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
1: Enggak, Irma tuh Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Gak heran. Nigo sama Bobo.
3: Oke.
1: Gak salah, suaranya bagus kan.
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar
1: di
0: yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Lubiak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek lo.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
3: sih? Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Fatmawati.
1: Aduh Ibu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian empat orang berempat. Bintang tamu ini.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul. Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Irmajun. Tadi disebut yang disebutin Irmajun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
1: Oke. Okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya.
1: Boleh silakan. Boleh silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke. Okay. Tiga aja ya Pak. Semuanya. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ica Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah
6: agak trouble nih suaranya
1: lagi flu ya.
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap
1: cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak
0: Teteh. Silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan
3: bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Ya. Oh kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, dikembangan iya. Loh aduh.
6: Alirasa, betarasa, samuara.
3: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Junya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Mm-hmm, nah, sesuai. Jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Mm-hmm, Teh.
6: Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Mm-hmm. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku. Tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Mm-hmm. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Nah, gitu. Dari keempatnya mau merasa.
0: Oke.
6: Okay.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Oh, oke, okay. Ditunggu ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan,
6: Pak.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke. Okay. Siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
5: Di Ternate Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
1: Leman. Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Kalau diulang,
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke gitu
1: gue
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati. Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Bisa aja buat semua yang kan.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sialnya kamu
0: sih. Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yana Julio,
0: iya ya. Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, Bu Merpati.
9: Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita, juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
0: ya,
1: ya. Betul.
0: Siap.
10: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jen.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku pet. Apa ya kok
12: tenor? Tenor.
13: Tenor.
1: Tenor.
0: Aku tenor. Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: Almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Emang seru banget. Ya seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau
1: masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung
12: kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
12: Bener ya? Mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Ya.
1: Mantap. Asik. Oke.
12: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, di Houston.
11: Cita-cita dari
14: dulu, itu cita-cita aku dari
0: SMP.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen yang di Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih.
12: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
14: Kalau untuk Indonesia, daripada gua
1: habis
14: ini dimusuhin, gua
1: mau kokoyan. Jangan dimusuhin. Kokoyan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah
12: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
11: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
11: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti. Oh, kalau Sarwana
2: ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Februari. Siap. Wah,
2: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Maherzen
0: ya. Maherzen, bukan Zem.
2: Zem. Maherzen ya.
1: Maherzen kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maherzen.
2: Iya.
1: Iya. Maherzen. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
14: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maherzen.
1: Bener. Maherzen.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati.
14: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
14: Bagian lemakku.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Ya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
2: Iya.
12: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: ya, dalam berkarir
12: dalam berkarir
2: dosa lo gue.
12: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Ayo kamu
1: sekali-sekali
12: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa
12: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
12: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
12: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
12: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
12: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
12: Kepenon.
1: Apa?
12: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
12: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
12: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu mau kasih ya dulu ya.
0: Iya. Still a friend of mine.
12: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
12: Java Jazz ya, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Terus dikenal orang,
0: iya ya,
1: orang baru
2: lagi ya,
1: tuh
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: Kalau nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan, baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
3: Bener banget. Aduh, nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama Audrey.
0: Oh, iya, iya.
11: Itu kita suara ilang lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay. Betul. Oh.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan itu gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Kita itu bisa. Eh, tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: Bang. Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
11: terus
1: gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya kan benar. Padahal tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara. Iya. Akhirnya.
11: Suara, baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GI

0: Akhirnya hasilnya.
1: Wow. Keren.
0: Gila.
1: Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
0: pikiran
1: ikut sama
0: langsung
1: kita
0: ikut ke suara ya. Betul banget.
2: Kalau Mbak Irma, suka duka?
3: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya. Nah,
1: dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
0: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
4: Itu dukanya kita.
1: Iya.
0: pas banget ya.
3: Kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung
3: kayak,
0: langsung dituangkan kata, gitu ya.
3: Suka-suka kan, agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
2: Oh, nah, oke. Okay.
3: Nah, makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
4: suka di belakang layar.
3: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
3: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
3: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap.
5: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, the vocal legacy.
1: Kamu nanya ini kan kita.
5: Iya, aku tanya.
0: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Karena cara ngomongnya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
5: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
1: Itu dulu. Nah, kata kita. Aku sih yes.
5: Ada ceritanya loh itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu.
1: Mas Anang sama kamu.
5: Ada ceritanya.
0: Apa?
2: Ya udah.
5: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
3: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
3: Nah, kita ini kan
0: Para penyanyi
3: yang bisa dibilang orang senior katanya orang-orang ya, karena eranya kita kan sudah
0: betul.
1: 80-an yang aku masih muda, aku masih muda.
0: Gak mau terima
3: caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan
3: mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
2: Yes. Siap kalau Sar. Begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
2: gitu, gitu Sar, ya. Katanya.
1: Masih ingat enggak?
5: Masih lupa.
2: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum lahir.
0: Lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Iya. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon gak jadi.
3: Universal.
0: Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah. Bersangkutan
3: pada tunggu apa ya?
1: Wes bener-bener ini.
0: Lupa ya?
3: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
3: Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Berita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu Pencipta lagu, enggak salah.
0: Kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Ayo. Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal.
0: Ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Album pertama, 2 lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama syairnya dia depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak. Enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Loh kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa. Hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan mas.
1: Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo
0: Cika. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
5: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Selamat malam semua narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Stephen Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shoring dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai helm kan
0: Sarcho? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama Sarcho?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Udah berapa kali ke Makassar?
0: Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
5: Nah,
1: gue
5: lagi di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kuliah di YouTube loh. Bilang, yang mana nih? Bilang, Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay,
0: sukses. Okay. Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah
0: 11
2: di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke.
1: Okay. Mana ini?
0: Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu Timur, lagu Timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa? Orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya tadi kan. Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi.
1: Okay.
0: Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu.
1: Aha.
3: Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: nyanyi off air tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh,
1: iya. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak, kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa ya. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kenceng pas dia ngomong, "Iya, boleh." Ya, coba ngomongin. Surabaya cacat. Oh, dia emang Surabaya biasanya kan.
1: Jadi,
0: jadi. Kita aja di mobil gini. Iya, gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
4: apa
1: tanya?
0: Oh, meredah. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya
1: 70-an sampai 90-an. Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: ceritanya.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilis Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima
1: kasih.
3: Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Masih dan inspirasi Pro 1 RRI Banjar Masin, pendengar di 97,6 FM. Baru saja tadi kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta, ruang rindu siaran berjaringan nasional yang menghadirkan bintang tamu Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan juga Audrey Papilaya, dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan sekarang kita bareng-bareng lagi di sini. Saya akan terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin. Malam ini pendengar, jauh dari hiruk pikuk pusat kota Banjarmasin di ujung selatan yang berbatasan dengan wilayah Alu-Alu, Kabupaten Banjar, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, hamparan lahan dan tanah becek masih menjadi bagian dari keseharian sebagian warga. Nah, di tempat itu tanah bukan sekadar tempat berpijak, tanah adalah sumber penghidupan. Di sini Asrani, 65 tahun, menghabiskan sebagian besar hidupnya. Suara langkah kaki menyusuri tanah becek seolah menjadi penanda dimulainya hari. Terik matahari lumpur dan perjalanan menuju lahan sudah begitu akrab dengan tubuh lelaki tua itu. Usianya boleh terus bertambah, tetapi semangatnya untuk bekerja belum padam. Sebelum berangkat, seperti biasa ia berpamitan kepada sang istri Napsiah. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, namun dibaliknya tersimpan rutinitas panjang seorang kepala keluarga yang sejak puluhan tahun lalu menggantungkan hidup pada tanah. Nah, katanya dari dulu saya bertani, sampai sekarang masih saya jalani karena ini yang saya bisa dan ini yang menghidupi keluarga. Dikatakan Asrani ayah dari dua orang anak. Nah, di tengah wajah kota yang terus berubah, pembangunan yang semakin mendekati wilayah pinggiran, serta lahan yang perlahan terdesak kebutuhan zaman, Asrani memilih bertahan. Bukan karena hidup sebagai petani selalu mudah, justru sebaliknya, ada panas yang harus ditahan, ada lumpur yang harus diinjak, tetapi tetap dipaksa bekerja karena kebutuhan keluarga tidak pernah mengenal usia. Tidak ada keluhan panjang dari mulutnya, tidak pula tuntutan yang berlebihan. Asrani hanya ingin satu hal sederhana, yakni tanah yang dirawatnya mampu memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, pendengar, ada satu hal yang belakangan mulai menjadi perhatian tubuhnya. Di usia 65 tahun bekerja di bawah terik matahari, tentu bukan perkara ringan. Asrani pun menyimpan sejumlah kekhawatiran mengenai kondisi kesehatannya. Tekanan darah tinggi dan kolesterol menjadi beberapa persoalan yang pernah menghantuinya. Di tengah kesibukan mencari penghidupan, pemeriksaan kesehatan terkadang menjadi sesuatu yang ditunda. Nah, sampai kemudian layanan kesehatan datang lebih dekat, program cek kesehatan gratis atau CKG dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menjangkau kawasan tempat tinggalnya. Ya, bagi Asrani, kedatangan layanan kesehatan itu bukan hanya pemeriksaan, ada rasa lega dan ketenangan, serta kesempatan untuk mengetahui kondisi tubuh tanpa harus meninggalkan terlalu jauh aktivitas yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Nah, bagi sebagian orang mendengar pemeriksaan kesehatan mungkin hanyalah rutinitas datang diperiksa mendapatkan hasil lalu pulang. Tetapi bagi warga seperti Asrani, layanan kesehatan yang hadir lebih dekat memiliki arti yang jauh lebih besar. Sebab ketika penghasilan bergantung pada tenaga tubuh, kesehatan bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi adalah modal. Jadi kita akan lanjutkan mengenai petani ini. Nanti saya akan lanjut lagi ceritanya, tetap di sini pendengar di Banjarmasin malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar masih di Banjarmasin malam ini, masih dengan Bapak petani kita yang satu ini yang ternyata sangat bersyukur sekali dengan layanan kesehatan yang dilaksanakan di seluruh puskesmas di Kota Banjarmasin dengan salah satu fokusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia melalui deteksi dini berbagai persoalan kesehatan. Nah, layanan mencakup pemeriksaan geriatris, screening, penyakit tidak menular, kemudian fungsi indera kesehatan jiwa hingga deteksi sejumlah penyakit seperti tuberkulosis, penyakit paru, obstruktif kronis atau PPOK, hepatitis dan kanker tertentu. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui puskesmas. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile maupun WhatsApp chatbot Kementerian Kesehatan RI dengan membawa identitas diri. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 46.603 warga Kota Banjarmasin telah merasakan manfaat program CKG. Jumlah itu masih terus didorong agar semakin banyak masyarakat mendapatkan kesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansah mengatakan program tersebut terus berjalan meski pelaksanaannya sempat menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Menurutnya berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dengan sejumlah SKPD terkait. Nah, percepatan dilakukan dengan memperkuat layanan di fasilitas kesehatan sekaligus membangun dukungan lintas sektor. Sebab bagi pemerintah, CKG bukan hanya tentang memeriksa seseorang ketika sudah sakit. Lebih jauh dari itu, pemeriksaan menjadi pintu untuk menemukan risiko penyakit sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat dan cerita tentang kesehatan itu tidak berhenti pada asrani. Program CKG dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari lansia, orang dewasa, remaja, anak-anak hingga balita. Bahkan perhatian diperluas ke lingkungan sekolah, pemeriksaan kesehatan menyasar pelajar dari jenjang SD atau juga madrasah ibtidaiyah, SMP, madrasah tsanawiyah, SMA, SMK, sederajat hingga sekolah luar biasa SLB. Nah, untuk jenjang SD madrasah ibtidaiyah terdapat sekitar 328 sekolah dengan target 13.879 siswa. Ya, dan lain sebagainya. Dan semua ini pendengar dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menemukan persoalan kesehatan sedini mungkin. Masalah gigi dan mulut, gangguan metabolik, hingga berbagai penyakit akibat pola hidup tidak sehat bisa berkembang tanpa disadari. Disinilah pentingnya pemeriksaan sejak dini agar ketika sebuah persoalan ditemukan, masih ada waktu untuk mencegahnya sebelum terlambat. Ya, kisah petani di ujung kota dan cek kesehatan gratis yang berarti kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: WhatsApp 0811 51111.

97.7 KMFM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin malam ini. Dari Banjarbaru, mendengar kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu pagi 26 Agustus 2026 kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Noor. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Stephanus Milyas Wardana, mengatakan terdapat 10 penerbangan yang terdampak kabut asap. 6 diantaranya merupakan penerbangan keberangkatan dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, hingga Samarinda. Sementara 4 lainnya merupakan penerbangan kedatangan dari Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Milyas menjelaskan kondisi cuaca pada pagi hari sempat cukup baik, namun mulai sekitar pukul 6.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Tengah, kabut asap semakin tebal sehingga jarak pandang menurun drastis. Menurutnya jarak pandang sempat berada di angka 1.500 meter sehingga sejumlah pesawat masih dapat diberangkatkan, namun ketika jarak pandang turun hingga sekitar 200 meter, penerbangan harus ditunda demi keselamatan. Nah, meski sempat terganggu, Milyas memastikan kondisi penerbangan secara bertahap kembali normal. Bahkan 6 penerbangan telah melakukan proses boarding dan menunggu hingga jarak pandang dinilai aman untuk keberangkatan. Pendengar, manajemen bandara bersama Balai Karantina Kesehatan juga membagikan masker kepada penumpang yang belum menggunakan pelindung pernapasan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap kesehatan penumpang selama berada di area bandara. Pihak bandara mengimbau calon penumpang tetap memantau perkembangan penerbangan dan kondisi cuaca sebelum menuju Bandara Internasional Syamsuddin Noor. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
4: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
2: Banjarmasin

Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menemani Anda ya di pagi hari ini. Dan pagi yang terasa sangat dingin karena kita memang di musim kemarau, biasanya cuaca sangat dingin di pagi hari. Baik, mengawali rangkaian acara di Pro 1, sesaat lagi pendengar RRI, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pagi hari ini, Quran Surah Ibrahim ayat 35 sampai dengan 41. Untuk pengajian pagi ini dibacakan oleh Qori M. Nor Fuad ya, M. Nor Fuad dan Sari Tilawah Bardiah.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: الكتاب صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakai, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhan benar-benar Maha Mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku

0: kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 35 sampai 41 dibacakan oleh Qori M. Nur Fuad bersama Sari Tilawah Bardiah. Semoga pagi hari ini bertaburan berkah untuk kita semua, dan semoga kemarau ini segera berlalu, masyarakat dimudahkan ya untuk mendapatkan air bersih pendengar, karena sekarang sudah mulai susah mendapatkan air bersih dan airnya pun kecil banget ya. Mudah-mudahan dengan doa bersama musim kemarau ini segera berlalu dan dimudahkan kita untuk mendapatkan air bersih. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, selalu bahagia untuk pendengar. Jangan lupa pendengar RRI, pagi hari ini dalam acara kuliah subuh kita akan mengangkat tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Dan selamat melaksanakan sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat, karena kumandang azan sholat subuh hari ini sudah berkumandang ya. Sudah berkumandang pada pukul 5.07 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kalau kita bicara tentang keteladanan Rasulullah, beliau ini sangat luar biasa. Kita wajib untuk meneladani akhlak Rasulullah. Membangun rumah tangga yang hangat dan harmonis tidak cukup bermodalkan cinta yang besar. Bahkan bisa sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Siapa lagi panutan terbaik dalam hal ini kalau bukan Rasulullah? Manusia paling mulia akhlaknya, suami penuh cinta, sahabat yang setia, dan beliau adalah sosok yang kehadirannya membawa ketenangan. Ada 7 kebiasaan Rasulullah yang dapat menjadi inspirasi dalam mengelola rumah tangga penuh kedamaian, penuh cinta dan berkah. Pertama, Rasulullah itu kalau berbicara dengan lembut dan menenangkan. Kemudian menunjukkan cinta lewat tindakan sederhana. Mendengarkan dengan sepenuh hati, romantis dan penuh kejutan manis. Bersabar dan mudah memaafkan. Kemudian bermusyawarah dalam urusan keluarga. Dan menghidupkan ibadah bersama.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar bersama RRI Banjar masih Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kuliah subuh pagi hari ini mengangkat tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Di sini kita akan kaji lebih dalam ya, sebagai bekal kita untuk menjalani ibadah sepanjang hidup, sepanjang hayat, yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Dan ini pasti akan menjadi ibadah kita sepanjang hayat. Kami akan terus menemani Anda di RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan lupa bergabung di 0811511410 dan 0511325162 untuk Anda bertanya ataupun juga sharing di sini.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410.

0: Kata ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, ada-ada khalqi, waridha nafsi, wajinata arsih wa midada kalimati. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan menikmati indahnya pagi dengan kesehatan dan juga keimanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pagi hari ini pendengar, kami sangat berbahagia bisa kembali membersamai Anda dalam acara kuliah subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam berumah tangga. Rumah tangga tentu bukan hanya tempat untuk tinggal bersama. Rumah adalah tempat membangun kasih sayang, kemudian juga mendidik keluarga dan saling menguatkan bersama-sama mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini, pendengar RRI, kami menghadirkan narasumber. Beliau tentu tidak asing lagi untuk kita semua ya, sering memberikan tauziah dan juga bersama RRI ada Ibu Ustazah Mariatul Nur Hidayati Rahmah SAG MSI. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan kita dengar pengantar singkat dari Ustazah, pendengar. Nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dengan pendengar kaum muslimin dan muslimat. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam petunjuk serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah semesta alam yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan menjadikan kasih sayang sebagai ikatan paling indah di antara hati manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan paling sempurna baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam memperlakukan keluarganya. Juga salawat kita sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, rumah tangga Nabi tentu adalah rumah tangga terbaik. Baiti jannati, kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Di balik pintu rumah, beliau adalah suami, ayah dan keluarga yang paling lembut, paling penyayang dan paling memahami. Di sana tercermin keagungan akhlak yang sejati sebagai seorang kepala rumah tangga. Kita semua mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah yang bukan sekadar tempat untuk berteduh, melainkan tempat hati kita beristirahat, tempat kasih sayang kita tumbuh, dan tempat berkah Allah turun setiap hari. Namun terkadang, tentu di tengah kesibukan dunia, kita seringkali lupa ada teladan yang sesungguhnya yang selalu harus kita lihat bersama. Ada contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang suami, seorang istri, dan seorang anggota keluarga berbicara kepada keluarganya. Bagaimana seorang istri dihargai, dan bagaimana kasih sayang dijalin di dalam setiap keluarga. Maka pada kesempatan ini, dan dalam momen kelahiran Nabi, momen bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, marilah kita bersama-sama merenungkan bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang bisa kita teladani dan bagaimana kita mewujudkannya di rumah tangga kita masing-masing. Semoga Allah membuka hati kita, memberi petunjuk dan menjadikan rumah tangga kita sebagai perpanjangan cahaya akhlak Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Perhatikanlah bagaimana ayat ini tidak hanya mengatakan, tidak mengatakan adalah ada teladan dalam salat saja misalnya, ada teladan dalam puasa saja misalnya. Tapi dalam ayat ini menyatakan secara menyeluruh, ada teladan pada diri Rasulullah secara utuh, termasuk ketika beliau berada di tengah keluarganya. Aisyah radhiyallahu an, istri tercinta Rasulullah, pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah? Dengan penuh kasih sayang ia menjawab, beliau selalu berada di dalam rumah, berbakti kepada keluarganya dan tidak membedakan urusan dunia dengan urusan keluarga. Beliau adalah manusia biasa yang paling lembut hatinya. Rasulullah bukanlah pemimpin yang hanya merasa penting di luar rumah dan melupakan keluarganya. Rasulullah tidak merasa malu untuk membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian sendiri, memelihara, membersihkan rumah, membantu istri, semua itu beliau lakukan sendiri. Beliau berkata, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, sabda Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa sering kita merasa lelah sepulang dari bekerja dari luar rumah, lalu meletakkan segala beban pikiran kepada orang yang ada di sekeliling kita dalam keluarga, kepada istri, kepada suami, atau kepada anak-anak. Betapa sering kita membawa sifat keras kita, kata-kata kasar, atau wajah yang tidak nyaman dilihat ke dalam rumah kita. Padahal Rasulullah yang memikul beban dakwah yang sangat berat, yang menghadapi penghinaan dan kesulitan dari kaumnya, ketika masuk ke dalam rumah, wajah beliau selalu berseri-seri, hati beliau tenang dan senyumnya terurai untuk keluarganya. Itulah akhlak yang pertama, bahwa memahami rumah adalah taman kasih, bukan tempat melepaskan amarah. Rumah adalah tempat menebarkan kelembutan, bukan menegakkan kekuasaan. Kepemimpinan di dalam rumah tangga menurut teladan Rasulullah bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kasih sayang dan pengabdian. Salah satu akhlak Rasulullah yang paling menyentuh hati adalah bagaimana cara beliau memperlakukan istri-istrinya. Beliau tidak pernah memandang istri sebagai bawahan yang harus diperintah, melainkan sebagai pasangan hidup, tempat berbicara, tempat bertukar pikiran, dan sekaligus sebagai penghibur hati yang lara. Beliau berbicara dengan lembut, memanggil istri dengan panggilan yang menyenangkan, dan tidak pernah menyakiti hatinya dengan perkataan yang pedas. Nabi misalnya memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Artinya wajah yang merona. Humaira itu artinya wajah yang merona ya. Dalam istilah orang sekarang ini glowing. Nah, apakah kita ya, keluarga-keluarga ini, para suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang baik. Sementara sekarang kadang-kadang kita lihat, ada suami yang memanggil istrinya dengan panggilan endut misalnya, karena istrinya sudah tidak langsing lagi. Nah, Aisyah berkata, Rasulullah berbicara kepadaku dan aku berbicara kepadanya, sehingga aku yang berhenti lebih dulu karena beliau mendengarkan dengan sabar. Renungkanlah berapa lama kita mendengarkan pasangan kita berbicara tanpa memotong kata, tanpa merasa terganggu, tanpa berkata, "Nanti saja, aku lagi sibuk." Padahal Rasulullah yang setiap saat ditunggu banyak urusan menyempatkan waktu mendengarkan keluh kesah istrinya dengan penuh perhatian. Beliau juga tidak pernah membeda-bedakan atau menyepelekan perasaan istri. Ketika ada perselisihan, beliau tidak memarahinya dengan amarah. Beliau menunggu sampai perasaan tenang, lalu menyelesaikannya dengan bijaksana. Keadilan dan kelembutan adalah kunci. Beliau mengajarkan hak wanita atas suaminya adalah memberi makan yang baik, memberi pakaian yang baik, dan tidak memukul wajahnya serta tidak menghinakannya. Lihatlah Rasulullah mengangkat derajat wanita, menjaga perasaannya, dan melindungi kehormatannya. Itulah cinta yang diridai Allah, cinta yang tidak menindas, tidak merendahkan, melainkan saling memuliakan. Sebagai seorang suami yang penuh kasih, Rasulullah adalah ayah juga yang sangat penyayang. Di zaman ketika anak-anak seringkali dianggap beban, bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup ketika itu, zaman jahiliyah. Nah, pada saat itulah Rasulullah datang dengan ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Beliau mencium anak-anak, mendudukkan mereka di pangkuannya, tersenyum kepada mereka dan mendoakan kebahagiaan anak-anak. Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki anak perempuan lalu mendidik mereka dengan baik, bersabar atas kesulitan dalam membesarkan mereka, maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Rasulullah mengajarkan kedamaian di dalam rumah yang harus dijaga dengan sabar dan saling memaafkan. Karena tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Mungkin ada kalanya sepasang suami istri terjadi perselisihan. Namun yang membedakan rumah tangga yang diberkahi dengan yang tidak adalah bagaimana kita menyelesaikan perselisihan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pemantik acara kita, perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan untuk semua.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah memberikan edukasi yang semoga ini menjadi bekal untuk kita semua, kita renungkan juga. Dan pendengar, ini satu hal yang patut jadi renungan kita semua ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, begitu ya Ustazah?
2: Iya.
1: Teladan yang baik. Artinya keteladanan beliau tidak hanya kita lihat dari ibadah beliau, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk kehidupan berumah tangga. Kita bisa membayangkan pendengar, begitu penyayang beliau, penyayang. Dan ini sudah ada pada diri kita. Baik, silakan boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Anda boleh bertanya singkat aja ya pendengar ya, langsung ke poin. Nanti Ustazah yang akan menjawab panjang lebar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Hajah Salasiah, silakan Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan. Alhamdulillah, wasyukurillah Bu Hajah. Lengkap banget penjelasan Bu Hajah. Kalau kita bibinyannya harus bagus. Nah, mendengar pulanglah Nabi. Nah, selalu lon bibinyan bagus juga. Tapi perasaan ulun adakah yang menyentuh seperti Nabi kaitu nah di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini ulun yang tahu tuh Bu Hajah banyak yang betangkis. Bininya pun menangkis juga ulun laki. Kayak orang main silat juga lagi. Main silat itu kan pakai tangan, ada yang pakai mentung. Seorang dan gak itu juga jar, surang gak itu juga jar. Nah, maju ulun gak kanakan nih. Kenapa sampai kayak itu? Dan paling nanti nang kawat tuh kayak itu, kayak Nabi itu paling orang yang tuha-tuha deh. Sadar aja sudah kita nih syukur alhamdulillah ada bisi laki syukur alhamdulillah punya si anak lengkap semua kan ini kada aduh julun nang kada baby nanti tuh nama tuh si anak remaja tuh bila menyariki anak pasariki laki juga
1: iya
3: bah laki pula menyariki kayak apa ya mata si nang kakak itu tuh artinya tuh Bu aja yang mungkin kada mendengar ceramah nang kayak pian nih nah istilahnya tuh anaknya guring ya melayor. Yeah. Jadi ulun nebian asa kayak apa mendengarkan manakan-manakan itu juga adakah nah, maksud ulun itulah kalau kayak ulun sudah meninggal dan nanti satu hari nah kita tinggalnya kayak apa Pernyakain itu nak. Dan kayak apa yang bahagia memadai itu nak atas keterangan bahagia nih. Di zaman sekarang nih. Jauh benar berbeda pada para nabi kayak itu nak. Kalau nabi kan harus sama-sama. Lalu bini anak sama anak. Atas keterangan bahagia nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajah Salasiah ya, yang selalu setia dengan RRI Banjarmasin. Katanya rumah tangga seperti dunia persilatan, saling tangkis. Ini rasanya prihatin ya Ustazah. Kira-kira untuk zaman sekarang adakah rumah tangga seperti Rasulullah? Kita mendambakan hal itu.
2: Kira-kira permula apa yang diminum ya?
1: Iya, ada nggak yang paten gitu
2: agar
1: ya?
2: Agar rumah tangga ini berjalan baik ya. Iya.
1: Baik, kita sapa boleh ya Ustazah ya? Oke. Di belakang Bu Hajah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, kuliah subuhnya.
1: Ya, dari Bunda Hani di Sulawesi. Ya. Singkat ya Bunda ya.
4: Sehat selalu Dinda, semangat ya. Ya.
1: Alhamdulillah.
4: Walaupun panas, yang penting jangan panas hatinya kita ya.
1: Silakan.
4: Terima kasih Dinda, sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam silaturahim Bunda Hani, Ustazah dari Sulawesi Tenggara.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah bisa ketemu lagi, bisa dapat lagi jaringan ini Ustazah.
1: Iya. Yeah.
4: Saya itu Ustazah, saya itu tidak gabung itu seperti ya dulu itu sama masuk grup-grup itu RRI ya Ustazah. Tapi ada masalah itu hari saya keluar dari grup RRI di Pasti Pekalebi itu. Nah begini nih Ustazah, ini tanyakan. Kalau kita, saya ini kan single parent, sudah meninggal suami saya Ustazah.
1: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Tapi banyak itu kasihan orang yang apa gitu, menjodoh-jodohkan seperti itu Ustazah. Apakah jodoh itu harus dipaksa Ustazah? Saya mencari rezeki, sehat, sakit itu saya serahkan sama Allah. Kalau Allah meridhoi kita, alhamdulillah. Seperti itu ya Pak Ustazah. Tapi sekarang ini usahanya kita ini silaturahim kita baik sama mereka, kita mengajarkan jangan begini, jangan begini. Tapi tidak ada yang menghiraukan. Itu karena saya usahanya satulikan lagu agar mereka itu bertobat. Bagaimana seperti sikap saya ini, bukan saya menolak. Rezeki, maut, jodoh itu saya serahkan sama Allah. Kalau memang Allah meridhoi kita, alhamdulillah.
1: Baik,
4: kita berkomunikasi yang baik.
1: Intinya Bu,
4: silaturahim yang baik. Kalau memang Allah meridhoi jodoh kita, kita berjodoh. Tapi kalau Allah tidak meridhoi itu, saya bukan menolak, saya menghindar. Seperti itu saja ya.
1: Ya.
4: Terima kasih, Dinda atas pertanyaan. Apabila salah mohon maaf dan buat Ustazah.
1: Terima kasih.
4: Selalu Ustazah memberikan kita ini di kuliah subuh. Semoga kita ini yang sudah memahami sunah-sunah Nabi ini harus kita jalankan.
1: Baik,
4: harus
1: Ibu.
4: Kita perjuangkan di dalam kebaikan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin bertanya langsung ke intinya aja ya pendengar ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain yang juga ingin bertanya pastinya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Masri, silakan Pak Masri.
5: Assalamualaikum saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, semoga.
1: Amin ya robbal alamin.
5: Ini tanyakan gini saja.
1: Ya.
5: Keluarga yang bagaimana yang disebut sakinah warahmah.
1: Oh iya.
5: Nah, itu aja kan sekarang kan macam-macam keluarga itu saja. Jadi yang disebut
1: sakinah
5: warahmah itu mencontohkan seperti apa?
1: Iya.
5: Nah itu aja saya masih benar.
1: Terima kasih.
5: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran juga sakinah mawadah warahmah itu sering diucapkan ya.
2: Kayak apa gitu ya?
1: Kalau orang kawin biasanya didoakan kayak gitu. Tapi kayak apa bentuknya? Nah sama yang formula tadi Ustazah. Biar seperti keluarga Rasulullah ada nggak formulanya? Saya juga mau ya. Tapi sebelum dijawab Ustazah, kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
6: Saya terima nikah dan kawinnya Saudari Nurul Fadilah, putri kandung Bapak dengan persyaratan tersebut di BRT.
7: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Alhamdulillah, ini banyak banget yang bertanya nih Ustazah. Di live chat YouTube juga ada. Tapi kita jawab dulu yang duluan bergabung ya. Dari Bu Hajah Salasiah Marabahan. Untuk zaman sekarang, adakah sosok seperti Rasulullah? Rumah tangga kayak beliau kayaknya adem banget. Gak ada konflik begitu ya. Kira-kira ada gak formulanya? Ya, kemudian ya, dunia apa? Rumah tangga itu kayak dunia persilatan seperti saat ini katanya. Bagaimana mengatasinya? Bunda Hani tadi beliau mungkin sharing juga ya. Katanya sering dijodohkan. Kalau memang jodoh ya gak kemana, intinya kayak gitu. Kemudian Pak Masri, keluarga yang sakinah mawadah itu bentuknya kayak apa? Atau mungkin kita bacain nih sekaligus Ustazah dari live chat YouTube dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang sangat baik kepada orang lain tetapi kurang baik kepada keluarganya sendiri, apakah itu berarti belum benar-benar memahami akhlak Rasulullah? Terima kasih, kata beliau. Kemudian Bunda Asiah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernah Rasulullah SAW mengomentari tentang masakan istri beliau? Kalau di rumah tangga kita biasanya karena masakan istri kurang nyaman, maka bisa piring makanannya terbang, katanya. Waduh, melayang ya Bunda ya. Jadi bagaimanakah cara kita memberi nasihat kepada suami agar meneladani akhlak Rasulullah dalam rumah tangga? Silakan Ustazah.
2: Oke, luar biasa. Jadi Ibu Hajah Salasiah ya, rumah tangga itu kadang-kadang ya terlihat seperti orang sedang bermain silat ya. Karena rumah tangga itu dibangun tidak atas dasar kasih sayang, rasa cinta, dan ketulusan di dalam rumah tangga itu sendiri ya. Sehingga seringkali terjadi pertengkaran, terjadi perasaan kecewa. Nah, ini disebabkan karena dalam kehidupan berumah tangga ada orang yang menerapkan pola, misalnya pola komunikasi transaksional. Jadi rumah tangga dengan pola transaksi transaksional ini, mereka menghitung pasangan itu dalam bentuk untung dan rugi. Apa sih yang aku terima darinya gitu kan? Apa yang dia perbuat padaku gitu? Jadi tidak saling memberi. Padahal dalam Islam kita diberikan konsep ya permulanya bahwa kita hidup bersama itu adalah saling memberi, baru kemudian menerima ya. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga di dalam rumah tangga itu tidak seharusnya muncul perkataan, misalnya seorang suami berkata bahwa aku sebenarnya akan memberikan perhatian yang luar biasa, akan sayang kepada istriku kalau dia melayaniku dengan baik. Nah, seorang istri juga mengatakan begini misalnya, aku akan melayani suamiku kalau dia memberikan nafkah yang cukup, yang layak untukku. Nah, itu kan jadi menunggu pemberian dulu, menunggu pembalasan dulu. Jadi tidak memberi lebih dulu. Nah, sekarang formulanya bagaimana kita tanpa modal misalnya kan, seperti perhatian itu kan tanpa modal tidak harus dengan uang kan.
1: Betul.
2: Nah, kita berikanlah kasih sayang lebih dulu, kita berikanlah pelayanan lebih dulu. Mudah-mudahan kalau kita sudah memberikan pelayanan yang baik, kalau kita sudah menumpahkan seluruh perhatian kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan balasan dalam bentuk perhatian pula. Nah, jadi permulanya itu adalah memberi itu lebih baik daripada menerima.
1: Baik.
2: Dan insya Allah kalau kita memberi, kita akan menerima pula pemberian yang mudah-mudahan kalau dalam Islam, kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu akan selalu diperhitungkan dan akan selalu mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin. Nah. Ini untuk Bu Haji Salasiah dan untuk yang lain ya. Ini formulanya dahsyat banget.
2: Iya, jadi jangan sampai kita seperti orang bermain silat ya. Selalu menuntut gitu. Mm-mm. Orang bermain silat itu kan
1: capek ya, Bu ya.
2: Capek kita. Terlalu banyak ekspektasi. Terlalu banyak keinginan. Jadi turunkan ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Jangan meminta sesuatu yang dia tidak bisa berikan misalnya. Karena kita tidak bisa menjadikan orang lain, termasuk orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarga kita ini, sebagaimana orang yang kita inginkan. Begitu pula kita tidak akan bisa menghadirkan diri kita sebagaimana yang dia inginkan.
1: Baik.
2: Karena itu tadi turunkan ekspektasi.
1: Ini renungan untuk kita semua.
2: Dalam kehidupan berumah tangga.
1: Baik, ya. Bunda Hani di Sulawesi Tenggara sering dijodoh-jodohkan kata beliau.
2: Cantik beliau ya.
1: Alhamdulillah.
2: Apa istilahnya, janda kembang nih gitu. Jadi orang menjodoh-jodohkan kita barangkali itu bagian dari perhatian pula atau keprihatinan orang lain melihat kita sendiri gitu ya. Berarti kita memiliki kemampuan di mata orang lain untuk kembali menjalin sebuah rumah tangga. Hanya saja yang namanya jodoh tadi, sekali lagi jodoh itu Allah yang menentukan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa dalam kehidupan perjodohan ini ya, kita disuruh memilih. Artinya jodoh kita itu tidak satu ya. Buktinya kita diperintahkan untuk memilih. Pilihlah untukmu jodohmu itu, misalnya karena ketampanannya, karena kecantikannya ya, karena kekayaannya, karena keluarganya, keturunannya, dan lain sebagainya. Dan yang paling baik jodoh itu adalah karena agamanya, dalam pertimbangan agama ya. Nah, jadi artinya kita memiliki satu pilihan atau kesempatan untuk memilih apakah kita akan menikah kembali setelah misalnya kita berpisah, mungkin karena perceraian atau karena meninggalnya pasangan hidup kita dan lain sebagainya yang menyebabkan kita hidup sendiri menjadi single parent ya. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk membesarkan anak-anak sendiri dengan mencari nafkah sendiri, itu juga sebuah pilihan yang mudah-mudahan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Jadi kita tinggal berdoa kepada Allah. Apapun itu, apakah kita akan menikah lagi dan lain sebagainya dengan jodoh-jodoh yang tadi kita disuruh memilih ya. Itu tergantung kepada kita sendiri ya, bagaimana kita melanjutkan hidup ini dengan segala tanggung jawab yang ada pada keluarga kita.
1: Selanjutnya
2: ya.
1: Bu, dari Pak Masri, sakinah mawadah warahmah itu bentuknya kayak apa sih?
2: Iya, sakinah mawadah warahmah. Jadi dalam Islam itu rumah tangga itu harus dibangun untuk menuju satu konsep sakinah mawadah warahmah. Jadi sakinah ini adalah di mana sebuah rumah tangga itu dibangun dengan berbagai syarat ya. Syaratnya itu misalnya pernikahannya itu sah ya, tidak tidak nikah yang disembunyikan, nikah siri misalnya dan lain sebagainya. Pernikahan itu adalah sah menurut agama dan sah menurut negara. Kemudian dalam pernikahan itu ada syarat-syarat dalam kehidupan berumah tangga itu, misalnya ada nafkah yang menjadi tanggung jawab suami ya, bahwa istri itu adalah tanggung jawab suami. Jadi suami sebagai kepala keluarga, istri membantu semampunya dan lain sebagainya. Nah, itu sakinah namanya. Itu dulu pondasinya yang paling kuat. Dan sekali lagi, pondasi yang paling kuat dalam tuntutan sakinah ini adalah agama. Agama itu sendiri dan peraturan umum yang berlaku dalam sebuah rumah tangga ya. Nah, kemudian mawadah. Mawadah itu adalah gelora. Gelora ini banyak sekali, gelora ekonomi, gelora cinta, gelora untuk maju ke depan dan lain sebagainya. Jadi mawaddah ini adalah motor penggerak di dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Setelah motornya itu tadi ada ya, iya, mobilnya misalnya ada sudah gitu ya, maksud mobil itu perahu atau apalah namanya gitu ya, iya. Nah itu sakinah tadi. Nah setelah itu ada geloranya untuk menggerakkan supirnya, iya. Nah perangkat yang ada di dalam rumah tangga itu bergerak semuanya, itu namanya mawaddah. Kalau misalnya suami kemudian tidak bergelora, malas-malasan misalnya, nah ini rumah tangga sudah tidak mawaddah lagi. Kemudian misalnya ada uang, ekonominya bagus, tapi diselimpangkan kemana gitu. Nah itu geloranya sudah tidak aman lagi gitu. Nah berarti mawaddahnya sudah mulai tercederai, apalagi sampai selingkuh misalnya dan lain sebagainya. Nah itu ketika sakinah misalnya sudah terpenuhi, mawaddah kemudian seharusnya ada sudah dengan kesejahteraan yang mereka miliki, tapi dipersimpangkan misalnya atau diselewengkan dan lain sebagainya, itu mawaddahnya sudah mulai tercederai ya, sampai akhirnya melukai dan lain sebagainya. Nah warahmah itu adalah kasih sayang. Jadi rahmah ini seharusnya itu ada pada setiap orang, karena ketika misalnya sakinah sudah terbentuk misalnya kan, mawaddahnya ini mungkin tidak semua orang memiliki rezeki yang cukup misalnya, kemudian rumah tangga itu akan sangat murat marit dalam kehidupannya. Tapi ketika rahmah ini menyelimuti

0: aura kenyamanan, bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur kita masih memiliki suami, bersyukur masih memiliki istri, bersyukur kita masih bisa makan 2-3 kali sehari, bersyukur kita atas rezeki matahari yang masih terbit di pagi hari gitu ya, bulan yang masih juga bersinar di malam hari. Jadi rahmah ini adalah satu keadaan di mana kita bersama menerima. Menerima tidak hanya menerima, tapi dengan rasa syukur, lalu kemudian timbullah kasih sayang untuk saling saling bersama-sama ya.
1: Ini dahsyat banget ya. Pertanyaan Pak Masri.
0: Jadi,
1: ya.
0: Luar biasa sebenarnya sakinah mawaddah warahmah ini dia ada kamarnya masing-masing, tapi saling mempengaruhi,
1: mendukung, ya?
0: Saling mendukung.
1: Baik.
0: Dan rahmah itu ibarat kita ketika tidur itu adalah selimutnya.
1: Masya Allah.
0: Ibarat foto itu adalah bingkainya. Rahmah itu
1: saling melengkapi.
0: Jadi selama masih ada rahmah, insya Allah kita tidak akan terpisahkan.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini beruntung sekali kasih nama rahmah gitu ya. Ini doa loh pendengar.
0: Rahmah kasih sayang ya.
1: Kemudian Pak Zakaria, seseorang sangat baik kepada orang lain, tapi kurang baik kepada keluarganya sendiri. Apakah ini berarti belum benar-benar memahami akhlak Rasulullah katanya?
0: Pernah membaca satu kalimat yang sangat menggelitik ya. Seorang perempuan berkata begini, ada seorang suami ya, dia itu laki-laki kalau sudah memiliki uang, dia akan makan bersama perempuan yang tidak pernah merasakan lapar bersamanya. Nah, fenomena kepala keluarga ya, para suami itu seringkali dia baik pada orang lain, sementara pada keluarganya itu pelit, hitungan gitu ya. Dia merasa keluarganya itu sudah diberikan sesuatu yang makan sudah, ini sudah gitu ya. Sehingga dia baiknya itu pada orang lain gitu. Dan orang yang bersifat seperti itu tidak juga sedikit ya, karena ini banyak keluhan yang terjadi ya. Ada juga misalnya anggota keluarga kita itu ayah atau ibu atau kebanyakan ini ayah ya, yang lebih banyak perhatian ketika dengan orang lain misalnya, itu seolah-olah seperti sempurna gitu, seperti melindungi dan lain sebagainya. Sementara istri sendiri misalnya disuruh bayar listrik sendiri, disuruh apa-apa sendiri, ke dokter sendiri gitu. Ketika orang lain temannya minta bantuan, oh cepat sekali, tanggap sekali misalnya. Jadi yang terbaik, padahal Nabi kan bersabda manusia terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, jadi keluarga itu adalah sesuatu yang prioritas seharusnya untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari versi kita. Karena tentu saja kemampuan orang itu kan berbeda-beda ya, tapi versi yang bisa kita tampilkan yang terbaik pada keluarga kita itu seharusnya adalah prioritas utama, sehingga ketika orang lain bisa merasakan kebaikan kita, keluarga kita itu sudah merasakannya pula ya. Jadi jangan baik dengan orang lain aja, itu namanya pencitraan ya.
1: Iya, baik. Pencitraan. Untuk Pak Zakaria, Bunda Asia, pernah enggak Rasulullah memuji makanan istri beliau katanya?
0: Iya, jadi Rasulullah itu apapun yang disuguhkan istri-istri beliau itu, beliau memakannya. Bahkan ketika suatu hari ya, makanan istri beliau itu terasa hambar karena tidak semua istri kan pandai memasak gitu ya.
1: Betul.
0: Tidak semua istri beliau misalnya pandai memasak. Beliau tetap memakannya seolah-olah tidak ada ekspresi bahwa makanan itu tidak enak ya. Jadi berusaha untuk memakannya dengan segala rasa syukur gitu ya. Jadi kalaupun misalnya menegur, memberitahukan misalnya ya, itu ada tata cara bagaimana memberitahukan yang tidak menyakitkan ya, tidak menyakitkan. Ini kadang-kadang misalnya seorang suami, istri sudah memasak nih, setiap hari memasak, kemudian tiba-tiba pada suatu hari pembantu yang bikin masakan misalnya, suaminya ini memuji

0: Ji gitu ya. Mah katanya, enak ya masakan Linda gitu. Waduh. Nah ini kan menyakitkan ya, kebetulan nama pembantunya misalnya Linda misalnya kan, ini kan satu contoh ya.
1: Gak jaga perasaan ya,
0: yang gak jaga perasaan istri. Padahal istri tadinya udah memasak setiap hari dan enak juga menurut istrinya, tapi tidak pernah dipuji. Nah dalam kondisi seperti ini kita juga tidak serta-merta misalnya menyalahkan seorang suami. Ternyata setelah ini menjadi sebuah pertengkaran besar kemudian ya gitu ya. Istrinya mengeluh, istrinya marah-marah, suaminya bingung kenapa nih marah-marah. Oh ternyata sebabnya adalah karena tadi dia memuji masakan pembantu gitu. Sementara dia tidak pernah memuji masakan istrinya sebelum-sebelumnya. Nah, nah ketika itu diklarifikasi ya kenapa suaminya misalnya memuji masakan pembantu, karena dia ternyata berharap begini, dia merasa istrinya ini terlalu lelah, terlalu banyak pekerjaan rumah ya yang dikerjakan ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga dia menghadirkan seorang pembantu. Nah dengan pujian itu dia berharap istrinya ini betah dengan pembantunya gitu kan. Artinya cocok aja gitu, makanan ini tidak mengapa, masakan pembantu ini suaminya suka aja gitu ya. Jadi maksud sang suami ternyata dia ingin bahwa pembantu ini menjadi bagian dari keluarganya dan cocok aja. Jadi istri tidak harus merasa bersalah ketika ada pembantu yang membantu memasak gitu. Jadi antara keinginan suami ketika memuji pembantu itu dengan tanggapan respon istri ini kan berbeda ya, berbeda. Nah disinilah kadang-kadang komunikasi itu menjadi miss ya, menjadi jurang pemisah ketika kita tidak memahami bahwa seorang perempuan itu tidak bisa dia disamakan dengan orang lain siapapun itu di dalam keluarga itu ketika dia bersama-sama, ketika dia melayani apalagi di meja makannya, apalagi di dalam kamar gitu kan.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi tidak boleh ada istilahnya bulan kan tidak bintang misalnya, bisalah banyak bintang tapi bulan matahari itu tetap satu-satunya gitu ya.
1: Siapapun nggak mau diduakan.
0: Ya itu ya? Jadi itu menjadi satu itu. Pola komunikasi yang harus dipahami juga dalam kehidupan berkeluarga.
1: Baik.
0: Jangan sampai main silat tadi akhirnya.
1: Jangan.
0: Ya.
1: Ini dari Bunda Hajah Asiah tadi, bagaimana katanya memberi nasihat kepada suami agar meneladani akhlak Rasulullah.
0: Ya, jadi dari kita sendiri barangkali tidak semua orang bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi dengan pelayanan kita, misalnya dengan tadi kita memberi lebih dulu, membersihkan rumah misalnya dan lain-lainnya melayani dengan segala aksesorisnya ya. Kadang-kadang suami itu kan juga macam-macam ya. Ada suami yang sering keluar rumah misalnya karena satu pekerjaan, ada suami yang bekerja di rumah aja sehingga kadang-kadang kita jadi bosan sama dia terus di rumah gitu ya. Karena pekerjaannya misalnya menuntut dia banyak di rumah. Betul. Sehingga seringkali berinteraksi. Nah, jadi ini macam-macam efek yang akan ditimbulkan ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kerjakan sebagai seorang perempuan, misalnya kebersihan rumah itu dijaga, tata letak dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan dengan kenyamanan di rumah itu ketenangan pun akan terbentuk pula. Karena kalau rumah berantakan ya otomatis pikiran kita juga berantakan ya. Jadi itu juga perlu dikelola. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu, saling membantu itu sangat sangat apa ya. Nabi tadi dikatakan bahwa Nabi itu menjahit sendiri pakaian beliau ya. Ketika pakaian itu perlu dijahit, Nabi juga membantu membersihkan rumah ya. Ketika misalnya pada satu hari Siti Aisyah datang haid, kemudian darah haid itu menetes di lantai, Nabi membasuhnya. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau Kalau yang lain jangan-jangan marah-marah nih, apa nih darah sampai menetes begini begitu gitu.
1: Ini akhlak beliau ya.
0: Akhlak beliau yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Siti Aisyah ya, karena Siti Aisyah itu kan sangat muda ya.
1: Ya, ini satu pertanyaan terakhir boleh ya Ustazah ya sebelum diakhiri. Tapi kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di sini. Pak Ahmad Zaini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Ahmad Zaini ya. Ini dari Ayahanda Idhamsah di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, apakah pernah Rasulullah memperkenalkan diri? Karena semua orang pada waktu itu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Karena ada orang yang senang memperkenalkan diri, padahal semua orang sudah mengenal suaranya. Bagaimana Ustazah?
0: Jadi itu gaya ya. Kalau ada orang yang selalu memulai sesuatunya dengan memperkenalkan diri, boleh jadi itu karena zaman sekarang apalagi ya, kita dikenal di sini hari ini dalam satu wilayah, kita tidak tahu karena kita live streaming misalnya, atau kita tidak melakukan apa-apa, tapi orang lain yang mensorot keberadaan kita. Jadi itu tergantung tentu pada situasinya dan lain sebagainya. Berprasangka baik itu sangat luar biasa ya. Iya. Nabi ketika menulis surat misalnya kepada raja ya, Nabi memperkenalkan diri dengan perkenalan sebagai utusan Allah misalnya. Jadi tentu itu tergantung momennya ya. Jadi kita tidak bisa menjustis seseorang misalnya dia memperkenalkan diri, tapi yang bagus itu adalah tidak berlebihan, asal tidak berlebihan. Mudah-mudahan itu niatnya untuk identitas itu penting ya, identitas itu penting sehingga semakin banyak orang mengenal, mudah-mudahan semakin banyak doa-doa yang terlimpah untuk orang-orang yang dikenal ya.
1: Itu jawabannya ya untuk Ayahanda Idhamsah. Sebelum diakhiri, kesimpulannya boleh singkat Ustazah?
0: Iya, jadi Allah itu sebenarnya menjadikan pasanganmu ya, keluargamu itu sebagai penenang hatimu, bukan lawan untuk bertengkar ya di dalam kehidupan berumah tangga. Anak-anak juga adalah anugerah yang mengingatkan kita pada kelembutan, bukan alasan untuk kehilangan kesabaran. Begitu juga istri maupun suami sebagai pasangan kita. Jadi marilah kita sama-sama meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah dalam berumah tangga dengan segala penghormatannya, dengan segala penghargaan beliau ya, dengan segala kasih sayang yang menyelimuti rumah tangga itu sendiri, dengan konsep tadi baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustazah sudah memberikan pencerahan pagi hari ini. Semoga seperti yang dikatakan Pak Masri akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, amin, bisa kita wujudkan di dalam rumah tangga kita. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung. Ayahanda Muas, kemudian Bunda Rosita juga terima kasih ya sudah bergabung di sini, dan semuanya pendengar RRI. Saya Niar bersama Mbak Nurul kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, selamat pagi. Satu informasi atau berita barang tercecer kami sampaikan kepada Anda. Berita barang tercecer atau hilang dari Ahmad Zumadi. Ahmad Zumadi, alamat Jalan Stoyo S, Komplek Hidayatullah, RT 30 RW 02, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Berita barang tercecer atau hilang ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Isi berita, telah tercecer satu buah BPKB mobil R4 merek Toyota tipe RAS 1,5S tahun 2008. Warna silver metallic dengan nopol DA1640. TAQ atas nama Ahmad Zumadi dengan Noka MHFE2C J3J8K014376 Nosin DBE3805. Perkiraan hilang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Zubadi atau menghubungi nomor 085248884002. Demikian berita barang tercecer atau hilang kami sampaikan untuk dapat diketahui. Baik, tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada beragam info pendengar yang dapat Anda baca ya, info update di rri.co.id. Antara lain pendengar RRI, cegah dampak asap karhutla, Pemkab Batola bagikan masker. Kemudian ada juga informasi mengenai antisipasi api susulan BPBD Balangan Sisir Titik Rawan. Selengkapnya di rri.co.id.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Baik, selamat bergabung untuk masyarakat Banua, pendengar RRI. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini, ya agak berkabut memang ya. Dan udah mulai agak menipis kalau tadi pagi saya keluar rumah karena tugas subuh ya untuk dinas siaran. Tebal banget asapnya, ini mulai agak menipis pendengar. Tapi masih tercium bau pekat ya dari asap karhutla, terasa banget. Jadi lengkapi perjalanan Anda dengan masker, jangan lupa pendengar, masker ya. Baik, rri.co.id beragam info banyak betul, silahkan Anda baca di rri.co.id. Antara lain, antisipasi api susulan BPBD Balangan Sisir titik rawan. Kemudian cegah dampak asap karhutla, Pemerintah Kabupaten Batola bagikan masker. Silakan selengkapnya di rri.co.id. Kembali kami sampaikan sebuah berita barang tercecer atau hilang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI, dari Ahmad Zumadi, Jalan Stoya S, Komplek Hidayatullah, RT 30, RW 02, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Isi berita, telah tercecer satu buah BPKB sepeda motor R2 merek Honda tipe MCB tahun 2004 warna hitam dengan nopol DA3572D atas nama Muhyar Saifullah dengan noka MH1HABD124KO62597 Nosin HABDI1061791. Perkiraan hilang pada pukul 13 hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Zumadi atau menghubungi nomor 0852488807. Demikian berita barang tercecer atau hilang disiarkan untuk dapat diketahui.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Gatot informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami akan bersamai pagi Anda dengan Lintas Banua Pagi di Pro 1 Kanal Informasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sebanyak 10 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinor Banjarbaru harus tertunda akibat jarak pandang tertutup kabut asap. Pemerintah Kota Banjarmasin terbitkan surat edaran himbauan penggunaan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pengayuan Kota Banjarbaru hingga kini masih menjadi perhatian serius. Di sejumlah titik, kobaran api bahkan hampir membakar rumah warga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI, Lukmanul Hakim.
2: Ada asap jauh, jadi di santai ya.
3: Musibah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menimbulkan kekhawatiran bagi warga Pengayuan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Sebagian kobaran api bahkan dilaporkan hampir menghanguskan rumah warga yang berada di tepi jalan lintas kabupaten tersebut. Warga setempat, Sarhana, mengaku rumahnya sempat dikepung api dari berbagai penjuru. Beruntung, ia dan anaknya bisa menyelamatkan diri. Namun, sebagian dinding rumah dan mesin pompa air miliknya ludes terbakar api.
2: Ada asap jauh, jadi di santai ya melihat asap yang jauh itu.
4: Ada kepikiran
2: sampai ke sini, ternyata dapat angin deras, cepat benar sampai warung.
4: Bakuliling aja api itu.
2: Liling tertutup nih sudah.
4: Itu pin berapa tuh pas apinya sudah mulai sampai itu?
2: Buka air lagi. Pak anak melihat anak di seberang tuh.
3: Selain kobaran api, kondisi kekeringan juga menjadi persoalan baru. Ketua RT sekaligus relawan Hendra menyebut petugas dan warga kini kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan harian dan upaya memadamkan titik api.
5: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
4: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan.
5: Pinggir jalan.
4: Kanal besar itu masyarakat menurutnya?
5: Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
3: Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, hingga Rabu sore kemarin, akumulasi karhutla telah mencapai 1.995 kejadian. Total lahan terdampak menembus 9.684 hektar, dengan sebaran hotspot sebanyak 11.751 titik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Kabut asap kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinor Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu pagi 26 Agustus. Sebanyak 10 penerbangan harus tertunda akibat jarak pandang yang turun drastis tertutup kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinor. General Manager Bandara Internasional Syamsuddinor, Stepanus Milias Wardana, mengatakan terdapat 10 penerbangan yang terdampak kabut asap. 6 diantaranya merupakan penerbangan keberangkatan dengan tujuan Jakarta-Surabaya, Yogyakarta, Semarang, hingga Samarinda. Sementara 4 penerbangan lainnya merupakan kedatangan dari Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Milias mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari sempat cukup baik. Namun, mulai sekitar pukul 6.30 hingga 8.30 WITA, kabut asap semakin tebal hingga jarak pandangan menurun drastis. Jarak pandang sempat berada di angka 1.500 meter, sehingga sejumlah pesawat masih dapat diberangkatkan. Namun, ketika jarak pandang turun hingga sekitar 200 meter, penerbangan pun harus ditunda demi keselamatan, menunggu kondisi jarak pandang kembali normal untuk pesawat terbang.
7: Jadi pagi hari ini dapat saya sampaikan kalau di bandara Tadi jam 6 pagi itu sebenarnya sudah sempat ada dua departure ya, berangkat ya, Mas Pradit sama si Dili. Dan saya lihat sih memang di pagi hari itu sebenarnya cuaca cukup bagus. Tapi setengah 7 ke jam setengah 9 ini menurun, kabut asapnya semakin tebal. Sehingga kami, catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak.
6: Sementara di sisi lain, di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru menjadi perhatian serius. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Dr. Ani Rusmila menghimbau agar masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah saat terjadi kabut asap.
8: Nah, tapi yang penting kita mampu untuk melakukan pencegahan. Pencegahan itu adalah dengan menggunakan masker, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat jam-jam yang PM2,5-nya itu meningkat, gitu, yang tidak partikel meternya tinggi.
6: Untuk diketahui dampak kabut asap terhadap penerbangan yang terjadi di Bandara Internasional Samsudjono Banjarmasin di Kota Banjarbaru sudah kedua kalinya. Sebelumnya dampak kabut asap juga mengganggu sebanyak 12 penerbangan di bandara tersebut pada Rabu 19 Agustus lalu.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap, menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
9: Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat langkah antisipasi dampak kabut asap yang dipicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Surat edaran tentang imbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap pun resmi diterbitkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dia juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Menurut Yamin, masyarakat juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang. Pemko Banjarmasin juga menegaskan larangan melakukan pembakaran terbuka, baik pembakaran lahan maupun sampah. Warga yang menemukan titik api diminta segera melaporkan melalui call center 112 agar dapat ditindaklanjuti.
10: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya, yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, pada ibu hamil juga, ini juga harus diperhatikan ya.
9: Selama musim kemarau periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026, tercatat sudah ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar di Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian, selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian.
11: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
9: Tak hanya masyarakat umum, kebijakan antisipasi juga menyasar lingkungan pendidikan. Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin apabila kondisi udara mengharuskan adanya penyesuaian jam belajar maupun pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin mempengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
12: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
13: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
12: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas, sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
13: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
14: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
13: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
15: Saya Dani, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, asap karhutla ini memang perlu diantisipasi untuk teman-teman. Apalagi kebetulan malam tadi saya bolak-balik Banjarbaru, itu sangat merasakan bagaimana asap itu sangat mengganggu ya, dari penglihatan, terus juga penciuman juga, apalagi di tengah jalan. Nah, ini mungkin teman-teman harapannya sebisa mungkin harus sih sebenarnya memakai masker di saat asap ataupun kabut lagi padat, seperti mungkin saat malam hari ataupun juga saat pagi hari.
16: Ya, nama saya Nurul dari Banjarmasin, dan terkait dengan kondisi kabut asap saat ini, saya mengharapkan kepada terutama pemerintah gitu ya, untuk segera menanggulangi hal ini, karena memang kabut asap ini tidak hanya berefek terhadap lalu lintas, kemudian juga kesehatan gitu ya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker untuk meminimalisir asap yang masuk ke pernafasan kita.
1: Fraksi DPRD Kalimantan Selatan apresiasi tanggapan gubernur terhadap rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Berbagai catatan fraksi juga disampaikan untuk kemajuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Dwi Rahmawati.
17: Susunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026.
18: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi tanggapan Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Ruang Haji Mansyah Adrian di Kota Banjarmasin kemarin. Dalam kegiatan tersebut, seluruh fraksi DPRD Kalsel turut mengapresiasi capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai macam catatan. Salah satunya fraksi Nasdem lalu juru bicara Ahmad Syarwani menyampaikan bahwa perubahan APBD Kalsel tahun anggaran 2026 diyakini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hal penting yang perlu didorong bersama-sama mampu mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat, seperti halnya makan bergizi gratis atau MBG, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan tidak mengabaikan alokasi pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah.
19: Serta tidak mengabaikan alokasi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Dengan demikian, maka fraksi kami berharap penyelesaian penyusunan Raperda ini dapat terselesaikan secara cepat, lengkap, dan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
18: Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, tanggapan gubernur menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026. Menurutnya DPRD selanjutnya akan mencermati setiap jawaban pemerintah daerah agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
20: Kita sudah mendengar tadi tanggapan dari Pak Gubernur, karena rekan-rekan dari fraksi sudah menyampaikan pandangan fraksinya, dan jam 1 ini kita bahas. Untuk saran memang semua prioritas utama tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
18: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026. Penyesuaian tersebut mencakup sisi pendapatan maupun belanja daerah. Ia juga menyebut peningkatan pendapatan dan belanja nantinya akan diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
21: Kami sangat menghargai apa yang disampaikan, karena kita lihat ini sifatnya adalah dalam rangka kebaikan daripada daerah kita. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa ada peningkatan untuk belanja dan juga untuk

0: catatan ke-6 tahun 2026 sukses digelar dan resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman, Selasa 25 Agustus 2026. Selain menjadi ajang silaturahmi bagi pegiat dan atlet tenis meja, turnamen ini juga menjadi momentum penting dalam penjaringan bibit atlet muda potensial di Banua. Berikut laporan Robi Anggatama.
1: Turnamen tenis meja terbuka DPRD Kalimantan Selatan ke-6 tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 25 Agustus 2026 di halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan. Gelaran yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 23 hingga 25 ini sukses menyedot antusiasme tinggi ratusan peserta dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang hadir menyaksikan laga final sekaligus menutup turnamen secara resmi, menyampaikan apresiasi atas meningkatnya jumlah peserta pada turnamen tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan dalam pembinaan olahraga tenis meja di daerah.
2: Siapa tahu ada atlet-atlet yang bisa ditemukan. Di sini ada ketua tenis meja, Pak Kalsel nih, sama atlet juga, Bang Yama. Ya, kita kan sambil kita berolahraga, sambil kita bersilaturahmi, mungkin aja ada atlet-atlet yang bisa kita bina ke depan untuk mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan tercinta. Ya, insya Allah kami akan selalu memberikan yang terbaik, dan ini Pak Sekwan sangat semangat.
1: Sementara itu, Pengprov PT MSI Kalimantan Selatan menilai bahwa kejuaraan ini menjadi wadah persiapan yang sangat ideal bagi para atlet sebelum berlaga di kejuaraan nasional. Ketua Pengprov PT MSI Kalimantan Selatan, Surya Dharma, menyebut bahwa ajang ini dimanfaatkan secara maksimal untuk terus mengasah mental tanding bagi para atlet.
3: Saya senang sekali ya, di saat kami mau berangkat ikut ke jurnas, pas ada pemanasan yang begini kan, itu salah satu memang mendukung sekali. Ini kan baru yang ke-6 ya, untuk memancing gairah dia aja. Yang mencari atlet muda itu pengcap-pengcapnya.
1: Di sisi lain, penyelenggara merancang kompetisi dengan menggabungkan kategori usia muda, senior, hingga veteran agar atmosfer pertandingan semakin kompetitif. Ketua Presrum DPRD Kalimantan Selatan, Ivi Gandamana, menjelaskan perpaduan ini sengaja dilakukan untuk bisa mengasah mental tanding atlet muda saat berhadapan dengan pemain senior yang sudah berpengalaman.
4: Ya pasti lanjut, karena ini kan sudah yang ke-6, kemudian tahun depan kan yang ke-7 gitu loh. Tujuannya ya tidak lain, sebenarnya intinya itu untuk mencari bibit muda gitu loh. Tapi kalau kita pertandingkan cuman yang anak-anak aja kan kurang lama, jadi harus campur dengan yang dewasa, dengan yang 70 gitu loh. Nah, ini gitu loh.
1: Melalui ajang ini, semangat sportivitas dan kebersamaan diharapkan dapat terus terjaga demi mendorong budaya hidup sehat serta peningkatan prestasi olahraga tenis di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

0: Saudara, komentar pagi ini mengangkat topik kabut asap mengancam, masker jangan diabaikan. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
1: Selamat pagi. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga membawa ancaman yang jauh lebih serius ketika partikel asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menunjukkan, dalam 4 pekan terakhir, tercatat 27.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di berbagai wilayah. Angkanya terus meningkat setiap pekan dari 5.000 kasus naik menjadi 6.000, 7.000, bahkan 8.000 kasus setiap pekannya. Maka ini menjadi peringatan bahwa kabut asap tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa yang akan hilang dengan sendirinya ketika hujan turun. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengurangi paparan dan mengambil langkah perlindungan, terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan.

0: Salah satu langkah yang paling sederhana adalah menggunakan masker. Masker menjadi pelindung untuk mengurangi masuknya partikel dan polutan ke saluran pernapasan. Namun penggunaan masker juga harus tepat. Masyarakat yang berada di luar ruangan saat udara berasap sebaiknya menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus, seperti masker respirator yang sesuai, bukan hanya mengandalkan masker kain tipis yang kemampuan filtrasinya terbatas. Perhatian lebih besar harus diberikan kepada kelompok rentan. Dinas Kesehatan mengidentifikasi bayi dan juga balita, anak-anak, ibu hamil, hingga lanjut usia, serta penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perlindungan lebih. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kabut asap semakin pekat. Sementara orang tua harus memastikan anak-anak mereka tidak bermain atau beraktivitas terlalu lama di ruang terbuka. Masyarakat juga harus mengenali gejala gangguan pernapasan, mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak napas, bahkan mata perih yang tidak boleh diabaikan ketika paparan asap semakin tinggi. Kabut asap seringkali memang tidak terlihat menjadi bencana yang begitu besar. Tetapi ketika partikel-partikelnya masuk ke paru-paru, maka dampaknya bisa dirasakan jauh setelah langit kembali cerah nantinya. Karena itulah, memakai masker hari ini adalah langkah kecil untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih besar di kemudian hari. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, hari Kamis 27 Agustus 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami, di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Pagi ini kita akan pantau ya, akan update juga informasi lalu lintas di seputar wilayah Kalimantan Selatan bersama teman-teman yang ada di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Dan pagi ini kami sudah bersama dengan Bribtu Hilmah di sana. Selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan di studio.
2: Iya, baik Bribtu Hilmah, silakan untuk memberikan informasi lalu lintas pagi ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Polantas Banua. Dengan saya Bribtu Hilmah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang ada di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Simpang Gatot Dalam, terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, tepatnya di Jalan Simpang 4 Tugu Adipura, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sobat Polantas Banua, kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar tetap mematuhi peraturan di jalan, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Saat ini, situasi udara di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sedang berkabut dikarenakan asap karhutla. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara dan pengguna jalan lainnya agar mengenakan masker pada saat berkendara, mengurangi kecepatan kendaraan Anda, menyalakan lampu utama kendaraan, fokus dan perhatikan kondisi sekitar Anda, serta apabila jarak pandang terbatas, segera menepi ke tempat yang aman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lalu lintas, dapat menghubungi kami di @rtmc Polda Kalsel. Sekian informasi arus lalu lintas dengan saya Bribtu Hilmah, kembali dengan rekan di studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Hilmah melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Pendengar, kita akan update juga informasi lalu lintas ya di seputar Jalan Ayani, KM 3,5 Banjarmasin. Kami sudah bersama dengan reporter RRI Banjarmasin, Robi Anggatama. Selamat pagi, Robi.
6: Selamat pagi.
5: Ya, silakan untuk menyampaikan informasi lalu lintas.
6: Baik, terima kasih Daniar dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan beberapa kendaraan roda 2 yang melintas juga banyak yang memadati Jalan Ahmad Yani. Namun volume kendaraan sendiri dari arah luar kota menuju dalam kota tetap aman, tidak begitu menyebabkan kemacetan, namun begitu lancar di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga terpantau didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 yang melintas juga banyak. Namun untuk volume kendaraan sendiri dari arah dalam kota menuju luar kota juga terpantau lancar, aman, terkendali, tidak ada banyak penumpukan. Hanya saja ada sedikit antrian kendaraan yang ingin melintas di arah putar balik ya, tepatnya di jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk kendaraan sendiri yang melintas di jalan Ahmad Yani menuju jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar. Hanya saja ada sedikit penumpukan antrian kendaraan di simpang 3, tepatnya di bawah traffic light. Kendaraan sendiri juga terpantau tidak mengganggu aktivitas lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan terpantau juga untuk transportasi umum seperti Transpanjer Bakula sejak pagi tadi dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini masih menjadi pilihan masyarakat ya, khususnya untuk menggunakan transportasi umum dan juga aktivitas dari masyarakat luar kota yang akan pergi ke kota Banjarmasin sendiri memang untuk berpergian atau memang untuk datang ke tempat-tempat kerja yang ada di kawasan kota Banjarmasin. Begitupun sebaliknya, transportasi umum yang dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak dipenuhi oleh penumpang sejak pagi tadi ya, beberapa yang melintas. Ini juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat kota Banjarmasin sendiri yang akan berpergian ke luar kota juga banyak. Mereka yang memang akan pergi berjalan atau bahkan untuk pergi ke tempat kerja mereka masing-masing yang ada di kawasan luar kota. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat yang sejak pagi tadi juga masyarakat di kota Banjarmasin, tepatnya di jalan namanya di kilometer 3,5 juga sudah banyak yang beraktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, dan juga nampak dari petugas lingkungan hidup yang sejak pagi tadi juga sudah membersihkan di sepanjang di pinggir jalan di jalan namanya di kilometer 3,5. Dan untuk cuaca di pagi hari ini juga terpantau cerah, namun juga sedikit banyaknya ada asap kiriman seperti biasa yang ada di kota Banjarmasin, dan ini juga cukup mengganggu ya aktivitas masyarakat. Juga nampak tadi terlihat masyarakat banyak yang menggunakan masker, dan kami juga mengimbau khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas di jalanan jangan sampai lupa untuk mengenakan masker, karena hingga saat ini juga asap yang ada di kota Banjarmasin di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya juga masih cukup tebal ya, apalagi di pagi hari dan juga malam hari. Dan salah satunya untuk menggunakan masker ini juga untuk menghindari paparan secara langsung asap kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri juga bisa menjalankan aktivitas yang ada di jalanan aman tanpa terganggu langsung dengan asap yang mengepung di kota Banjarmasin. Dan kami juga kembali mengimbau untuk masyarakat pengendara khususnya untuk selalu berhati-hati, selalu periksa kendaraan sebelum berpergian, dan selalu lengkapi surat-surat berkendara saat akan memulai keluar rumah. Dan untuk pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm saat berkendara, sedangkan untuk kendaraan roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas masyarakat, dan juga cuaca di pagi hari ini, Robi Angga melaporkan.
5: Baik, terima kasih Robi Angga Tama melaporkan, reporter RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
5: Pendengar RRI Banjarmasin, untuk Anda selamat pagi, selamat bergabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan lupa ya, rri.co.id Anda klik selalu, beragam info update dari Banua hadir untuk Anda. Dan juga informasi seluruh Indonesia, silakan Anda klik berbagai wilayah atau daerah di Indonesia di rri.co.id.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Kita akan update informasi cuaca ya untuk pagi hari ini. Apakah hari ini ada potensi hujan? Ini besar sekali harapan warga Banua, Kalimantan Selatan. Ada hujan hari ini. Kita langsung kepada perakirawan BMKG Samsudinor. Ada perakirawan BMKG Samsudinor pagi hari ini, Aditya Prakoso. Mas Adit, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah, namun terdapat pengurangan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 33 hingga 97%. Untuk perakiraan cuaca di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan pada hari ini diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang di wilayah perairan Banjarmasin dan perairan Tanah Bumbu, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru, gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya, petut diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, terutama di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
5: Terima kasih Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur melaporkan.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Harapan kita pastinya semoga ya hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Anda yang akan memulai aktivitas hari ini, jangan lupa cek kembali rumah Anda, terutama dapur. Pastikan kompor dalam posisi mati atau off. Kemudian keran air juga dicek kembali apakah terbuka dalam keadaan mengalir atau enggak. Itu pastikan ya benar-benar dalam keadaan mati ataupun juga off. Dan juga jendela, pintu, dan pagar rumah Anda. Pastikan benar-benar aman ketika Anda akan meninggalkan rumah untuk memulai aktivitas hari ini. Jangan lupa bawa surat penting seperti halnya SIM ataupun juga STNK. Dan jangan lupa bawa dompet dan juga handphone. Dan yang terlebih lagi, musim kabut asap, jangan lupa pakai masker. Baik, salam sehat, selalu bahagia untuk pendengar RRI.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Pagi Anda hari ini akan kami lengkapi dengan berbagai update informasi terbaru ya, pastinya dengan laporan-laporan dari provinsi di wilayah Indonesia. Kita akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Selepas itu pendengar, ada opini publik pagi hari ini mengangkat tentang kabut asap mengancam, masker jangan diabaikan. Bersama kami ya di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Para ribu yang ada di siaga jaga perjalanan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah. Dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
6: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya,